0: Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Sisa lama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada perbuatnya di Bandung ya. 4.000 yang terjaga, jaga jebak barusan dengan Kota Bekasi, hampir 2.000-3.000 orang juga akan itu.
2: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PCL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
1: Jadi kalau pemilihan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun. Sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
2: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCL di Indonesia mulai berjalan.
3: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
4: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
2: Sekedar diketahui, proyek PCL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabianan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
7: Iya, Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon, Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut, Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
9: Laporan khusus.
10: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
11: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
10: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering. Tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
11: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo, menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga Minggu ke-3 Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
9: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan Minggu ke-3 Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
11: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen Bapak sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
11: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
15: Menurut saya melegakan karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
0: Pendengar Pro 3, klaim Bapak Nas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini, disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Gharibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tentunya masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Kami hadirkan informasi selanjutnya dari kelangkaan beras premium kemasan 5 kg di pasar tradisional dan retail Sumatera Selatan belakangan ini memicu tanda tanya. Perum Bulog, Kanwil Sumatera Selatan dan Babel meluruskan situasi tersebut. Jadi untuk situasi tersebut ya, kelangkaan bukan dipicu oleh keterbatasan stok gabah, melainkan imbas dari melonjaknya komponen biaya pengemasan di tingkat produsen. Pemimpin wilayah Perum Bulog, Kanwil Sumatera Selatan dan Babel, Ihsan, menjelaskan bahwa harga karung plastik kemasan kecil dan juga biaya upah buruh menjadi pertimbangan utama para pemilik penggilingan padi. Jadi ya katanya harga kemasan plastik itu semakin kecil ukurannya, harganya justru semakin mahal. Jadi karung ukuran 5 kg saja harganya sudah di atas 5.000 per lembar, belum lagi untuk upah buruh yang dihitung rupiah per kilogram. Jadi jika mengemas ukuran kecil, biaya buruh membengkak hingga 2 kali lipat dibandingkan dengan pengemasan karung 20 atau 50 kg. Dan pendengar, menurut Ihsan ya, jika produsen memaksakan diri mengemas ukuran 5 kg di tengah melonjaknya struktur biaya tersebut, harga jual beras premium berpotensi menembus harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Alhasil, pengusaha penggilingan memilih bertahan pada kemasan besar 20 kg hingga 50 kg yang jauh lebih efisien. Guna menjaga daya beli warga yang membutuhkan kemasan praktis, Bulog bergerak cepat menggandeng Dinas Perdagangan dan PD Dasar untuk menyerap beras medium stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP kemasan 5 kg sebagai alternatif. Dan pendengar ya, intervensi pasar terus dimaksudkan

Bahas lebih lanjut ya terkait dengan beras kemasan 5 kg yang langka di lumbung pangan ini, penyebabnya apa? Nanti kita akan bahas dalam dialog Palembang Menyapa tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti bersama dengan narasumber kita. Dan tentunya kami ajak Anda untuk bergabung ya di perbincangan kita pagi ini. Silakan nanti menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-7900. 090.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air.
1: Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi barusan ada Hanya Kamu Yang Bisa dari Tiket untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami ya di Pro 1 RRI Palembang. Dan pendengar, tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog Palembang Menyapa. Kita akan bahas mengenai beras 5 kemasan 5 kg langka di lumbung pangan. Kok bisa sih ya? Nanti kita akan bersama dengan narasumber kita, ada Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Ika Oktavianti SEMkom, dan juga ada ekonom dan dosen Universitas MDP Palembang, Idham Cholid SEME. Dan mendengar, kami ajak Anda untuk bergabung nantinya di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga ya, untuk dialog Palembang Menyapa nanti dapat Anda saksikan juga melalui tayangan visual di YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Jadi pastikan untuk terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

0: Palembang menyapa. Palembang menyapa.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog interaktif Palembang Menyapa. Di kesempatan hari ini ya, di hari Kamis 27 Agustus 2026. Pendengar, Sumatera Selatan menyandang predikat lumbung pangan nasional dengan produksi padi jutaan ton per tahun. Namun aneh tapi nyata, hari ini warga Palembang dan sekitarnya justru kebingungan mencari beras kemasan 5 kg. Ibu rumah tangga terpaksa gigit jari, beli eceran harganya melambung tinggi, tapi mau beli kemasan 10 kilo, dompet tak sanggup menampung. Apakah gabah kita diam-diam lari keluar daerah atau ada permainan rantai pasok yang sengaja mencekik peritel? Dan pendengar ya, selama 1 jam ke depan, saya Gadwianti di Palembang Menyapa, kita akan bongkar tuntas topik pembahasan pagi ini. Beras kemasan 5 kg langka di lumbung pangan, kok bisa? Dan untuk membahasnya lebih lanjut pendengar ya, kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Sumatera Selatan, ada Ibu Dr. Ika Oktavianti S.E.M.Kom. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Bu Ika. Baik, Bu Ika, suaranya agak kecil, Bu Ika.
2: Bentar. Gimana, Mbak Ega?
1: Oke, sudah cukup terdengar, Bu Ika. Baik, apa kabar, Bu Ika?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, baik.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah, sehat ya, Bu ya, di tengah kondisi kabut asap juga.
2: Iya benar, Mbak.
1: Baik, dan Bu Ika tidak sendirian pendengar ya, ada juga narasumber kita, ada ekonom dan dosen Universitas MDP Palembang, ada Bapak Idham Cholid, S.E.M.E. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Pak Idham.
3: Selamat pagi Mbak Ega, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat Pak Idham?
3: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Dan pendengar, kita sudah bersama dengan kedua narasumber kita ya, yang hari ini tersambung via Zoom. Dan tentunya kami ajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan kita pagi hari ini dalam dialog interaktif Palembang Menyapa. Silakan menuju line telepon kami ya pendengar di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga di 0821-7927-9090. Serta untuk dialog kita pagi hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pak Idham, saya izin ke Bu Ika terlebih dahulu ya Pak Idham ya.
3: Ya.
1: Baik, Bu Ika, pemerintah kerap menyatakan stok beras di Sumatera Selatan saat ini aman dan juga surplus ya Bu ya. Namun fakta di lapangan, beras kemasan 5 kg menghilang dari pasaran nih. Apa jawaban resmi pemerintah daerah atas kontradiksi ini Bu Ika? Silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati juga narasumber Bapak Idham Cholid, ekonom dan sekaligus dosen DP Palembang. Mungkin langsung saja terhadap tema yang kita bahas hari ini, Sumsel merupakan lumbung pangan tetapi kok terjadi kelangkaan beras kemasan 5 kg di daerah kita sendiri, kok bisa? Pertama yang bisa kita jelaskan bahwa memang tren setiap tahunnya terhadap panen itu memang terjadi kekeringan dari mulai bulan Mei sampai dengan Agustus. Jadi kami sudah terus berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, kemudian stakeholder eksternal yang memang terus memantau perkembangan terhadap stok dan distribusi atau mencegah kelangkaan adanya komoditi beras. Jadi dari bulan tertentu sampai Agustus ini memang kami terus memantau bahwa jangan sampai kekeringan ataupun gagal panen ini membuat stok di lapangan itu menjadi tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, terkait dengan berasan kemasan 5 kg ini, memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena hasil pantauan dari Dinas Perdagangan di lapangan itu terjadi kekurangan gabah. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak memproduksi gabah itu dengan cukup. Jadi data gagal panen yang kami dapat dari Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan itu sebenarnya tidak terlalu signifikan. Jadi tidak mempengaruhi stok gabah kita di Provinsi Sumatera Selatan maksudnya. Tetapi karena memang akibat dari kita tidak boleh melebihi batas head penjualan beras, sehingga distributor-distributor yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini patuh. Jadi dia meninggikan harga, tidak menaikkan harganya, tetapi akhirnya gabah yang sudah dihasilkan oleh petani yang mahal itu dibeli oleh provinsi lain. Jadi distribusinya itu, jadi itu yang kami dapat datanya dari Dinas Pertanian. Jadi secara umum sebenarnya stok gabah kita ini ya tetap banyak gitu. Jadi sebagai pangannya tetap banyak. Tetapi karena distributor ini tidak bisa menaikkan harga berasnya di atas head, sehingga dia mau beli gabah dari petani yang memang sudah mahal itu. Apabila sudah di packing, dijadikan kemasan, itu rugi gitu. Makanya itu yang terjadi di lapangan. Nah, kami juga sudah berkoordinasi dengan tim Satgas Pangan, dengan sekaligus TPID, kemudian dengan para distributor, bekerja sama dengan Bulog gitu. Itu sudah berusaha untuk mencari solusinya bagaimana biar beras kemasan 5 kg, 10 kg, 20 kg ini tidak langka, terutama beras-beras premium yang memang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, terkait dengan selain dari adanya fenomena gabah ini, kemudian dari kemasan plastik 5 kg ini juga mengalami kenaikan harga. Jadi, dengan harga plastik saat ini, dengan kemasan 5 kg yang kemasannya sama harganya, tetapi isinya sedikit. Sehingga produsen yang pengemasan itu rugi kalau dia mengemas dengan kemasan 5 kg. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan terhadap dengan tema hari ini. Mega.
1: Baik, Bu Ika. Kalau saya ke Pak Idham nih, kalau dari kacamata ekonomi publik, Pak Idham, mengapa spesifikasi kemasan 5 kg yang mendadak hilang ini ya Pak ya, sementara ukuran 10 sampai 20 kg masih relatif mudah ditemukan, Pak?
3: Ya, tapi disclaimer dulu, nanti kalau seandainya ada panggilan untuk boarding, saya izin ya.
1: Baik, Pak.
3: Tinggalin forum. Jadi begini, Pak Ega. Kelangkaan di 5 kilo itu tidak berarti kelangkaan beras secara keseluruhan. Itu poinnya dulu. Tadi Bu Ika tadi udah bilang tuh, secara produksi sebenarnya kita itu aman-aman saja gitu kan, tidak terlalu signifikan lah kalau teman-teman dari Dinas Pertanian menyatakan. Nah, problemnya adalah pola konsumsi sekarang. Kalau kita lihat rata-rata penduduk yang ada di perkotaan dan pedesaan itu konsumsinya satu bulan itu kurang lebih 5 sampai 7 kilo. Jadi kalau di perkotaan itu biasanya konsumsi berasnya jauh lebih sedikit daripada saudara-saudara kita yang ada di pedesaan. Karena di perkotaan kan biasanya ada substitusi ya, substitusi bahan pokok lainnya. Nah, sehari itu rata-rata itu sekitar 193 gram lah per orang. Nah, yang jadi masalah adalah struktur dari atau komposisi masyarakat yang ada di kota Palembang itu lebih banyak masyarakatnya itu keluarga kecil. Keluarga kecil artinya kebutuhan terhadap beras setiap bulannya itu akan berbeda dengan keluarga yang besar. Kalau keluarga besar tidak ada masalah, dia beli 20 kilo gitu ya, dia beli 10 kilo. Kalau saya saja, kebetulan kami di rumah itu cuma berempat, satu anak saya itu nggak makan nasi, jadi kami itu kadang 5 kilo itu satu bulan gitu. Jadi lama sekali habisnya gitu. Kadang-kadang satu bulan itu lebih gitu ya. Nah, problemnya adalah tadi sudah disinggung sebenarnya, ada kenaikan biaya produksi terutama dari packing. Kenapa ini terjadi? Paling sederhana, kalau kemarin ada sedikit gaduh lah terkait dengan harga plastik. Ya, harga plastik itu mengalami kenaikan karena apa? Karena kan plastik itu kan diimpor tuh. Sementara nilai tukar kita lagi ada problem nih. Ya, kita harus to be honest lah ya, ada problem di nilai tukar. Nah, akibatnya apa? Biaya produksi untuk melakukan kemasan di 5 kilo itu jadi naik. Sementara tadi ada batasan harga paling tinggi yang tidak boleh dilanggar. Tadi udah dijelasin sama Bu Ika juga. Nah, akibatnya apa? Dari yang 5 kilo itu, lebih banyak sekarang produsen itu jual aja yang 10 kilo atau 20 kilo. Di mana harga kemasannya sama kurang lebih, sementara dia bisa mendapatkan keuntungan jauh lebih besar. Kenapa? Kan dikalikan tuh, setiap kilo kalikan berapa belas ribu, 14,5 sampai 15.500 atau 16.000 sekarang. Nah, jauh lebih efisien mereka melakukan produksi di 10 atau di 20 kilo. Nah, akibatnya apa? Produksi khusus kemasan, jadi tolong dibedakan antara hilangnya kemasan 5 kilo dengan susahnya mencari beras di Palembang. Itu konteksnya beda. Nah, jadi kalau saya lihat justru sekarang bagaimana pemerintah menyikapi hal ini? Ketersediaan beras banyak kok, cuma khusus yang kemasan 5 kilo itu yang lagi ada masalah. Nah, kenapa ini terjadi? Tadi sudah saya sedikit singgung bahwa pola konsumsi masyarakat, kemudian terjadi yang namanya kenaikan yang namanya cost of production gitu ya, juga mengalami kenaikan. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya menyebabkannya. Apakah pemerintah dianggap gagal sementara kita ini lumbung padi lah, lumbung beras nasional? Tidak sepenuhnya juga benar, tapi tinggal sekarang bagaimana, kan rantai pasoknya itu panjang sekali tuh, kalau kita lihat mulai dari petani gitu kan, petani penggiling, dari penggiling pengemas ke distributor ke pedagang baru ke konsumen, panjang sekali itu. Nah, akibatnya apa? Setiap rantai itu kan pasti ngambil uang, ngambil keuntungan tuh. Yeah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya harganya jadi lebih mahal. Nah, itu yang mungkin perlu jadi catatan pemerintah ketika menyikapi hal ini. Tapi kalau menurut saya kan berasnya yang dari Bulog, SPHP itu kan harganya masih 57.000 seingat saya gitu ya. Jadi harganya masih tetap. Cuma problemnya kan beras yang hilang ini adalah beras-beras yang premium ya, yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di perkotaan. Gitu Mbak Ega.
1: Baik, Pak Idam, kalau kita berbicara tentang fenomena hilangnya kemasan kecil ini ya Pak ya, ini seberapa parah nih Pak, memukul daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah di Palembang?
3: Nah, kan problemnya adalah kan sekarang kan kebutuhan sebenarnya kan mereka itu kenapa beli yang 5 kilo kan lebih efisien bagi rumah tangga. Ketika dia harus mensubstitusi ke 10 atau 20 kilo, itu kan berarti dia harus mengalokasikan uang tuh lebih banyak. Yang tadinya dia cukup sekitar mungkin 70 ribu atau 80 ribu misalkan per 5 kilo itu, sekarang dia mesti belinya lebih banyak, belinya langsung 10 kilo, 150, 160 ribu. Nah, hal ini tentunya akan merubah yang namanya pola pengeluaran rumah tangga. Jika ini dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang, tentunya tidak baik. Karena kan masyarakat dengan kondisi yang sekarang itu kan ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dia penuhi di situ. Nah, saya rasa tugas pemerintah sekarang segera saja, misalkan kan stok banyak nih. Yang problemnya itu kan cuma kemasan. Sementara kan produsen salah satu produsen beras, gue ingat loh, salah satu produsen beras di Indonesia terbesar itu ada di Sumatera Selatan. Ingat itu, perlu di notif itu. Nah, kenapa enggak pemerintah pendekatan kepada produsen besar tersebut untuk mensuplai beras-beras premium yang kemasan 5 kilo, seperti itu Mbak Ega.
1: Baik, saya kembali ke Bu Ika nih. Bu Ika, kalau berdasarkan pengawasan Dinas Perdagangan ya Bu Ika ya, apakah kelangkaan ini murni akibat keterbatasan pengemasan dari pabrik atau penggilingan, atau memang ada penghentian distribusi secara sengaja juga Bu Ika?
2: Baik, kalau penghentian distribusi secara sengaja tentunya tidak ada ya, karena memang kita distributor beras maupun dari produsen itu memang terus kita pantau untuk menyuplai ke masyarakat. Nah, memang dari kelangkaan 5 kg ini yang seperti saya jelaskan tadi bahwa memang terdapat gap harga di mana kalau kemasan 5 kg itu misal kita bandingkan saja harga pengemasan plastiknya itu setiap kali kita kemasan itu mungkin per kilonya dia dihargai mungkin 2.000 atau 1.000 gitu. Nah, ketika dia dibagi dengan kemasan 5 kilo dengan 20 kg, ya tentunya cost production-nya itu ya lebih mahal di 5 kg. Ya, itu yang membuat para distributor ini bukan menahan ya, karena mereka tidak dapat untung gitu. Nah, memang ada hasil dari pantauan kita di lapangan di tanggal 20 Agustus kemarin, memang diinformasikan oleh para distributor karena memang harga plastik ini naik. Kemudian untuk kemasan 5 kg ini mereka nggak dapat untung gitu. Tetapi mereka tetap bisa menjual yang 20 kg tetapi disarankan untuk dibuat curah di pasaran gitu. Jadi tetap bisa membeli 5 kg tetapi tidak menggunakan kemasan. Nah, itu yang memang harus diinformasikan kepada masyarakat bahwa memang kondisi di lapangannya itu ya memang seperti itu untuk yang kemasan 5 kg. Seperti dijelaskan juga oleh Pak Idam tadi. Seperti itu, Mbak Ega. Tapi kalau penghentian secara sengaja, tidak ada.
1: Baik, Bu Ika, Pak Idam, kita jeda sejenak. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita masih dalam dialog Palembang Menyapa di kesempatan hari ini. Dan pendengar, kami tentunya masih ajak Anda ya untuk bergabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
5: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
4: Emangnya gak capek, Bu?
5: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
4: Emang ngaruh, Bu?
5: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
4: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
5: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
4: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
5: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
4: Waduh, ibu mau jatah juga.
0: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Kanal informasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, kita masih dalam dialog Palembang Menyapa, masih bersama dengan Ibu Ika dari Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Sumatera Selatan, dan juga ada Pak Idham, ekonom dan dosen Universitas MDP Palembang. Kita lanjut lagi ya, Pak Idham, kalau banyak penggilingan mengeluh harga gabah di tingkat petani sudah tinggi nih Pak. Sehingga jika dikemas 5 kg dan dijual sesuai harga eceran tertinggi, pedagang tidak dapat margin. Apakah skema harga eceran tertinggi saat ini sudah tidak realistis lagi nih Pak bagi rantai pasok?
3: Ya, kalau menurut saya sih tidak ada masalah ya. Kan kenapa pemerintah itu menerapkan yang namanya harga eceran itu kan untuk melindungi konsumen. Jangan sampai nanti harga ini kan liar sifatnya. Sementara ini adalah kebutuhan pokok. Jadi ini sangat bahaya kalau seandainya harganya dibiarkan untuk naik kemudian tiba-tiba turun. Nah, apakah sekarang harganya masih relevan? Saya rasa masih ya. Jadi tidak perlu pemerintah kemudian melakukan kebijakan baru untuk menetapkan harga baru, sehingga tinggal kan problemnya adalah sekarang distribusi nih. Distribusi yang dilakukan. Tinggal bagaimana pemerintah sebenarnya mendorong yang namanya distribusi lebih baik. Dan tadi rantai pasok terhadap produk beras itu harus diperbaiki, Mbak. Tadi kalau kita bicara, tadi kan rantai pasoknya banyak banget tuh. Mulai dari petani sampai dengan nanti ke si konsumen gitu.
1: Baik, Pak Idam, jika
3: mau berangkat, jadi saya izin dulu ini ya, forum ya.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Idam ya atas waktunya di kesempatan kita pagi hari ini. Mungkin nanti kita bisa berbincang lagi lebih lanjut ya Pak Idam ya.
3: Baik, yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sayang sekali Pak Idam Holid ya hari ini tidak bisa melanjutkan pembicaraan karena sedang ada perjalanan juga ya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ibu Ika, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Sumatera Selatan. Saya kembali ke Bu Ika nih, ada rumor bahwa gabah kering dari petani Sumatera Selatan banyak dibeli borongan oleh pengusaha luar daerah dengan harga lebih tinggi, Bu Ika. Bagaimana Dinas Perdagangan memantau dan juga membendung kebocoran gabah lokal ini?
2: Baik, suaranya agak terputus-putus, Mbak Ega.
1: Baik, saya ulangi ya, Bu Ika ya.
2: Iya, agak terputus-putus tadi.
1: Baik, ada rumor nih Bu Ika bahwa gabah kering dari petani Sumatera Selatan banyak dibeli borongan oleh pengusaha luar daerah dengan harga lebih tinggi. Bagaimana Dinas Perdagangan memantau dan juga membendung kebocoran gabah lokal ini, Bu Ika?
2: Baik, rumor ya. Jadi rumor gabah kering ini memang sudah ada kami dengar bahwa memang ada mungkin pembelian borongan dari orang luar dengan harga yang lebih tinggi. Jadi pantauan kami di tanggal 20 Agustus kemarin itu memang belum ada. Belum ada, tetapi belum ada terdapat hal tersebut. Tetapi sudah ada indikasi yang dimana setelah ini kami akan bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk mengecek langsung ke lapangan terhadap isu ini. Jadi memang seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi bahwa lagi-lagi petani ini kan berpikirnya yang penting gabah mereka laku gitu. Nah, jadi koordinasinya itu seperti yang Pak Idham katakan tadi bahwa panjang proses perjalanannya ini dari mulai pembelian dari petani sampai dengan distribusi dan ke masyarakat. Jadi memang banyak pihak terlibat di dalam kondisi ini sehingga kalau dari Dinas Pertanian sendiri itu memang harus mengecek langsung ke lapangan apakah memang ada penjualan secara besar-besaran oleh pihak luar untuk stok gabah di Provinsi Sumatera Selatan. Tetapi saat ini belum ditemukan, sudah kami cek ke lapangan, tetapi sudah ada indikasi terhadap rumor ini. Dengan adanya rumor ini juga kami akan bekerja sama dengan tim Satgas Pangan turun ke lapangan untuk mengecek secara langsung. Seperti itu, Mbak Ega.
1: Baik, Bu Ika, kita terima penelpon terlebih dahulu di 369977. Selamat pagi. Selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi. Baik, sepertinya terputus ya. Silakan dicoba kembali di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp juga di 0821-7927-9090. Bu Ika, langkah pengawasan apa nih, Bu? Oke, kita tahan terlebih dahulu, kita terima dulu telepon kembali di 369977. Selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mbak Ega.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Tiwi, Mbak, di KM 10.
1: Tiwi di kilometer 10, silakan.
6: Ini kan tentang beras yang kemasan 5 kilo ya, Mbak Ega.
1: Iya.
6: Saya ini ibu-ibu nih, Mbak Ega. Biasanya satu bulan itu bisa 2 atau 3 kantong yang 5 kilogram. Biasanya beli di minimarket atau di warung sembako. Tapi beberapa waktu terakhir ini saya cari yang kemasan 5 kilo itu nggak ada, tapi ada, harganya naik. Biasanya kan dari 74 atau 73 jadi sekitar 80 ribu nih paling tinggi. Itu kenapa ya, Mbak Ega? Mungkin ada jawaban atau mungkin ada penimbunan. Saya juga tadi lihat di media sosial ya, itu memang dari pihak berwenang juga udah turun ke lapangan bahwasanya memang stoknya itu nggak ada, atau mungkin ada yang orang-orang yang menimbun seperti itu, Mbak Ega.
1: Baik, itu saja Mbak Tiwi. Baik, terima kasih ya.
6: Iya, sama-sama Mbak Ega.
1: Baik, silakan Bu Ika.
2: Baik, terima kasih Mbak Tiwi. Memang kalau kita perhatikan di beberapa minimarket ya ataupun pasar swalayan itu memang sepertinya stok tidak ada permasalahan gitu untuk beras premium, karena memang diambil langkah oleh para, biasanya dari pihak pasar swalayan ataupun retail itu memang dia sudah punya stok sebelumnya. Jadi memang penjualan itu bukan ditimbun ya, tetapi dia punya stok sendiri yang merupakan standar dari pasar swalayan itu sendiri untuk mendistribusikan ke masyarakat dengan menjual di tokonya gitu. Jadi memang relatif lebih stabil dibandingkan dengan di pasar, karena di pasar itu kan flow-nya itu kan cepat. Jadi baru dikirim terus langsung habis, baru dikirim langsung habis. Nah, memang lagi-lagi untuk yang kemasan 5 kg ini sedang terjadi tren ataupun fenomena kelangkaan, karena memang kita berbicara tentang gabah dan packaging tadi. Nah, kemudian jadi untuk yang tertentu, stok yang sudah ada di swalayan itu untuk menekan biaya produksinya, mereka menaikkan harga. Jadi memang itu yang sedang kami usahakan, bagaimana caranya bekerja sama dengan Bulog supaya supaya kebutuhan di masyarakat ini tidak terhambat. Kemudian terkait dengan penimbunan itu belum kami temukan. Walaupun di media sosial mungkin sudah ada, belum kami dapat informasinya dari pihak ataupun tim Satgas Pangan bahwa sudah ada pemeriksaan mungkin di tempat lain yang memang ada mungkin terindikasi penimbunan. Tetapi dari kami, kami belum pernah belum mendengar hal tersebut. Jadi mungkin akan kami cek setelah ini. Nah, salah satu solusi yang diberikan oleh tim kami di Satgas Pangan, TPID dan juga Bulog itu adalah substitut ke beras SPHP, yaitu beras medium. Nah, beras untuk stok Bulog untuk beras SPHP ini surplus, jadi memang ada stok cadangan banyak sekali yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat dalam menghadapi adanya fenomena gabah ini, dan kemudian adanya kemasan mahalnya kemasan plastik di 5 kg ini. Jadi mungkin untuk Mbak Tiwi, kalau dari kita, dari tim Satgas Pangan, itu memang sudah ada solusi dari Bulog untuk mengkonsumsi beras medium. Tetapi kita doakan saja, mudah-mudahan fenomena kelangkaan 5 kg ini juga nggak berlangsung lama, karena kami tim juga terus bekerja untuk memastikan distribusi ke masyarakat itu tetap berjalan dengan baik. Seperti itu Mbak Tiwi, Mbak Ega.
1: Baik, Bu Ika, kita juga sudah terima beberapa tanggapan dari pendengar ya di WhatsApp kita di 0821-792-79090. Ada dari Mbak Puput di Talang Kelapa. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya beli beras kemasan yang 5 kg yang biasa 75.000. Kemarin beli dengan harga 85.000 per kilogram. Aduh Mbak, mahal banget ya. Sekarang 17.000 per kilogram. Terima kasih. Ini juga ada dari Pak Anton ya, dari Palembang. Assalamualaikum. Kenapa ya setiap kenaikan BBM pasti ada yang lain kenaikan? Tanggapan saya, kalau memang beras 5 kg kendala plastiknya, cobalah saling support sama gabah berasnya dengan petani. Sekali lagi mohon maaf, kayak minyak sayur aja nih, dari Pak Antoni di Palembang. Ini ada keluhan dan juga tanggapan ya Bu Ika ya. Tapi kita terima penelpon kembali di 369977. Nanti kita akan tanggapi juga untuk pertanyaan di WhatsApp tadi. Baik, sepertinya terputus. Silakan dicoba lagi di 0711-369977. Selamat pagi.
7: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana, Pak?
7: Dengan Pak Iman di Empat Lawang, Mbak Ega.
1: Pak Iman di Empat Lawang, silakan, iya. Pak Iman.
7: Ini kan stok beras di Empat Lawang di tebing pratebing tinggi kok langka juga. Yang saya mengapa kok bisa langka begitu ya? Nah, yang sudah yang kemasan yang 5 kg TSP itu cobalah bikin yang 10 kilo, yang 20 kilo itu ada enggak?
1: Beras yang 5 kg yang SPHP.
7: Yang SP, iya, bikinlah yang 10 kilo, yang 20 kilo. Jadi kan itu mengirit juga plastik anunya itu, bahannya itu. Itulah Mbak Gaya, selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iman di Empat Lawang ya atas partisipasinya. Bu Ika, silakan untuk ditanggapi ya terkait dengan pertanyaan Pak Iman dan juga tadi keluhan-keluhan yang disampaikan di WhatsApp. Silakan Bu.
8: Baik, terhadap tanggapan Mbak Puput dan Pak Anton, itu memang seperti yang sudah dijelaskan tadi dengan Mbak Tiwi bahwa memang ada kenaikan di beras premium itu untuk yang 5 kg sudah pembahasan kita tadi. Kemudian atas sarannya untuk support gabah dan plastik itu akan kami bicarakan dengan tim Satgas Pangan dan tim terkait. Kemudian untuk Pak Iman dari Empat Lawang, memang kebijakan kemasan SPHP ini memang dibuat oleh Bulog per 5 kg. Jadi memang untuk 10 kg dan 20 kg, karena SPHP ini adalah cadangan beras ya bagi kita yang dilakukan oleh Bulog. Sehingga mungkin kebijakan dari Bulognya sendiri 5 kg. Nah, untuk terkait sarannya dibuat 10 kg atau 20 kg untuk menghemat plastik, nanti mungkin akan kami tanyakan ke Bulog karena kita di sini nggak ada narasumber dengan Bulognya langsung karena saya bukan ranahnya Dinas Perdagangan. Jadi, tapi kita apa namanya hari ini akan kami laporkan dan akan ditindaklanjuti karena langsung mendapat laporan dari masyarakat. Terima kasih, Mbak Ega.
1: Baik, Bu Ika, kita terima penelpon selanjutnya. Selamat pagi.
9: Selamat pagi, Mbak Ega.
1: Selamat pagi, ada Pak Zakaria di Kenton ya, Pak Zakaria.
9: Iya, iya.
1: Baik, silakan Pak Zakaria.
9: Iya, dengan Ibu Ika ya.
1: Iya, Ibu Ika dari Dinas Perdagangan, Pak.
9: Iya, Assalamualaikum Ibu Ika, Ibu Ika ya.
1: Ibu Ika.
9: Ibu Ika ya. Gini, saya mau tanya gini, Bu ya. Tadi sudah ada penjelasan bahwa distributor itu kesulitan untuk mengemas karena petani itu banyak dari pihak luar yang membelinya. Yang saya mau tanyakan, kan kita sudah tahu bahwa dalam berita persediaan beras ini cukup sampai akhir tahun dari pihak Bulog ya. Nah, maksud saya dari pihak Bulog itu memang nggak bisa langsung distributor itu mengambil dari pihak Bulog kayak gitu, nggak usah langsung ke petani. Apakah mekanisme demikian? Distributor tuh harus mengambil membelinya dari petani, tidak bisa ke Bulog. Apalagi beras premium itu. Memang Bulog tidak memproduksi beras premium. Apa cuma SPHP saja. Itu mohon penjelasannya karena ini anomali sekali. Di stok banyak tapi berasnya sebagian sudah langka. Terima kasih penjelasan Ibu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Zakaria. Silakan Bu Ika.
8: Ya, terima kasih Pak Zakaria. Memang info dari Bulog hasil koordinasi kami itu memang stok beras cukup sampai akhir tahun dan melimpah ya. Tetapi memang Bulog ini tidak memproduksi beras premium. Beras yang diproduksi oleh Bulog itu beras medium. Makanya distributor itu tidak dia beda gabahnya gitu. Jadi yang untuk distributor beras premium itu tidak bisa membeli dari petani gabah yang memang untuk beras Bulog SPHP. Jadi memang SPHP itu beras medium bukan premium. Makanya kemarin hasil dari koordinasi dengan Bulog terhadap adanya
2: kekeringan, kemudian kemungkinan gagal panen, ataupun memang susahnya kemasan 5 kg ini, memang Bulog menyarankan masyarakat untuk mengkonsumsi beras SPHP karena memang stoknya banyak di pasaran. Nah, terkait memang kemarin kami sudah sempat mengecek ke gudang distributor di Blitang, itu stok Bulog, beras Bulog SPHP itu terpantau sampai dengan 7.000 ton. Jadi memang hal ini cukup, tetapi memang Bulog tidak memproduksi untuk beras premium. Seperti itu Pak Zakaria, Mbak Ega.
1: Baik, kami masih ajak pendengar untuk bergabung di 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 dan bisa juga melalui pesan atau live chat YouTube kita ya di Persatu RR Palembang. Di YouTube kita juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Bu Ika. Pertanyaan dari Mr. I17, ada pedagang retail bilang modalnya udah kemahalan. Kalau dijual sesuai aturan pemerintah malah rugi karena harga grosir dari penggilingan sudah menembus harga eceran tertinggi. Dari dinas terkait ada solusi nggak buat nengahin ini? Silakan Bu Ika.
2: Ya, makasih Mbak Ega. Karena memang sudah dijelaskan oleh Pak Idam tadi, memang harga eceran tertinggi ini saat ini masih relevan, tinggal kita bagaimana rantai pasok dan distribusinya saja. Jadi memang kondisi yang seperti ini, kami kan memantau juga dari sisi distributor maupun dari sisi petani dengan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, kemudian juga memantau dari sisi masyarakat, sehingga modal yang katanya kemahalan itu memang terjadi apabila untuk kemasan 5 kg. Ini juga terjadi karena memang para distributor ini memang tidak mau menaikkan harga headnya, tetapi kita tentunya terus berusaha ya dengan memberikan solusi-solusi, salah satunya tadi yang sudah dijelaskan bahwa Bulog juga memberikan alternatif untuk mengkonsumsi beras medium. Nah, tetapi selain dari alternatif tersebut, kami terus berkoordinasi dengan tim Satgas Pangan untuk tetap memantau kondisi di lapangan dengan distributor, bagaimana caranya si kemasan 5 kg ini jangan sampai tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti itu Mbak Ega.
1: Baik Bu Ika, kalau kita berbicara tentang langkah pengawasan nih Bu Ika, langkah pengawasan apa yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan terhadap agen besar dan distributor agar tidak sengaja menahan pasokan kemasan 5 kg ya demi mengejar keuntungan di kemasan jumbo nih Bu?
2: Jadi memang di Dinas Perdagangan sendiri khususnya itu kita punya pengawasan untuk konsumen. Jadi memang kita secara berkala itu terhadap fenomena-fenomena yang terjadi terhadap distribusi ataupun rantai pangan, rantai pasok pangan, itu memang kita selalu mengawasi. Demikian juga dengan distributor beras yang memang besar ya, jadi memang jangan sampai mereka menahan ataupun supaya tidak terdistribusi dengan baik ke masyarakat ataupun sengaja menaikkan harga atau menjual di atas head, nah itu terus kami awasi. Jadi memang dari Dinas Perdagangan sendiri itu sudah tidak ditemukan kesengajaan untuk menahan pasokan kemasan untuk mengejar keuntungan di kemasan yang besar di 10 kilo ataupun 20 kilo. Itu tidak kita temukan. Tetapi memang kita harus mengakomodir kesulitan dari distributor ini yang tidak mau menaikkan head, tidak mau melebihi head, tetapi dia tetap mendistribusikan berasnya. Gitu. Jadi memang saat ini yang dilakukan kami Satgas Pangan tim TPID itu per minggu itu per hari ya mengecek melalui SP2KP itu harga beras di pasaran, kemudian mengecek langsung ke distributor agar jangan sampai keluhan masyarakat ini akibat kesengajaan dari distributor beras. Seperti itu Mbak Ega.
1: Baik, Bu Ika, ada juga keluhan masyarakat di lapangan nih Bu ya yang menunjukkan kalau beras SPHP ini masih sulit didapat di pasar-pasar tradisional. Ini kenapa ya Bu? Katanya beras SPHP Bulog kemasan 5 kg ini digadang-gadangkan juga jadi penyeimbang, tapi justru sulit ditemukan nih Bu. Bagaimana menyikapi fenomena ini Bu Ika?
2: Jadi kalau informasi dari yang kami dapat dari Bulog itu seperti yang sudah saya jelaskan, bahkan di gudang pun surplus dan distribusi ke masyarakat itu hasil pantauan kami di pasar-pasar pantauan seperti di pasar kilometer 5 di Palembang itu memang pedagang itu sudah punya stok limit tersendiri untuk order ke Bulog. Nah, kadang-kadang pedagang di pasar ini ketika barangnya sudah habis baru order gitu. Jadi itu yang terjadi di lapang. Nah, itu sudah kami himbau kepada pedagang-pedagang di pasar pantauan ini bahwa sebelum habis hendaknya segera mengorder ke Bulog sehingga masyarakat itu nggak sempat kehabisan gitu. Sudah ada stok baru. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Tetapi sudah kami pantau terus bahwa baik dari segi Bulognya sudah kami konfirmasi bahwa tidak ada penahanan ataupun kesulitan untuk distribusi, dan kita juga mempunyai agen ya di RPK itu yang memang bekerja sama dengan Bulog untuk mendistribusikan beras SPHP ini. Jadi kalau dari sisi kesulitan ataupun keluhan masyarakat untuk beras SPHP ini masih sulit didapat, yang kembali lagi kepada

0: PHP dan itu Medium tuh nggak ada. Cuma ada merek lain. Maaf ngomong, bingung mau disebutkan boleh nggak ya merek lainnya tadi?
1: Ada merek lain, lalu?
0: Ya, namanya, nama merek itunya di karungnya itu namanya Bidar kan mereknya.
1: Mm-hmm.
0: Cuman harga di sini itu 83.000 yang isi 5 kilo itu.
1: Mm-hmm.
0: Apa itu sesuai, apa enggak kan? Cuman mereknya SPHP atau Medium atau Premium nggak tahu juga ya. Cuman harganya 83. Apa itu lewat dari pasaran harga atau di bawahnya, Mbak?
1: Oke.
0: Okay. Itu aja narasumber ya.
1: Baik.
0: Oh, baik, makasih juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini terkait harga, Bu Ika, 83.000. Apakah masih harga pasaran ya? Apakah masih termasuk harga eceran tertinggi juga?
2: Baik, kalau dia 83.000 ya sudah melebihi ya. Melebihi per kilonya. Tetapi saya tadi kurang dengar apa merek lainnya itu Bidar. Jadi saya kurang paham apakah ini merek premium atau medium. Tapi saya rasa ini hasil dari modifikasi pedagang yang memang mungkin dijual secara terpisah. Tapi nanti akan kami cek tadi Pak Putra di mana ya Mbak Ega ya?
1: Ada di Bayung Lincir, Bu Ika.
2: Lincir ya? Oke, oke. Nanti kami tindak lanjuti kok apakah ada memang merek lain yang dijual beras premium yang mungkin distributornya belum terpantau oleh kita.
1: Baik, Bu Ika, kita beralih ke pertanyaan di YouTube kita dari Rosmalisa, dari Ibu Lis di Sukawinatan, Mbak. Apakah langkah cepat dari Dinas Perdagangan Sumatera Selatan untuk mengatasi langkanya beras kemasan 5 kg ini? Terima kasih. Silakan Bu Ika.
2: Baik, kemarin sebelum pada saat bahkan sebelum adanya berita tentang indikasi kelangkaan ini, kami sudah melakukan pengecekan langsung ke lapangan, sidak pasar, sidak ke distributor, kemudian mengecek harga di pedagang. Itu sudah kami lakukan oleh Dinas Perdagangan. Sehingga pada saat ini terjadi, kita sudah punya langkah-langkah yang bisa dilakukan, termasuk bekerja sama dengan tim Polda, dengan tim Bulog, dengan Dinas Ketahanan Pangan, dan tim Satgas Pangan lainnya dengan Biro Perekonomian. Itu memang sudah dilakukan bahkan sebelum ini terjadi. Tetapi memang penanganan untuk adanya kelangkaan ataupun kurangnya distribusi untuk 5 kg ini masih terus kita lakukan dengan memperhatikan poin-poin lain selain dari gabah dan plastik tadi. Jadi dengan Dinas Pertanian juga kami bekerja sama untuk mengecek apakah memang terjadi indikasi adanya penjualan gabah kering ke pengusaha besar di luar dari Prof. Sumsel, ataupun memang packaging 5 kg ini yang belum bisa diakomodir untuk dikurangi biaya produksinya, ataupun memang dari pedagangnya. Seperti itu Mbak Ega. Jadi memang dari Dinas Perdagangan bekerja sama dengan tim Satgas Pangan dan lainnya itu memang sudah bekerja untuk mengatasi ini secara cepat, sehingga jangan sampai kelangkaan yang dibicarakan saat ini memang benar-benar menjadi langka. Karena saat ini masih ada seperti yang Pak Idam tadi bilang bahwa bukan berarti kita tidak ada beras, kita ada beras. 5 kg tetap ada, tetapi harganya, nah seperti itu Mbak Ega.
1: Baik, kita terima telepon kembali. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Dela.
1: Selamat pagi, hari ini Ega nih Pak. Ini dengan?
3: Ega juga nih Mbak Dela, maaf.
1: Dengan siapa Pak?
3: Ya, dari Bandung Timur.
1: Ada Pak Ahmad Irwan ya?
3: Ya, selamat pagi Bu. Ya, Assalamualaikum. Saya anak banyak KDM nih dari Jawa Barat. Mungkin masalah beras ya, kayaknya harga beras itu kan secara nasional kan, ini bukan regional lagi, tapi secara nasional hampir sama. Tapi di sini Bu, saya akan bertanya, banyak di antaranya oknum-oknum di terutama pasar tradisional mengoplos tentang masalah beras, beras baku dan beras biasa. Itu terutama yang dijual keceran. Yang dijual keceran kan yang beli 1 kilo, 2 kilo. Itu sering dioplos kan dengan harga yang beras normal. Itu seperti itu. Nah sejauh mana Bu sanksinya kan seperti itu. Makanya di sini ada operasi pasar. fungsi

0: presi partai seperti itu, tapi hal itu belum, masih belum bisa teratasi. Nah kan seluruh begini juga. Kalau saya prinsipnya kan begini, kalau saya maaf nih, ini kebetulan sobat masih jadi ketua RW kalau di sini. Kalau beli beras misalkan 10 kilo, sobat timbang dulu di sana, kurang nggak? Yang jarang paling 9,5, kadang ada yang 9. Itu seperti itu. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat, kalau beli beras misalnya 10 kilo, coba jangan lupa timbang dulu. Kalau kurang, minta ditambahin. Nah, bagaimana Bu, Bapak Ibu? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Nih Bu Ika, silakan.
2: Ya, terima kasih Pak Ahmad Irwan. Ya, memang kondisi ini juga bukan di Sumatera Selatan saja ya, tetapi secara nasional memang ada fenomena untuk 5 kg ini. Jadi terkait dengan oknum yang di pasar tradisional mengoplos untuk beras curah itu, sementara ini di pasar pantauan di Kota Palembang itu belum ditemukan. Jadi sejauh ini tidak kita temukan indikasi kecurangan di pasar tradisional yang mengoplos beras premium untuk pada saat curah. Kemudian untuk pengawasan terhadap timbangan beras yang 10 kg atau 20 kg itu memang itu dari tim Satgas Pangan terus berupaya untuk mengendalikan ya, jangan sampai dari distributor itu ada kecurangan-kecurangan seperti itu. Tapi saat ini belum ditemukan adanya indikasi kecurangan tersebut. Jadi mudah-mudahan ya tidak ada, tetapi kami sebagai tim dari Dinas Perdagangan dan tim Satgas Pangan juga terus melakukan pantauan ke pasar agar jangan sampai terjadi oplos beras ini. Seperti itu Mbak Ega.
1: Baik, Bu Ika, kalau action plan nih Bu, ataupun langkah konkret atau tenggat waktu juga ya dari Dinas Perdagangan Sumatera Selatan dalam 7 sampai 14 hari ke depan untuk memastikan beras kemasan 5 kg ini kembali memenuhi rak-rak toko, ini seperti apa Bu?
2: Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, kemudian dengan Bulog, dengan tim Satgas Pangan dan TPID, dengan distributor beras juga, bahwa kami terus berusaha untuk bagaimana caranya dalam waktu dekat ini akan mengecek kembali ke distributor beras apakah sudah ada perubahan. Nah, nanti setelah ini akan ada rapat koordinasi dengan tim untuk mengatasi bagaimana supaya kemasan 5 kg ini apakah biaya produksinya itu dikurangi sehingga tetap bisa berjalan dengan seperti biasa ataupun ada solusi lainnya. Nah, itu dalam waktu 7 sampai 14 hari ini kami setiap hari itu bekerja sama berkoordinasi secara terus-menerus termasuk dengan distributornya agar jangan sampai melebihi harga head tetapi tidak ada terhambatnya distribusi 5 kg ini ke masyarakat. Itu dalam 7 sampai 14 hari ke depan, tapi setiap hari ya. Jadi memang kita terus mengecek, terus berkoordinasi dengan distributor, tim Satgas Pangan, mengawasi ke pasar langsung, bagaimana jangan sampai yang gabah yang tadinya katanya mungkin diinformasikan dijual keluar, itu akan kita koordinasikan dengan dinas-dinas terkait, Mbak.
1: Baik, Bu Ika, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat ya Bu ya, mungkin pertanyaan terakhir sekaligus menjadi closing statement di kesempatan hari ini. Apa jaminan tegas dan komitmen pemerintah daerah bagi kepastian pasokan pangan warga Sumatera Selatan, Bu Ika? Silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Ega. Sebagai informasi bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perdagangan dan dinas-dinas terkait memastikan bahwa untuk rantai pasok pangan dan distribusi beras itu akan terus diawasi dan dipantau agar tidak terjadi kelangkaan. Kami juga bekerja sama dengan tim Satgas Pangan dan Bulog itu memastikan bahwa distribusi beras ini tidak terjadi kelangkaan dan memastikan bahwa akan menghasilkan ataupun memberikan solusi-solusi terbaik bagi masyarakat sehingga masyarakat tetap terpenuhi kebutuhan berasnya dan komoditi lainnya tanpa adanya kelangkaan seperti itu. Jadi kami memberikan solusinya, mencarikan solusinya mau dari mulai petani sampai dengan pedagang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi insya Allah mudah-mudahan hal tren ataupun fenomena yang kita anggap sebagai kelangkaan ini tidak terjadi dan Sumsel terus surplus terhadap komoditi beras, memperhatikan kondisi di lapangan dan juga pengawasan yang akan terus dilakukan oleh tim-tim terkait. Seperti itu Mbak Ega, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Ika ya atas informasi dan waktunya di kesempatan hari ini. Terima kasih banyak, selamat bertugas kembali ya Bu ya. Saya izin akhiri Bu Ika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Ika Oktavianti, Kabid Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, dan juga tadi ada Bapak Idam Holid yang sempat bergabung juga tadi ya, walaupun tidak sampai akhir, tapi terima kasih banyak untuk Pak Idam selaku ekonom dan dosen Universitas MDP Palembang. Mungkin kita bisa berbincang lagi ya di lain kesempatan. Dan pendengar ya, untuk Anda terima kasih juga sudah bergabung bersama kami dalam Dialog Interaktif Palembang Menyapa di kesempatan pagi hari ini. Nah, pendengar, predikat lumbung pangan tidak ada artinya jika rakyatnya sendiri kesulitan membeli paket beras yang sesuai dengan isi kantong mereka. Beras 5 kilo bukan sekedar barang dagangan, tetapi jaminan perut keluarga bertahan untuk seminggu ke depan. Penanganan krisis ini butuh keberanian intervensi dari hulu hingga hilir, jadi bukan sekedar imbauan di atas kertas. Dan pendengar ya, terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dalam Dialog Palembang Menyapa. Saya Ega Dwianti, pamit undur diri dari Dialog Palembang Menyapa sampai kita bertemu lagi di edisi selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
5: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jaafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: Channel Informasi dan Inspirasi Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini, saatnya kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Modus penipuan berkedok bantuan sosial kembali marak di TikTok melalui sebuah video yang mencatut sosok Menkyu Purbaya Yudi Sadewa. Rekaman rekayasa tersebut menjanjikan dana hibah senilai Rp500.000 bagi warga kurang mampu yang mendaftar via WhatsApp. Unggahan dari akun bernama Dana Hibah ini secara terang-terangan mencantumkan nomor kontak pribadi pada profilnya untuk menjaring korban. Jadi pengunggah mengklaim bahwa pendaftaran dibuka secara luas bagi seluruh warga Indonesia yang membutuhkan modal usaha. Dan pendengar, dalam narasi yang beredar juga ya, penerima bantuan diwajibkan menyalurkan 30% dana tersebut untuk masjid dan juga fakir miskin di daerah masing-masing. Pembuat konten sengaja menyisipkan pesan religius serta kepedulian sosial untuk memikat minat serta rasa percaya publik yang menyaksikannya. Dan pendengar, dilansir dari Turnback Hoax, hasil analisis teknis terhadap rekaman menunjukkan adanya ketidakselarasan yang sangat jelas antara gerakan bibir dan juga dengan audio narator. Pengujian lanjutan menggunakan perangkat pendeteksi kecerdasan buatan mengkonfirmasi bahwa video ini dibuat memakai teknologi AI dengan probabilitas mencapai 99,2%. Dan penelusuran dokumen resmi mempertegas bahwa Bank Indonesia sama sekali tidak pernah bekerja sama dengan lembaga manapun dalam pelaksanaan program hibah. Pihak otoritas moneter mengimbau publik untuk selalu memverifikasi setiap informasi keuangan melalui kanal komunikasi resmi milik pemerintah. Jadi mendengar ya, untuk informasi Bank Indonesia cairkan bantuan dana hibah 500 juta adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada Dewa Mistikus Cinta pendengar ya, yang membawa kita di pukul 9.20 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Sandiwara Radio kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan judul Damakom Digi Jejak Pangan Nusantara. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Musim Yang Dinanti. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: stop, Pak.
1: Kenapa, Mbak?
0: Itu loh, Pak. Spanduk itu. Saya nggak salah lihat, kan? Dijual sawah produktif 3 hektar di Kabupaten Lamongan. Kenapa dijual ya? Bukankah petani di sana baru saja panen raya, Pak?
1: Mbak mau beli sawahnya?
0: Bukan, Pak. Hanya saja sayang sekali kalau dijual. Kabupaten Lamongan ini kan termasuk penyumbang beras terbesar di Jawa Timur loh, Pak. Ada sekitar 508 ribu ton beras dari data BPS. Tapi kenapa dijual ya?
1: Walah, tak kira Mbak mau beli sawahnya. Nggak jadi deh aku dapat komisinya.
0: Ah, Bapak. Ayo jalan.

0: Jual nggak sawah itu sekarang?
1: Jangan, menantu. Sawah itu baru saja menghasilkan panen yang lumayan.
0: Dasar orang kampung. Lumayan, lumayan. Kita harus jual sekarang. Mumpung harga tanah lagi tinggi.
2: Tapi gini loh, menantu. Sawah itu adalah peninggalan leluhur kami loh. Dan kamu tahu kan, sawah itu masih menghasilkan panen.
0: Menghasilkan? Menghasilkan apa? Rumah masih begini, motor masih tua. Bapak aja masih ke sawah dari pagi sampai maghrib. Kalau sawah itu dijual, hidup kita selesai susahnya.
3: Ada apa ini?
0: Aduh, Mas Raka. Bapak sama ibu marah-marah karena aku minta menjual sawah kita. Lihat ini, Mas. Tanganku sampai berdarah.
3: Bapak sama ibu kok kayak begitu? Clara itu kan maksudnya baik. Bapak sama ibu jangan...
1: Enggak kok, kami justru...
0: Mas, ibu juga tadi menampar aku, Mas. Kata ibu, aku tidak pantas meminta sawah itu dijual.
3: Ibu, ibu ini sudah keterlaluan pakai tampar segala. Harusnya kan ibu bisa bilang baik-baik.
2: Raka, enggak begitu.
3: Sudah-sudah, maksud Clara itu kan baik, Pak. Supaya nasib bapak dan ibu berubah. Sudahlah, masalah ini nanti kita bicarakan lagi. Ya, ibu sama bapak jangan keras kepala gitu dong. Sudahlah, ayo sayang.

0: semalaman gak tidur?
1: Yura iso tidur toh, Bu.
0: Ya, kalau memang harus dijual.
1: Bu, gak, sudah.
2: Pak, Bapak, Pak. Ini loh, Pak. Mereka sudah datang, Pak.
1: Cepat sekali datangnya.
2: Pak, tolong kali ini Bapak dengarkan aku ya, Pak ya.
1: Raka, kamu yang tidak pernah mau mendengarkan Bapak.
2: Aduh, Bapak, aku ini cuma ingin hidup kita berubah, Pak.
1: Berubah dengan menghilangkan sawah.
2: Bapak, berubah dari kemiskinan ini, Pak. Begitu maksudku.
1: Miskin? Kamu sekolah sampai sarjana itu dari mana, Raka? Kamu itu makan dari mana? Coba kamu pikir, uangnya dari mana? Rumah ini berdiri karena apa? Kamu pikir itu?
3: Ternyata benar apa yang dibilang sama Clara. Bapak itu masih kolot, susah mau diajak maju.
1: Raka,

0: Sawah 3 hektar itu akan kami beli dengan harga 3 miliar rupiah.
1: Ah, kalian dengarkan semuanya? Coba, 3 miliar. Apa kalian pikir sawah kalian itu bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, ah?
2: Tapi Raka,
1: tidak, Pak, tidak. Hari ini saya yang bicara. Orang-orang mungkin menganggap Bapak itu pejuang. Tapi bagi saya, Pak, Bapak itu cuma petani tua yang terlalu keras kepala untuk mengakui bahwa dunia ini sudah berubah, Pak.
0: Pak Darto?
3: Ya.
0: Boleh bicara sebentar?
3: Ada apa lagi?
0: Saya suka orang keras kepala seperti Bapak. Tapi keras kepala itu ada batasnya, Pak.
3: Maksud Anda ini gimana?
0: Saya dengar anak Bapak punya cicilan, ya? Terus rumahnya ngontrak lagi di Jakarta. Istrinya ingin buka usaha. Apa betul itu?
3: Jangan bawa-bawa keluarga saya.
0: Justru keluarga Bapak yang menjadi alasan saya ada di sini. Nah, ini. Silakan Bapak buka amplop ini. Silakan.
4: Stop! Jangan dibuka, Pak Darto.
0: Siapa kamu? Orang luar. Jangan ikut campur.
4: Saya hanya tidak ingin sawah produktif ini hilang. Sawah seperti milik Pak Darto membantu menjaga swasembada beras Indonesia.
0: Swasembada tidak akan membayar kebutuhan keluarga mereka.
1: Betul. Lagian, saya yang hidup susah, bukan kamu.
5: Iya. Lagian, apa pantas orang luar seperti Anda ikut campur urusan keluarga kami? Cih!
4: Tapi menjual sawah bukan jalan keluar satu-satunya.
6: Astagfirullah.
7: Bapak! Bapak! Keterlaluan kamu, Raka.
1: Bukan begitu, Bu. Aku tadi mau menampar perempuan yang suka ikut campur urusan kita, Bu. Tapi, aduh, Bapak pakai melindungi segala. Aku tidak sengaja mengenai Bapak, Bu.
7: Bapak.
3: Raka.
1: Iya, Pak.
3: Raka, sini kamu, nak.
1: Iya, Pak.
3: Raka.
1: Iya,
3: tanah,
1: Pak.
3: Ini bukan warisan dari leluhur.
1: Iya, Pak.
3: Tetapi ini titipan untuk anak cucu.
1: Iya.
3: Kamu harus berjanji. Janji, Raka.
1: Iya, Pak.
3: Untuk tidak menjual.
7: Bapak.
1: Bangun, Pak.
7: Bapak.
1: Bapak, bangun, Pak.
7: Bapak.
4: Sahabat Nusantara, hari ini saya belajar bahwa sawah bukan sekedar hamparan tanah yang ditanami padi. Swasembada beras yang diraih Indonesia sejak 2025 dengan produksi 34,71 juta ton dan surplus 3,52 juta ton bukanlah tanpa pengorbanan dan usaha. Di balik setiap bulir beras yang kita makan, ada keringat petani, ada perjuangan keluarga, dan ada harapan sebuah bangsa untuk tetap berdiri di atas kaki sendiri. Hari ini, mungkin sawah dianggap tak seberapa. Esok mungkin tinggal menjadi foto dan cerita. Lalu ketika beras menjadi barang yang langka, apakah kita menyebutnya kemajuan bangsa?
8: Drama radio Jejak Pangan Nusantara, episode Musim Yang Dinanti, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Pak Darto, Nining sebagai Clara, Deden sebagai Raka, Eka sebagai Bu Darto, Bayu Nugroho sebagai supir, Atep Guns sebagai pengembang, Tengku Lupi sebagai warga, narator Ferli Jan, teknik audio dan montase Al Ramdhani, penulis naskah Yanti Rahminur, sutradara Yanti Yusfit.
9: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Polda Sumatera Selatan menyalurkan sekitar 5.000 buku latihan Hijaiyah jilid 1 dan 2 untuk mendukung gerakan bebas buta aksara Al-Qur'an di Sumatera Selatan. Bantuan tersebut diharapkan memperkuat proses pembelajaran membaca Al-Qur'an bagi santri dan juga anak-anak di lingkungan TKA-TPA. Penyerahan buku dilakukan secara simbolis oleh Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya yang juga mewakili Kapolda Sumsel kepada Ketua Umum BKP RMI Provinsi Sumatera Selatan. Penyerahan ini pendengarnya berlangsung dalam rangkaian tasyakuran 10.000 santri bebas buta aksara Al-Qur'an dan juga Wisuda Akbar 2026 di Palembang Sport and Convention Center atau PSCC pada Selasa 25 Agustus 2026. Dan pendengar ya, Nandang mengatakan juga bahwa penyaluran ribuan buku tersebut merupakan bentuk kepedulian kepolisian terhadap pembinaan moral dan spiritual generasi muda. Jadi dukungan itu sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama untuk mempercepat pemberantasan buta aksara Al-Qur'an di Sumatera Selatan. Menurutnya, ketersediaan bahan pembelajaran yang memadai di TKA-TPA diharapkan dapat membuat proses belajar membaca Al-Qur'an semakin optimal dan efektif. Selain itu juga pendengar, pendidikan keagamaan dinilai memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Kegiatan tersebut kemarin dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dan juga turut dihadiri Dirjen Pendidikan Islam, Gubernur Sumatera Selatan, Ketua Umum BKP RMI Sumatera Selatan, unsur pimpinan daerah, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Dan mendengar ya, selain penyerahan buku latihan Hijaiyah jilid 1 dan 2, kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan buku kurikulum Ekoteologi TKA-TPA. Program tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya penguatan materi pendidikan keagamaan bagi santri di tingkat TKA-TPA.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini ya pukul 9 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat, dan untuk Anda yang pagi ini sedang beraktivitas di luar ruangan, tentunya tetap waspada ya, kondisi udara yang dipenuhi kabut asap juga bisa berdampak pada kesehatan, terutama pada saluran pernapasan. Nah, mendengar, di tengah kondisi udara yang perlu diwaspadai ini ada langkah kepedulian dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Musi Banyuasin membagikan masker kepada masyarakat sebagai upaya melindungi warga dari paparan debu dan juga asap. Pembagian masker ini berlangsung pada hari Rabu 26 Agustus 2026 di depan kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Sasarannya adalah masyarakat yang melintas dan warga yang sedang beraktivitas di kawasan tersebut. Kepala BKPSDM Muba, Pati Ridwan, mengatakan pembagian masker ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah mengimbau warga untuk tetap menjaga kesehatan dan juga menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, khususnya saat kondisi udara yang kurang baik. Jadi mendengar ya, untuk Anda yang harus keluar rumah, jangan lupa gunakan masker, dan juga kalau bisa ya kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan, dan tentunya tetap jaga kondisi tubuh. Dan sementara itu juga Bupati Muba Toha Tohed menegaskan pemerintah daerah saat ini berkomitmen memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk dalam menjaga kesehatan warga dan juga meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi lingkungan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Palembang pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi hari ini. Setelah ini pendengar, masih akan ada rekan kami, ada Alvina Damayanti dan juga Della Wawi yang akan melanjutkan kebersamaan dalam Palembang siang ini. Dan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, kami juga akan hadirkan Dialog Kita Indonesia. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Akhirnya saya Gaduyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
7: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini,
8: Palembang siang ini.
7: Ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
8: Palembang siang ini.
9: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Palembang siang ini bersama saya Alvina Damayanti yang tentunya akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Serangkaian acara dan juga hiburan serta informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda. Dan setelah ini pendengar, akan kami hadirkan juga program Kita Indonesia yang akan membahas mengenai kontribusi peran pemuda untuk Indonesia bersama narasumber kita dari Cek Bagus Palembang 2024 dan Fotogenik PPS 2026 Abu Farhan STRAK. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meresmikan GOR Pemuda Sport and Entertainment di Palembang Selasa 25 Agustus 2026. Peresmian tersebut dirangkaikan dengan final Perbasi Cup 1 kejurda kelompok umur 14 dan kelompok umur 16 antar klub kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Herman Deru mengatakan keberadaan fasilitas olahraga baru ini dapat mendukung pembinaan sekaligus juga membuka ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha di bidang olahraga. Menurutnya, fasilitas olahraga ini harus dimanfaatkan untuk mendorong lahirnya atlet-atlet muda berprestasi, khususnya dari cabang olahraga basket. Herman Deru juga memberikan motivasi kepada para peserta yang mengikuti kompetisi. Ia menyampaikan akan memberikan tambahan hadiah bagi para atlet dan tim yang berhasil menjadi juara. Sementara itu, pendengar, owner Garuda Sportainment M. Hidayat mengatakan Perbasi Cup 1 ini menjadi event perdana yang digelar di fasilitas tersebut dan kompetisi ini mendapat antusiasme dari klub-klub basket di Sumatera Selatan. Sebanyak 18 klub dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan ambil bagian dalam kompetisi kelompok umur KU14 dan juga KU16 tersebut. Hidayat berharap keberadaan GOR Pemuda Sport and Entertainment ini dapat mendukung perkembangan olahraga basket di Sumatera Selatan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Kita Indonesia, pendengar, untuk edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Hari ini kita akan membahas mengenai prestasi anak muda, jadi peran anak muda untuk Indonesia di Kita Indonesia. Sudah bersama kami juga di studio Pro 1 RRI Palembang, Cek Bagus Palembang 2024 dan Petujanik PPS 2026 ada Abu Farhan. Selamat pagi, Kak Abu.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Ini manggilnya Abu atau Farhan atau Abu Farhan nih?
2: Bebas sih, nyamannya kakak aja.
1: Oh boleh, berarti Abu aja gitu.
2: Boleh,
1: ya?
2: Boleh Kak.
1: Oke, okay. Gimana nih perjalanan kesini? Apakah aman?
2: Lumayan macet ya tadi. Jadi sorry untuk teman-teman RRI, jadi agak sedikit telat datangnya.
1: Oke, siap. Dan juga pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Hari ini di Kita Indonesia, kita akan membahas mengenai prestasi menuju kontribusi, yakni peran pemuda untuk Indonesia. Kalau kita lihat narasumber kita, Abu Farhan, kita mulai dari sosoknya dulu nih. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu nih ke Abu, bukan berdasarkan gelar atau pencapaian ya. Abu Farhan ini orangnya seperti apa sih? Silakan.
2: Oke, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abu Farhan. Kalau di kampus itu teman-teman semua manggilnya Abu Kak.
1: Oh Abu.
2: Iya, kalau di keluarga itu Farhan.
1: Oke.
2: Aku tuh setiap memperkenalkan diri itu pasti nama aku Abu Farhan, biasa dipanggil Farhan kayak itu. Tapi nggak tahu kenapa teman-teman itu selalu manggil Abu. Jadi mungkin bagi mereka itu mudah diingat ya.
1: Iya. Yeah.
2: Mungkin mudah diingat, mungkin nama Farhan juga banyak. Jadi ya teman-teman semuanya manggilnya Abu. Terus aku di hari Sabtu kemarin baru selesai menyelesaikan studi aku, kuliah di Polsri. Yang hari Sabtu kemarin aku wisuda. Itu aku dari jurusan akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.
1: D4 ya?
2: D4 Kak, bener.
1: Wow, akuntansi sektor publik. Banget. Oke, ini apa sih yang buat Abu ini tertarik untuk terus aktif dan juga coba hal-hal baru dan mengembangkan diri sebagai anak muda? Karena bisa kita lihat ya pendengar, prestasinya Abu ini luar biasa sekali loh.
2: Oke, yang ngebuat aku buat aktif itu karena mungkin aku anak tunggal Kak ya.
1: Oh iya? Yeah.
2: Iya, jujur aku anak tunggal yang memang kayak aku harus bisa semua deh. Harus bisa semua. Dari SMA sih aku mulai ikut BG Bujang Gadis SMA Negeri 4, ikut Paskibra. Terus di awal kuliah aku milik himpunan. Dan di tahun 2024 aku baru ikut CBCA, Cek Bagus Cek Ayu. Jadi ketika seorang anak tunggal ini memang ingin mencari jalannya Kak, mencari jati diri, dari aku ikut organisasi itu aku membantu aku untuk menemukan jati diri aku. Awalnya yang dimana di SMA aku itu pemalu, kemudian aku ingin belajar untuk mencoba keluar dari zona nyaman aku. Jadi waktu kuliah aku itu mencoba ingin keluar dari zona nyaman, jadi mencoba akrab sama teman-teman, kayak apa-apa itu yang mulai aku duluan. Jadi ketika aku udah terbiasa dengan hal itu, lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan itu, enak rasanya Kak. Kayak itu, daripada harus kayak kita diem-diem, gak ada teman, kuliah pulang. Bagi aku, organisasi itu ngebantu aku untuk upgrade skill gitu Kak.
1: Oke, ini kan kita tahu Abu ini pernah menjadi Cek Bagus Palembang 2024 ya?
2: Iya benar Kak.
1: Dan juga Fotogenik Putra Putri Sriwijaya tahun ini ya?
2: Tahun 2026. Wow,
1: masih fresh.
2: Iya.
1: Jadi sebenarnya Abu ini yang kita, kenapa sih memutuskan untuk ikut ajang-ajang seperti ini?
2: Sebenarnya dari aku sendiri itu kan dari SMA itu tahun 2019 aku ikut itu waktu kelas 1. Sebenarnya itu juga disuruh oleh senior paskib aku.
1: Oh iya. Yeah.
2: Disuruh, jadi itu emang bukan kemauan aku, tapi alhamdulillah pada saat itu menang juga sebagai Bujang Semanepa 2019. Terus di tahun 2024 sebenarnya jaraknya itu jauh Kak, dari 2019 ke 2024.
1: Iya ya, lumayan ya.
2: Sangat jauh. aku masuk kuliah itu tahun 2022. Terus di tahun 2024 aku ikut pageant. Itu kan jaraknya jauh. Jadi sebenarnya itu juga bukan karena kemauan aku sih.
1: Kenapa tuh? Senior lagi nih?
2: Ya karena emang ada kakak yang ngajak. Yang ngajak aku dari tahun 2022, mungkin pada saat itu aku ketemu sama dia. Jadi dia nawarin, dia ngasih tahu benefitnya apa, benefitnya apa. Jadi ya di tahun 2024 aku mencoba deh untuk coba belajar, coba ikut lagi gimana sih rasanya ikut pageant di tingkat kota kayak itu kan. Jadi di tahun 2024 itu aku ikut. Pada saat itu ada rasa insecure ya dengan teman-teman yang ikut di situ karena menurut aku pengalaman aku nggak sebanyak mereka.
1: Okay.
2: Mereka yang dari pageant kampus, yang pageant fakultas, yang memang sudah punya basic. Sedangkan aku tadi di 2019 loh, sangat jauh jaraknya, yang memang kayaknya susah deh untuk bersaing sama mereka. Tapi seiring berjalannya waktu di pemilihan CBCA kemarin itu memang ada yang kompetitif, tapi mereka semua itu merangkul kayak itu kak. Nggak mau yang kayak bersaing secara terang-terangan, tapi mereka tuh saling support. Kalau memang misalnya kita butuh ini mereka bantu, mereka ngajarin, ngasih tahu kayak mana duduk on point, kayak mana penampilan itu harus rapi. Jadi dengan begitu aku merasa nyaman kak. Merasa nyaman dan ingin memberikan yang terbaik lah untuk di situ. Dan alhamdulillah pada pemilihan saat itu, yang dimana memang teman-teman yang lain itu memang sudah punya banyak pengalaman, yang memang sudah punya basic pageant, sedangkan aku masih ibarat masih kurang lah kak dari situ. Tapi dengan dorongan-dorongan juga dari orang tua, dari teman-teman yang di luar dari situ juga, itu ngedorong aku sampai aku tuh ingin memberikan yang terbaik lah. Aku gak peduli hasilnya apa pada saat itu, tapi aku pengen pada saat itu orang yang dateng, yang nonton aku gak kecewa dengan apa yang aku berikan. Jadi itu kak.
1: Kamu berikan yang terbaik pada saat final, saat juga lagi menjadi finalis. Bener, gitu ya. Berarti kak, kamu gak ikut Bujang Gadis Polsri dong?
2: Enggak.
1: Kenapa kemarin, tuh?
2: Nah itu tuh sebenarnya banyak yang nanya, kenapa kamu gak ikut BG Pol kan, teman-teman yang dari luar juga kalau misal ngomong, aku kan dari Polsri, oh BG Pol, oke BG Pol. Enggak, aku enggak ikut BG Pol. Soalnya aku pernah mau ikut BG Pol itu di tahun 2022.
1: Tapi
2: karena administrasinya itu ribet, dari himpunan aku enggak ngeluarin surat rekomendasi, jadi akhirnya aku enggak bisa ikut. Kemudian kayak aku tuh kayak ceneh bahasa, agak ceneh lah jadi udahlah kayaknya nggak usah lagi ikut pageant kayak itu.
1: Malahan nggak cuma di lini kampus ya, langsung ke tingkat kota gitu.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi setelah mengikuti berbagai ajang tersebut, hal apa sih yang paling Abu rasakan berubah dari diri Abu sendiri?
2: Jujur kak, penampilan. Penampilan berubah sumpah, karena dari awal maba, dari maba 2022-2023 itu menurut aku gak terlalu peduli kak dengan penampilan.
1: Groomingnya mungkin ya?
2: Iya, aku gak terlalu peduli dengan penampilan, yang dimana harus kayak misal cowok basicnya itu ada facial wash ya. Dari situ aja aku gak peduli kayak itu, mau cuci muka atau enggak, mau skincare atau enggak. Jadi aku gak peduli sama sekali terkait penampilan, kayak aku harus pakai baju apa, harus dicocokin dengan apa warnanya, aku gak peduli. Tapi setelah di CBCA kayak kami selalu dilatih untuk kita ini harus grooming, rambut harus rapi, muka harus fresh, dan juga pakaian juga harus rapi, terlihat elegan. Jadi itu ngebantu aku kak, ngebantu aku untuk berubah dan keluar dari zona nyaman tadi. Akhirnya aku sadar memang penampilan ini penting bagi aku kak.
1: Okay, selain tadi mungkin poinnya lebih ke penampilan. Nah masalah skill kayak misalnya public speaking, sosialisasi gimana nih?
2: Public speaking, aku emang tipikal yang susah ngomong kak ya, yang emang pemalu. Kalau memang misal di panggung itu lumayan gugup lah, memang kayak demam panggung bahasanya. Jadi di tahun 2023 aku join HMJ. Di HMJ aku masuk ke Badan Pengendalian Internal atau BPI. Itu tuh salah satu badan yang menaungi divisi-divisi kak, lebih di atas dari divisi-divisi. Jadi kami itu ada 4 divisi dan 1 badan di HMJ. Jadi di situ tuh kami dilatih oleh kepala badan dan wakil kepala badan kami itu untuk selalu speak up terkait dengan apapun yang terjadi. Misal kami lagi rapat, kami itu selalu dikasih kesempatan untuk berbicara. Jadi ketika sudah berbicara, mereka tuh enggak langsung motong, enggak langsung kayak jangan, jangan, tapi kayak mereka mencerna dulu, enggak apa-apa, dicoba aja, enggak apa-apa, ngomong aja. Jadi sehingga pada saat itu ketika aku diragukan, Kak, sempat di tahun 2023 itu aku diragukan oleh BPH kami, BPH HMJ Akuntansi, itu tuh kayak ngebuat aku tuh termotivasi ingin membuktikan, aku nih enggak seperti yang kalian bayangkan loh. Aku tuh gak seperti itu. Jadi dari situ aku ada dorongan, ada motivasi. Dan pada saat itu aku diamanakan jadi wakil ketua pelaksana dulu kan. Wakil ketua pelaksana yang pada saat itu prokernya itu skala nasional, Kak. Jadi aku diamanakan itu dan memang dari situ banyak keputusan-keputusan yang aku ambil sama ketua. Jadi dari situ aku mulai belajar. Ketika ikut CBC aku punya basic. Ya paling gak aku punya basic untuk ngomong di depan umum, walaupun memang masih deg-degan, masih ini, tapi paling enggak aku punya basic untuk berbicara.
1: Unjuk bakatnya apa nih ngomong-ngomong?
2: Aku kemarin nyanyi, Kak.
1: Wah, berarti bisa nyanyi dong?
2: Ya, bisa sih bisa, tapi bagus enggaknya kan tergantung yang denger.
1: Oh, coba. Harusnya ikut simfoni juga ya?
2: Wah, kakak dari Polsri ya?
1: Iya dong.
2: Oh, angkatan berapa, Kak?
1: Aduh, kalau ngomongin angkatan kayaknya udah terlalu jauh ya, terlampau dari Abu ya. Kita ke pesan WhatsApp dulu nih, Abu, ada pertanyaan dari beberapa pendengar kita. Kalau diberi kesempatan, dari Aurora Nur pertanyaannya, kalau diberi kesempatan mengajak anak muda Sumatera Selatan melakukan satu hal positif bersama-sama, Kak Abu ingin mengajak melakukan apa nih?
2: Oke, kegiatan positif ya. Jadi mungkin teman-teman di era digitalisasi kan media sosial ini banyak mempengaruhi kita dalam kehidupan. Jadi paling enggak kita sebagai generasi muda itu jangan mudah terpengaruh terhadap hal-hal yang memang belum bisa kita pastikan ini benar atau salah. Ketika kita kayak sedang ikut tren-tren FOMO yang kayak ngupload snapgram, ngupload yang kayak ngikutin dari orang-orang terkenal yang
1: influencer gitu ya.
2: Jadi kita tuh harus meneliti dulu ini nih emang beginikah atau gimana. Jadi jangan sampai kita tuh terpengaruh padahal yang sebenarnya terjadi nggak seperti itu. Kita tuh harus pahami dulu, apalagi dari segi politik begitu.
1: Okay. Tema kita hari ini kan mengenai dari prestasi menuju kontribusi anak muda nih. Menurut Abu, bedanya orang yang hanya mengejar prestasi dengan orang yang ingin memberikan dampak ke sekitarnya tuh apa sih?
2: Ada, terutama di ini, Kak ya, kan di pageant memang aku sudah melihat banyak teman-teman, banyak orang yang mereka itu memang udah bersiap untuk menang tapi gak siap untuk kalah. Jadi ketika kita itu memang kalau memang misalnya punya keinginan untuk menang, gak apa-apa, emang bagus. Tapi ketika kalah juga kita harus siap. Jadi banyak orang-orang yang kalah gak sesuai harapan yang mereka dapatin, itu malah mereka gak memberikan apa-apa, gak memberikan kontribusi, mereka gak aktif. Dan juga itu kan sebenarnya konsekuensi dari mereka yang udah ikut ke suatu tempat itu harus diselesaikan sampai akhir. Tapi banyak orang-orang yang memang hanya ingin mengambil titel, dan juga kalau titel itu nggak sesuai apa yang mereka harapkan, malah mereka nggak berkontribusi sedikit.
1: Okay.
2: Jadi kontribusi itu sebenarnya sangat penting karena kita sudah tahu kita ikut ini untuk apa. Sepertinya aku duta budaya. Duta budaya kan yang pasti harusnya ya generasi muda yang harus memperkenalkan budaya. Kalau memang misalnya kita ikut duta budaya hanya mengambil titel, mengambil gelar, cuma ingin sebagai batu loncatan, kalian salah kayak itu. Kalian tuh harus bisa manfaatin peluang. Ketika kalian udah join di sini, kalian harus belajar mengupgrade diri, bagaimana cara memperkenalkan Kota Palembang ke orang lain gitu. Jadi jangan cuma hanya mengambil nama, kontribusi kalian itu penting kayak itu.
1: Terkait kontribusi yang Abu bahas sebelumnya, kontribusi seperti apa yang telah Abu berikan ya untuk lingkungan sekitar? Outputnya dari Cek Bagus, Cek Ayu dan juga PPS ini seperti apa?
2: Kalau untuk output ya Kak ya, yang diberikan terhadap yang berdampak ke lingkungan sekitar, terutama itu teman-teman kampus aku lebih tahu duta budaya itu ada, kayak itu CBCA itu ada. Kan kita biasa mendengar itu hanya Bujang Gadis Palembang, duta pariwisata. Mereka nggak tahu kalau di Palembang ini juga ada duta budaya, yang di mana duta budaya emang ditugaskan untuk memperkenalkan budaya. Jadi dampak yang aku berikan juga mampu memperkenalkan, kak, lebih tahu juga terhadap budaya yang ada di kota Palembang. Kita sebelumnya memang sudah tahu kayak ampera, songket, pempek dan lain sebagainya. Tetapi ketika udah join di sini, ternyata budaya Palembang itu bukan hanya tentang itu. Uh-huh. Banyak sekali budaya-budaya yang memang dari dulu itu sudah ada, tapi memang tidak tereksplor kayak itu. Kayak misalnya kan tradisi yang masih ada sampai sekarang itu kan ada 17-an yang Telok Abang.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, Telok Abang kapal selam itu yang dibuat mainan kapal. Uh-huh. Dan juga ada pesawat. Itu tuh sebenarnya tradisi yang sudah ada sejak dulu, yang memang mungkin para generasi muda sekarang yang mungkin seangkatan aku kan mungkin yang enggak tertarik lagi dengan hal itu. Tapi kami dari Duta Budaya selalu mengangkat hal itu untuk diperkenalkan bahwa ini nih budaya kita jangan sampai hilang, budaya kita jangan sampai enggak diterusin lagi. Karena kita kan di era digitalisasi sekarang, anak-anak muda, anak-anak kecil itu kan kebanyakan main HP. Bener. Semuanya. Jadi itu dapat mempengaruhi ketika ini tidak diteruskan, nanti suatu saat yakinlah bahwa tradisi ini akan hilang. Jadi kita sebagai generasi muda juga mengajak seluruh masyarakat generasi muda yang ada di kota Palembang ini untuk tetap melestarikan budaya lah yang ada di kota Palembang.
1: Berarti salah satu tupoksi ataupun kontribusi Abu ini sebagai Cebagus dan Cahayu dan juga let's say PPS 2026 ini, yeah, memperkenalkan budaya-budaya ya, terutama ke anak-anak muda gitu.
2: Bener,
1: ya.
2: Bener, kak.
1: Oke, kita kembali ke YouTube lagi, ada dari Azizi. Ini pertanyaannya, menurut Kak Abu lebih penting punya prestasi atau punya pengalaman?
2: Prestasi itu sebenarnya bonus. Prestasi itu sebenarnya bonus dari apa yang kita perjuangkan, itulah hasil yang kita dapatkan. Jadi ketika tadi itu menurut aku sih lebih penting pengalaman, karena kita sebagai generasi muda pastinya ingin melihat semua dunia ini seperti apa. Kayak itu, kita kan masih sangat minim ketika kalian hanya kuliah di atau hanya sekolah yang tidak mengikuti organisasi apapun, memang kalian mendapatkan ilmu, tetapi kalian tidak mendapatkan pengalaman yang di luar dari situ. Banyak hal yang tidak dipelajari di sekolah maupun di kuliah, seperti kayak misal public speaking, ngomong di depan umum, kayak kita berkegiatan, melakukan sesuatu, bekerja sama dalam tim, itu nggak kita dapetin yang nggak sekonkret itu di kuliah maupun di sekolah. Jadi pengalaman itu lebih penting daripada prestasi, karena prestasi itu hanya bonus ya, aja.
1: Beriringan juga sebenarnya ya. Bener. Pengalaman dan prestasi itu. Tapi ada nggak pengalaman ketika Abu ini melakukan sesuatu ternyata ada pengaruh dan juga manfaatnya kepada orang lain? Meskipun mungkin awalnya Abu merasa ini mah hal kecil aja, tapi ternyata sama orang lain itu berdampaknya luar biasa.
2: Ya sebenarnya aku nggak nyangka kalau misal waktu saat itu di himpunan omongan aku yang kayak cuma blak-blakan terkait dengan kita harus ngundang ini karena kita naikin acara ini dari dia kayak itu. Kayak itu tuh cuma spontan, tapi akhirnya diseriusin sama mereka dan aku juga kaget kayak mana mau ngeseriusinnya padahal aku kayak cuma
1: jalannya gimana
2: ya? Iya, jalannya gimana padahal cuma kayak ya sekali lewat aja gitu, Kak, tapi enggak nyangka mereka ngeseriusin buat ngundang pada saat itu narasumber influencer juga terkenal. Mm-hmm. Juga jadi diundang, diseriusin acara dan alhamdulillahnya sukses.
1: Mm-hmm. Ternyata jalannya tidak sesulit yang Abu pikirkan ya.
2: Benar.
1: Lagi deh ke YouTube lagi, ada dari Gaby Dianti. Ini pertanyaannya cukup menarik nih. Kenapa ya kalau mau ikut pageant kayak ada aturan tidak tertulis harus good looking gitu? Ini standarisasi masyarakat kita nih seperti ini nih. Gimana menurut Abu?
2: Oke, sebenarnya nggak seluruh pageant, nggak semua pageant tertulis seperti itu. Kita nih di dunia pageant itu biasanya tertulis berpenampilan menarik. Mm-hmm. Bukan harus good looking, bukan harus apa. Kalian itu semuanya akan menarik ketika kalian menjadi diri kalian sendiri. Kayak itu, percuma kalau kalian mau secantik apapun kalian, mau seganteng apapun kalian, tapi kalian gak menjadi diri kalian sendiri, itu percuma kayak itu. Jadi gak ada sebenarnya yang istilah good looking atau itu. Kita tuh punya aura tersendiri. Ketika kita bisa memaksimalkan apa yang ada dalam diri kita, yakinlah itu akan menjual. Kita tuh jangan kayak jangan cepet mudah putus asa ketika ngeliat orang lain lebih cantik, orang lain lebih ganteng dari kalian. Itu wajar, pada umumnya wajar, tapi jangan jadikan itu hambatan. Tapi cari yang ada di dalam diri kalian itu tuh, ini nih harus aku tonjolkan karena dia gak punya. Jadi kita tuh harus, memang harus pede terhadap diri kita sendiri.
1: Embrace yourself, yes, gitu ya. Tapi kebanyakan juga banyak loh orang-orang yang mau ikut pageant, stigma awalnya aku gak good looking nih, jadi dia mundur. Keinsecurean anak-anak muda ini sebenarnya harus kita jauhkan juga gak sih ya Bu?
2: Benar sebenarnya insecure itu tuh memang kita harus jauhkan. Kita tuh harus, kalau memang misalnya mau ikut sesuatu, yang penting diri kita siap, dan juga kita harus memberikan yang terbaik. Jangan terlalu fokus pada orang lain gitu, biar lebih fokus, biar apa yang kita inginkan itu tercapai.
1: Kalau kita bicara nih tentang pemuda Indonesia saat ini, menurut Abu apa sih tantangan terbesar yang sedang dihadapin anak-anak muda sekarang?
2: Oke, mungkin tantangan yang dihadapi anak-anak muda saat ini itu kurangnya minat kak ya, kurangnya minat dari generasi muda ini untuk lebih mengeksplor maupun mencintai pariwisata dan budaya yang ada di provinsi maupun di kotanya. Jadi hambatan itu tuh perlu dibantu dengan dorongan juga dari pemerintah, dari teman-teman, dari lingkungan juga. Ketika kita

0: Mungkin mereka aja yang gak nge-explore terkait dengan pariwisata. Yang mereka tahu hanya Ampera,
1: bener.
0: Mungkin yang mereka tahu hanya Jakabaring, yang mereka tahu hanya Monpera. Tapi sebenarnya pariwisata di Palembang itu banyak. Kalau kalian memang mau cari tahu, di 13 Ulu itu ada Kampung Arab Al Munawwaro, di 7 Ulu ada Kampung Kapitan, di Jakabaring selain JSC ada Masjid Cheng Ho. Jadi kan banyak wisata yang ada, BKB. Jadi pariwisata yang ada di Palembang ini banyak sebenarnya. Tapi kalau kalian gak mencari tahu, gak mengeksplor apapun itu, ya pasti kalian selalu bilangnya gitu. Selalu bilangnya kalau Palembang ini gak punya tempat wisata, gak kayak Lampung.
1: Iya,
0: Lampung bener. Punya pantai kan. Memang banyak emang teman-teman aku juga ngomong kayak liburan ke Lampung. Itu tuh setiap tahun pasti ada wacana liburan ke Lampung. Tapi kan di Palembang ini juga sebenarnya banyak tempat liburan, tempat hiburan. Dibandingkan dari kota-kota lain, Palembang ini kota tertua di Indonesia kayak itu. Umurnya sekarang udah 1342, 41. Nah, jadi di kota yang tua ini kan banyak pariwisata itu kan bukan hanya tempat saja, tapi budaya,
1: ya,
0: kebiasaan orang itu sendiri.
1: Kuliner juga,
0: kuliner ya. Juga Palembang kan pempek itu udah terkenal sekali loh di luar, di internasional. Jadi pariwisata itu kan bukan hanya tentang tempatnya saja, tapi kan ada sejarah. Kerajaan maritim terbesar yang ada di Indonesia maupun di Asia kan pada saat itu ada di kota Palembang. Jadi kita sebagai generasi muda itu memang harus bangga terhadap pariwisata dan budaya yang ada di Sumatera Selatan maupun kota Palembang.
1: Oke, dan terkait kuliner tadi, sebenarnya menurut Abu gimana nih? Orang, khususnya menurut saya pribadi, yang suka underestimate ataupun meremehkan ini justru masyarakat-masyarakat Palembang ya?
0: Bener.
1: Bukan
0: bener.
1: Masyarakat di luar Palembang.
0: Iya, bener.
1: Edukasinya seperti apa biasanya?
0: Oke, itu tuh sebenarnya tergantung pemikiran sendiri sih, Kak. Kalau memang orang sudah benci dari awal dan memang sudah gak terlalu tertarik lagi, pasti mereka akan menghujat. Orang-orang dari luar Palembang itu sangat bangga loh, sangat kayak mereka tuh seneng kalau misalnya Palembang ini wah punya pempek, punya ini. Aku waktu 2024 JKPI, Jaringan Kota Pusaka Indonesia, pada saat itu di Kalimantan, aku tuh disuruh untuk mempresentasikan potensi budaya yang ada di kota Palembang. Pada saat itu memang mempresentasinya itu kepada anak-anak SMP, Kak. Anak-anak SMP, aku ngejelasin semuanya, ini budaya ini ada ini, kami ada tanja, ada dan lain sebagainya, ada songket, mainan tradisionalnya ada begini-begini, makanannya ada begini-begini. Mereka tuh sangat excited terhadap apa yang aku jelasin. Jadi kayaknya memang orang dari luar itu lebih menghargai daripada orang kita sendiri, karena kebanggaan yang kebanggaan tersendiri lah bisa disenengin oleh orang lain itu tuh.
1: Beda gitu ya feelsnya. Harusnya iya. Kita juga sebagai masyarakat Palembang ini juga cukup bangga ya.
0: Harus bangga.
1: Di tengah banyaknya peluang di era digital nih Abu, menurut Abu apa sih yang justru sering membuat anak muda ini sulit berkembang?
0: Terlalu nyaman untuk tidak meninggalkan yang mereka lakukan kayak itu. Banyak anak-anak yang mungkin lebih berfokus pada dirinya sendiri tanpa mereka memikirkan orang lain, bermalas-malasan. Main game sebenarnya boleh, tapi kalian harus tahu waktu gimana kalian itu kapan istirahat, kapan harus ibadah, kapan harus makan, harus dan lain sebagainya. Jadi jangan terhambat lah karena satu hal. Kita tuh harus, mumpung masih muda, cobalah semua apapun itu. Cobalah semua, belajarlah semua. Ketika kalian udah nanti udah tua, kalian bisa menceritakan apa yang kalian lakukan itu kan ke anak-anak kalian, ke keluarga-keluarga kalian. Jadi ada rasa bangga tersendiri terhadap pengalaman yang kalian sudah pernah lakukan. Kalau memang misalnya pengalaman kalian cuma kayak main game sampai tua nanti, gimana kalian mau cerita?
1: Ya gitu-gitu aja.
0: Iya.
1: Ya. Media sosial sekarang kan juga buat kita ini mudah sekali, apalagi anak-anak muda ya, membandingkan diri dengan pencapaian orang-orang lain. Lihat Instagram sedikit insecure, lihat Instastory sedikit insecure. Gimana nih Abu cara anak muda menyikapi hal-hal seperti ini?
0: Sebenarnya itu tuh memang udah kayak gimana, kayak insecure yang ada dalam diri kita tuh memang selalu ada gitu kan memang.

0: Emang pasti kita tuh, aduh kok gini ya, orang lain kok bisa kok aku enggak. Tapi sebenarnya kita tuh harus menekankan deh. Aku pernah disempet fase yang dimana kayak enggak terlalu peduli media sosial, enggak update, kayak takut jadi omongan, takut jadi pembicaraan orang, padahal sebenarnya orang lain itu nggak peduli bener dengan apa yang kamu lakukan. Jadi dari situ aku kayak ya udah deh, post-post aja, nggak usah dengerin kata orang lain. Ketika kalian udah merasa pede dan ini, udah post aja kegiatan apa yang kalian lakukan kayak itu.
1: Tapi menurut Abu, gimana anak muda ini bisa bangun kepercayaan diri tanpa harus selalu mencari pengakuan dari orang lain?
0: Harus belajar sih, harus belajar pelan-pelan. Kita memang harus mencari jati diri itu memang pelan-pelan. Kayak gimana ketika berjalan beriringnya waktu itu kan pasti bisa. Jangan haus validasi lah bahasanya itu. Kita tuh paling enggak ketika kita udah menampilkan yang terbaik, kita puas terhadap diri kita sendiri, itu pasti kita akan senang. Jadi enggak usah terlalu mau nunggu validasi dari orang lain dulu. Jadi gitu.
1: Kalau lihat potensi anak muda sekarang nih, khususnya untuk anak muda Palembang dan Sumatera Selatan, menurut Abu yang sebenarnya bisa kita kembangkan dan banggakan dari anak-anak muda kita ini apa aja?
0: Untuk dikembangkan dari anak-anak muda sekarang itu apa kak ya? Dari lingkungan sih, dari pergaulan. Kita tuh harus batasi dulu pergaulan mana yang memang menurut kita baik dan juga enggak. Dan juga yang harus dikembangkan itu memang setiap orang kan mempunyai bakatnya masing-masing. Yeah. Ketika ditekuni dengan serius itu pasti akan membuahkan sebuah hasil. Jadi jangan terlalu berfokus pada diri sendiri, tapi fokus juga dengan lingkungan sekitar. Apa yang bisa memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar itu kan yang ada pada diri kita masing-masing. Jangan kalian cuma fokus pada diri sendiri aja.
1: Tapi sorry aku lupa tanya nih, dengan segudang kegiatan yang Abu jalanin, kayak misalnya ikut pageant, ikut himpunan juga, cara bagi waktu sama kuliah sampai akhirnya bisa lulus kemarin gimana sih?
0: Oke, di tahun 2024 itu lumayan padat ya, karena aku ikut himpunan. Pada saat itu juga aku diamanakan jadi wakil ketua himpunan.
1: Berarti total ikut himpunan berapa? 2 tahun ya?
0: 2 tahun, pada 2023 itu jadi anggota, tahun kedua jadi BPH dan jadi wakahim tadi kan. Kemudian di tahun 2024 juga aku ikut CBCA. Jadi, dan aku juga harus kuliah. Memang ngebagi waktunya itu lumayan susah, tapi mungkin kayak udah terbiasa ya. Kayak udah terbiasa kayak sibuk ini itu, kuliah tuh gak terganggu kak sebenarnya. Jadi kami tuh misal di himpunan kegiatan itu paling ada Sabtu Minggu. Misal kalau mau rapat atau ini itu Sabtu Minggu, itu di luar dari jam kuliah. Dan memang misalnya ada, kami tuh ada piket secret kak ya. Piket secret di HMJ Akuntansi, piket secret itu tuh misal kelas siang itu piketnya pagi, kelas pagi piketnya siang. Jadi semua itu tuh gak mengganggu aktivitas yang ada di kuliah. Kami juga memang menekankan pada anggota-anggota juga, kalian tuh masuk di polstri ini untuk kuliah, bukan untuk ikut himpunan. Jadi enggak ini sih, emang enggak ada masalah terkait pembagian waktu. Dan juga harus ikut di CBCA yang pada saat itu memang kegiatan CBCA juga menurut aku enggak terlalu banyak. Dan itu pun kalau ada itu enggak mengganggu kegiatan aku. Misal di hari Rabu pagi atau Kamis pagi yang memang mengharuskan, kalau memang mengharuskan duty keluar kota itu kan ada surat dispensasi.
1: Oh iya, berarti enggak terlalu banyak ikut di pakai dispen-dispen ya?
0: Enggak terlalu kepake dispen-dispennya.
1: Oke. Kalau PPS gimana nih?
0: PPS kan baru menjabat enggak? Baru menjabat akhir Juli.
1: Iya, masih wangi banget ya kayaknya.
0: Iya, akhir Juli waktu itu ngejabat, belum terlalu banyak sih kegiatan-kegiatan yang dilakuin. Dan emang dari aku sendiri juga gak apa namanya, Masih belum ada duty, belum ini. Jadi kan belum bisa banyak menceritakan lah.
1: Okay.
0: Karena memang pengalaman yang banyak dari CBCA kayak itu.
1: Kalau kedepannya nih, ada rencana apa yang mau digapai lagi dalam waktu dekat?
0: Dalam waktu dekat sih kerja sih kak, karena sudah selesai kuliah, apalagi yang harus ditunggu. Kayaknya kalau mau ikut lanjut ke tahap selanjutnya, ikut pejan-pejan lagi, kayaknya udah cukup.
1: Oh, udah cukup. Karena cukup. Udah lulus kuliah juga ya?
0: Iya, udah lulus kuliah. Karena nanti bakal bagi waktunya gimana?
1: Bener, kalau udah kerja.
0: Udah kerja, iya. Jadi sekarang fokus cari kerja dulu lah.
1: Oke deh, kita doain ya. Semoga langsung dapat kerja setelah ini ya.
0: Amin ya Allah.
1: Karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 11 nih, Abu. Mungkin untuk pendengar kita Indonesia hari ini, yang hari ini sedang berusaha menemukan potensi dirinya, apa nih pesan Abu agar mereka berani mulai melangkah dan juga berkarya?
0: Untuk kalian generasi-generasi muda, untuk teman-teman yang masih SMA, SMP, yang dengar-dengar ini, kalian tuh silakan dieksplor diri kalian, apa kelebihan yang kalian punya, apa kemampuan yang kalian miliki. Jadi silakan kalian untuk mengikuti apapun itu. Mumpung masih muda, ikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah maupun di kampus, di luar dari situ, mau di dalam, di internal ataupun eksternal, itu silakan dicoba. Kalian tuh harus cari jati diri kalian. Ketika kalian udah beranjak ke tahap dewasa, itu tuh kalian gak perlu lagi mencari-mencari diri kalian itu mau harus gimana, karena sudah kalian dapatkan tadi, tinggal dikembangin kalau udah dapet. Jadi misal aku punya kemampuan, aku nih suka nyanyi, aku nih suara aku bagus menurut teman-teman aku, menurut keluarga aku, menurut semuanya bagus, tapi aku gak ikut apa-apa misal. Sayang, kalian harus ikut lomba, kalian harus kembangin, apa ikut eskul yang seni ataupun organisasi apapun itu, kalian harus kembangin. Karena kalau memang bakat yang ada dalam diri kalian itu kalian kembangin, yakinlah itu akan membuahkan hasil. Jadi gitu.
1: Oke, baiklah pendengar, kita cukupkan kita Indonesia untuk edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Ucapin terima kasih juga sama Abu Farhan selaku Cek Bagus Palembang 2024 dan Potujuan PPS 2026. Sukses selalu ya Abu.
0: Amin, thank you Kak, sukses juga.
1: Amin, dan juga terima kasih untuk pendengar yang telah bergabung bersama kami, baik melalui line telepon ataupun pesan WhatsApp dan kanal YouTube serta RRI Digital. Tetap dengarkan kami, karena setelah ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
2: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah, harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan. Melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase liga utama sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoma Natore di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved. It's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menaklukkan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Sukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe yang mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: No, pero el partido en Bernabéu tranquilo.
3: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabéu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabéu.
2: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabéu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
4: We lost possession.
3: Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memuncaki klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Well, I didn't think about shooting until later. Now the shot comes in.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Vizcara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, kayak target SMA Padang kita bisa juara atau lolos ya, kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis diantaranya ikat dan kalau udah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk ikat dan nanti bergabung dengan 16 klub Super League di grup stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kita kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya kalian bisa sometimes kami nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini hebat loh, lebih dari 24 ditambah liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League ya kan 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026. Di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain.

dari kabar Arena Voli pada kali ini. Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chip dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata, namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak buyar gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga gitu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, dan set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Kayak seperti biasa, cuma lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extra aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM. Pro 1 Palembang.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti bersama pendengar dinamika olahraga bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kami masih menemani Anda di Palembang siang ini, tentunya bersama saya Alvina Damayanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

perairan darat. Momentum penting seperti ini diprakarsai untuk melindungi cadangan air tawar bumi dari ancaman kerusakan lingkungan yang semakin masif. Dikutip dari laman resmi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, danau-danau di seluruh dunia ini berfungsi sebagai urat nadi planet yang menopang persediaan air bersih bagi kebutuhan domestik maupun industri. Selain itu, pendengar, ekosistem perairan ini juga menyediakan habitat alami bagi jutaan spesies ikan, tumbuhan liar, serta keanekaragaman hayati lainnya. Kendati memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan, sebagian besar danau kini menghadapi tekanan berat akibat pencemaran limbah. Masuknya juga seperti pupuk kimia dan sampah plastik dari aliran sungai secara langsung telah menurunkan kualitas air secara drastis. Melalui platform data seperti Freshwater Ecosystem Explorer, PBB juga terus memantau kesehatan jutaan danau di berbagai belahan dunia. Tentunya juga partisipasi aktif dari kita sebagai masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan ini untuk juga bisa menentukan masa depan bumi, pendengar. Perlindungan terhadap ekosistem danau hari ini merupakan investasi esensial demi kelestarian kehidupan yang berkelanjutan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

0: Tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Kupas Jam Perusahaan.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alvina Damayanti, inilah info selengkapnya. Pendengar, Polda Sumatera Selatan menapresiasi wisuda akbar 10.000 santri bebas buta aksara Al-Quran di Palembang Sport and Convention Center. Kegiatan ini menjadi momentum keberhasilan ribuan santri dalam pendidikan baca tulis Al-Quran. Polda Sumatera Selatan menilai pendidikan Al-Quran penting dalam membentuk generasi muda yang berakhlak dan bermoral. Kegiatan tersebut turut dihadiri tokoh agama dan perwakilan BKP RFMI se-Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan mendorong sinergi kepolisian, tokoh agama, dan masyarakat untuk menjaga Kamtibmas secara dan juga acara ditutup dengan prosesi wisuda dan doa bersama. Informasi selanjutnya, pendengar, Polda Sumatera Selatan menggelar sholat istisqo sebagai ikhtiar menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan tersebut menjadi bentuk doa bersama agar hujan segera turun di wilayah Sumatera Selatan. Selain doa, Polda Sumatera Selatan juga terus mengingatkan masyarakat untuk mencegah terjadinya karhutla. Langkah pencegahan diperlukan untuk menjaga lingkungan dan mengurangi dampak kabut asap. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, tepat pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, akan kita dengarkan kumandang beduk zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, kumandang azan zuhur telah terdengar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Saatnya kita sejenak meninggalkan aktivitas, menenangkan hati dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami, tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga sholat yang kita tunaikan menjadi penyejuk hati, penghapus dosa, serta membawa ketenangan dan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin.

Dalam kehidupan, kadang kita tidak bisa menghindari kebutuhan mendesak, biaya kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan pokok. Di saat seperti itulah, utang bisa menjadi solusi. Namun, Islam mengajarkan kita agar bijak dalam berhutang, bukan menjadikannya kebiasaan atau gaya hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang berhutang dan berniat untuk membayarnya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, niat jujur dan tanggung jawab dalam berhutang sangat dihargai oleh Allah. Namun sebaliknya, orang yang berhutang tanpa niat membayar disebut sebagai pencuri di hadapan Allah. Islam memuliakan kehormatan seseorang. Utang yang tak dibayar bisa menjadi beban di dunia dan hisab yang berat di akhirat. Bahkan, Rasulullah pernah menolak menyolatkan jenazah yang masih memiliki utang, kecuali ada yang menanggungnya. Maka sebelum berhutang, tanyakan pada diri, apakah ini kebutuhan atau keinginan? Mampukah saya membayar tepat waktu? Apakah ada cara lain yang halal dan lebih ringan? Jika terpaksa berhutang, niatkan untuk segera melunasi. Catat dengan baik dan jangan menunda bila mampu membayar. Jadikan utang sebagai solusi darurat, bukan kebiasaan yang merugikan. Karena sejatinya, ketenangan hati tak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari keberkahan rezeki dan kelapangan jiwa dalam menjalani hidup yang sederhana namun penuh tanggung jawab.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah mu'akad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembelih hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi, akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.

Mahir Zain dengan Masya Allah baru saja kita dengarkan, sekaligus juga untuk menutup nada religi siang hari ini untuk menemani Anda pendengar. Sekarang tepat pukul 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya mungkin ini adalah jam-jam rawan di mana kita lagi cari mau makan siang apa. Boleh dong berbagi bersama kami, adakah rekomendasi makan siang dari pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun berada? Mungkin mau rekomendasiin makanan Palembang atau makanan-makanan luar Palembang, boleh. Silakan di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

94 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi baru saja kita dengarkan Terpesona dari BCL dan juga Joss Flow. Ngomongin Joss Flow nih pendengar, ternyata perjalanan penyanyi asal Manokwari ini cukup panjang sebelum akhirnya bisa berduet dengan Bunga Citra Lestari ya. Joss Flow lebih dulu dikenal lewat ajang Bintang Radio Indonesia. Bahkan di tahun 2023, Joss Flow berhasil keluar sebagai juara pertama Bintang Radio tingkat nasional. Dan sekarang perjalanan itu membawanya sampai berkolaborasi dengan BCL lewat lagu Terpesona yang baru dirilis 21 Agustus kemarin. Menarik ya pendengar, dari Bintang Radio terus sampai bisa duet bareng BCL, perjalanannya yang tentu gak instan. Jadi buat pendengar Pro 1 dari Palembang yang mungkin punya mimpi di dunia tarik suara, perjalanan Joss Flow ini bisa jadi bukti kalau proses dan kesempatan itu harus terus dikejar.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Untuk kasus TBC saat ini di Kota Palembang ada sekitar 7 ribuan penderita dan itu semua sudah makan obat semua. Tapi yang program yang sekarang kita harus melakukan tracing. Tracing itu adalah untuk seluruh kontak erat dari penderita TB itu.
3: Dan ini juga sebagai salah satu wujud dari program Palembang Sehat dan juga Palembang Peduli. Hari ini sudah terwujud dan antusias masyarakat dan warganya cukup banyak, apalagi ini sebagai salah satu memaknai peringatan.

0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat hingga Agustus 2026 ada sekitar 7.000 penderita TB di Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang menggelar kegiatan bakti sosial hitanan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Mengawali Warta Berita siang hari ini, pendengar, Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat hingga Agustus 2026 ada sekitar 7.000 penderita TB di Kota Palembang.
1: Dinas Kesehatan Dinkes Kota Palembang mencatat sekitar 7.000 penderita tuberkulosis TB di Kota Palembang. Seluruh pasien yang telah terdata tersebut sudah mendapatkan pengobatan. Untuk mempercepat penemuan kasus, Dinkes Palembang mendapat tugas dari Kementerian Kesehatan melakukan tracing di 444 lokus, namun hingga Agustus baru sekitar 50 lokus yang telah diperiksa. Kepala Dinkes Kesehatan Kota Palembang, Penti Aprina, mengungkapkan program tracing tersebut ditargetkan rampung pada November mendatang. Selain memperluas pemeriksaan terhadap kontak erat pasien TB, Dinkes Palembang juga akan memperkuat fasilitas pemeriksaan dengan tambahan 4 alat ronsen pada tahun ini. Menurut Penti, 4 alat ronsen tersebut untuk sementara akan dititipkan di sejumlah rumah sakit, yakni Rumah Sakit Bari, Rumah Sakit Gandus, dan Rumah Sakit Akagani. Penempatan itu bersifat sementara hingga tersedia puskesmas yang memenuhi persyaratan, terutama memiliki tenaga radiografer yang dapat mengoperasikan peralatan tersebut. Sebelumnya, Palembang telah menerima 3 alat ronsen yang ditempatkan di Rumah Sakit Siti Fatima untuk mendukung pemeriksaan dan pelacakan TBC.
2: Untuk kasus TBC, saat ini di Kota Palembang ada sekitar 7.000-an penderita dan itu semua sudah makan obat semua. Tapi yang program yang sekarang kita harus melakukan tracing. Tracing itu adalah untuk seluruh kontak erat dari penderita TB itu, artinya keluarga yang tinggal serumah itu harus kita lakukan tracing lagi dan diharuskan makan obat.
1: Ditambahkan Penti, Dinkes Palembang terus melakukan tracing terhadap kontak erat pasien TBC, terutama anggota keluarga atau orang yang tinggal serumah. Mereka yang memiliki kontak erat dapat diberikan obat pencegahan atau profilaksis meski belum dinyatakan sakit. Langkah ini dilakukan untuk menekan resiko penularan sekaligus mencegah munculnya kasus TBC baru di lingkungan keluarga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aprianti Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kota Palembang menggelar kegiatan bakti sosial hitanan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu.
3: Pemerintah Kota Palembang menggelar kegiatan bakti sosial hitanan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Sebanyak 80 anak dari 18 kecamatan Kota Palembang mengikuti hitanan gratis dengan mayoritas peserta berasal dari kawasan rumah susun. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap kesehatan warga. Ia menyebut bakti sosial ini juga mendukung program Palembang Sehat dan Palembang Peduli sekaligus memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Dan ini juga sebagai salah satu wujud dari program Palembang Sehat dan juga Palembang Peduli. Hari ini sudah terwujud dan antusias masyarakat dan warganya cukup banyak, apalagi ini sebagai salah satu memaknai peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81.
3: Selain hitanan gratis, kegiatan sosial tersebut juga menyediakan layanan donor darah dan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat karena turut membantu pemerintah memberikan pelayanan kesehatan kepada warga kurang mampu. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
5: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, kualitas udara Palembang yang tidak sehat memicu peningkatan kasus ISPA. Kondisi ini pendengar dipengaruhi musim kemarau dan meningkatnya kebakaran hutan serta lahan.
6: Kualitas udara kota Palembang memburuk dengan nilai ISPU berada di sekitar 100 atau masuk kategori tidak sehat. Kondisi ini dirasakan masyarakat saat kabut asap yang muncul terutama pada pagi dan malam hari. PJ Program ISPA dan Pneumonia Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Murni mengatakan, berdasarkan catatan pihaknya terdapat 7.048 kasus ISPA di Palembang selama minggu pertama dan kedua Agustus 2026. Secara kumulatif, jumlah warga dengan keluhan ISPA sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 99.089 kasus.
7: 370 menjadi 2.678 kasus ISPA di Kota Palembang. Ini yang kami laporkan masih yang rawat jalan dan hutan dan lahan. Pada saat ini ada Ogan Komering Ilir, ada Musi Banyu Asin, Ogan Ilir, Pali, Palembang, dan Musi Rawas. Kalau kita lihat dari ISPU-nya memang tergolong ke tidak sehat karena di rata-rata di atas 100.
6: Dinas Kesehatan Sumsel menyebut kondisi udara dipengaruhi musim kemarau dan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk dan menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap.
0: Kabut asap yang menyelimuti perairan Sungai Musi pada pagi dan sore hari membuat jarak pandang jalur perairan turun sekitar 50 meter.
8: Kabut asap mulai menyelimuti perairan Sungai Musi Palembang terutama pada pagi hari dan sore hari. Kondisi serupa juga terlihat di kawasan dermaga air bawah Jembatan Ampera. Jarak pandang di jalur perairan dilaporkan turun hingga sekitar 50 meter. Kondisi tersebut membuat pengemudi perahu ketek dan perahu motor cepat harus meningkatkan kewaspadaan saat melintas. Salah seorang pengemudi perahu, Hatta, mengatakan kabut asap cukup mengganggu karena jarak pandang menjadi terbatas dan pergerakan perahu harus dilakukan secara perlahan. Selain mengganggu keselamatan pelayaran, kabut asap juga berdampak pada aktivitas penyeberangan. Kondisi jarak pandang yang terbatas membuat sebagian masyarakat memilih mengurangi aktivitas perjalanan melalui jalur sungai.
9: Malah banyak asap, ya, susah bergerak. Jarak pandang tak jauh dekat. Kena tutup di asap ini kan. Oh, pengaruhnya, rusaknya. Ya berkurang, penumpang tak ada ganti.
8: Ditambahkan Hatta, penurunan jumlah penumpang bahkan dilaporkan mencapai sekitar 50%. Kondisi ini membuat kawasan terminal keberangkatan di dermaga air tampak lebih sepi dibandingkan biasanya. Pengemudi perahu mengaku kondisi tersebut turut mempengaruhi pendapatan mereka. Para pengemudi perahu berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga aktivitas transportasi air di Sungai Musi dapat kembali berjalan normal. Masyarakat menggunakan jasa penyeberangan juga dihimbau tetap berhati-hati terutama saat jarak pandang menurun pada pagi hari dan sore hari. Lamsihar Silitonga melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita daerah. Banyuasin terima bantuan penanggulangan karhutla. Bantuan berasal dari Pengurus Nasional Karang Taruna melalui Karang Taruna Provinsi Sumatera Selatan.
10: Jadi alhamdulillah kita di Kabupaten Banyuasin mendapatkan bantuan dari Ketua Umum Nasional Karang Taruna, Pak Budi.
11: Pemerintah Kabupaten Banyuasin menerima bantuan untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dari Karang Taruna Provinsi Sumatera Selatan. Bantuan diserahkan dalam apel kesiapan siagaan Satgas Penanggulangan Bencana Karhutla Karang Taruna Sumatera Selatan di kantor BPBD Sumatera Selatan pada Rabu 26 Agustus 2026. Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, hadir dalam kegiatan tersebut sekaligus menerima bantuan. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung masyarakat dan petugas yang berada di wilayah terdampak karhutla. Bantuan berasal dari Pengurus Nasional Karang Taruna melalui Karang Taruna Sumatera Selatan. Bantuan yang disalurkan berupa air bersih, beras, sembako, tenda, dan masker. Neta Indian mengapresiasi bantuan tersebut. Menurutnya, dukungan dukungan dari berbagai pihak diperlukan karena sejumlah titik api masih ditemukan di wilayah Banyuasin. Neta berharap bantuan dapat segera disalurkan ke desa dan kelurahan yang membutuhkan. Ia juga meminta kerjasama antara pemerintah daerah, BPBD, Manggala Agni, Karang Taruna, dan masyarakat terus diperkuat. Menurut Neta, penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan upaya pemadaman. Masyarakat yang terdampak juga perlu mendapat perhatian selama kondisi bencana berlangsung.
12: Dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Karang Taruna Selatan, Pak Yuda Novanza Utama. Ini merupakan langkah kerja nyata sehingga bantuan ini dapat langsung diserahkan kepada masyarakat di seluruh desa dan kelurahan yang terdampak bencana karhutla. Mengingat sekarang di daerah Kabupaten Banyuasin sangat banyak sekali adanya titik-titik api kebakaran, ini sangat membantu sekali. Saya pribadi dari pemerintahan Kabupaten Banyuasin juga sebagai pengurus Karang Taruna di Provinsi Sumatera Selatan, kami ucapkan terima kasih. Dan kedepannya nanti sinergi ini terus kita bangun, kita terus kerjasama untuk masyarakat di seluruh daerah di Kabupaten Banyuasin.
11: Sementara itu, Ketua Karang Taruna Sumatera Selatan, Yuda Novanza Utama mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Karang Taruna Sumatera Selatan juga akan berkoordinasi dengan BPBD dan Manggala Agni untuk mendukung penanganan karhutla. Dukungan berupa pompa air dan selang juga akan diupayakan. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap bantuan tersebut dapat meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus membantu petugas di lapangan. Kolaborasi berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat penanganan kebakaran dan mencegah api meluas ke wilayah lainnya. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan
14: latihan sama mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
15: dan tim JFC tidak akan terpengaruh
16: terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
17: Berita olahraga.
0: Beralih ke berita olahraga, Sriwijaya FC kembali membuka seleksi berjalan untuk menjaring pemain yang akan memperkuat skuad di Liga Nusantara 2026-2027.
18: Perombakan skuad Sriwijaya FC demi tahta Liga Nusantara, Sriwijaya FC mengambil langkah tegas dalam merancang kedalaman tim menjelang bergulirnya Liga Nusantara 2026-2027. Demi membangun komposisi tim yang solid dan berdaya saing tinggi, manajemen dan jajaran pelatih resmi memperlakukan sistem seleksi berjalan bagi para pemain baru maupun pemain yang sudah ada. Langkah ini diambil karena tim pelatih menilai skuad saat ini belum sepenuhnya memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan. Meskipun beberapa nama telah masuk dalam daftar incaran dan berhasil dikantongi, pencarian figur pemain yang tepat di setiap posisi masih terus dilakukan secara intensif. Pelatih Sriwijaya FC Octavianus mengatakan, untuk menyaring talenta terbaik secara adil dan transparan, pelatih menerapkan skema promosi dan degradasi. Sistem gugur ini diproyeksikan berlangsung hingga akhir bulan, di mana performa setiap individu akan dinilai secara objektif berdasarkan standar performa yang telah ditetapkan. Prosesi evaluasi tidak hanya dilakukan melalui porsi latihan rutin, tetapi juga diuji secara langsung lewat serangkaian laga uji coba. Melalui pertandingan simulasi ini, tim pelatih dapat menilai kedisiplinan taktik, fisik, serta mental bertanding para pemain saat menghadapi tekanan di lapangan.
19: Sistemnya promosi degradasinya masih berapa?
20: Akhir bulan.
19: Finalisasi dari semua pemain yang ada di tim sekarang.
18: Keputusan akhir mengenai komposisi resmi skuad Sriwijaya FC akan difinalisasi pada akhir bulan ini. Diharapkan lewat seleksi ketat ini, Laskar Wong Kito mampu membentuk kerangka tim yang tangguh dan siap bertarung memperebutkan gelar juara. Pili Makomi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat hingga Agustus 2026 ada sekitar 7.000 penderita tuberkulosis di Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang menggelar kegiatan bakti sosial hitanan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti undur diri dan sampai jumpa.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Ja'far 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

kamu, merokok sahabat kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1, junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok saat berkendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

92,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi di Indonesia banget untuk edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Hari ini Vina bakalan bahas mengenai hal yang cukup krusial ya bagi saya sendiri sebenarnya. Ini kan akhir bulan nih, tanggal 27. Nah, pertanyaannya di Indonesia banget hari ini, kalau akhir bulan mendengar hemat atau malah pengeluarannya kayak biasa aja, makan-makan mewah tetap aja di akhir bulan atau direm dulu nih akhir bulannya, gimana nih? Boleh dong ceritakan pengalaman akhir bulannya nanti di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 792790.

favorit karena penuh tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, Panjat Pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak batang pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat Pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim.

Sobat Arari, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

Tahukah Anda? Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang digemari banyak orang. Perpaduan aneka sayuran segar, tahu, tempe, lontong, dan telur yang disiram bumbu kacang gurih menciptakan cita rasa yang lezat sekaligus bergizi. Tak hanya mengenyangkan, gado-gado juga menjadi pilihan menu sehat karena kaya akan serat dan protein. Kini gado-gado hadir dengan berbagai inovasi, mulai dari tingkat kepedasan yang bisa dipilih, hingga tambahan aneka lauk sesuai selera. Jadi jika Anda sedang mencari hidangan yang lezat, sehat, dan ramah di kantong, gado-gado bisa menjadi pilihan yang tepat. Yuk lestarikan kuliner Indonesia dengan menikmati seporsi gado-gado hari ini. Selamat menikmati!

0: Kompas Jam Pro 1.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Elvina Damayanti, inilah info selengkapnya. Pendengar, KPPU Kantor Wilayah 2 mendalami kenaikan harga dan keterbatasan pasokan beras di sejumlah retail Sumatera Selatan. Pemantauan menemukan stok beras kemasan 5 kg mulai sulit didapatkan dari distributor. Harga beras kemasan 10 kg bahkan mencapai Rp156.000 atau sekitar Rp15.600 per kilogram. Angka tersebut melampaui HET yang ditetapkan sebesar Rp14.900 per kilogram. Sementara itu, pendengar, pemerintah memperketat pengawasan program makan bergizi gratis dengan menutup permanen 455 SPPG yang tidak memenuhi standar higienis dan juga sanitasi. Langkah ini, pendengar, dilakukan agar kualitas serta keamanan makanan bagi penerima manfaat tetap terjaga. Selain penutupan SPPG, pemerintah juga memberhentikan 249 kepala SPPG akibat berbagai pelanggaran. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan aturan. Sekian pendengar Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvira Damayanti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

0: 92,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Indonesia Banget untuk edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Tadi kita udah spill sedikit kalau hari ini bakalan bahas tentang akhir bulan. Akhir bulan gimana nih pendengar? Pengeluarannya masih seperti awal bulan atau dihemat-hematin? Langsung aja di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Indonesia Banget, selamat siang.
1: Halo, Indonesia Banget, selamat siang.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Robi, Mbak Bina.
0: Pak Robi di Ramakasi ya?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Bina. Mbak Bina sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana nih Pak Robi akhir bulan? Penghematan ya, atau masih boros?
1: Nah, inilah Mbak Bina.
0: Awal bulan sama akhir bulan gak ada beda-bedanya ya?
1: Gak ada bedanya, sama apa ya Mbak Pina.
0: Tetap hemat atau tetap boros nih?
1: Tetap
0: buntu ya?
1: Tetap buntu.
0: Apa yang mau dihemat-hematkan kalau uangnya gak ada ya?
1: Iya Mbak Pina.
0: Yaudah deh, semangat, semoga bulan depan gak kayak gitu lagi deh.
1: Amin, tunggu Mbak Pina tuh lah.
0: Kenapa tuh?
1: Kalau Mbak Pina mau ngasih.
0: Ya udah, ngasih lagu ya siang hari ini. Mau lagu apa?
1: Lagu apa ya? Lagu apa Mbak Pina?
0: Apa?
1: Wali aja, Wali.
0: Boleh, yang judulnya?
1: Emang Dasar.
0: Emang Dasar. Baik, untuk iya. Siapa nih lagunya?
1: Lagunya untuk Eli, Gandus, ada Anggi, ada Andra. Ada Bang Aldo, Bang Herdian, Bang Napi, Bang Zakaria, Pak Darmawan. Terus ada Sisi, ada Nadia, ada Adi Pitung. Terus ada Irin. Ada siapa lagi Mbak Pina?
0: Mbak Eli.
1: Mbak Eli sudah ada pertama itu Mbak Pina.
0: Oh iya, spesial ya.
1: Iya, saya. Kok tahu Mbak Pina spesial?
0: Kan pertama disebut tadi.
1: Oh, kalau yang pertama disebut berarti spesial Mbak
0: Pina. Benar, kan prioritas berarti.
1: Oh, ucapannya apa spesial itu Mbak Pina?
0: Selamat siang, selamat makan siang.
1: Oh iya, salam sayang.
0: Nah, ngomongin Wali nih, judul Emang Dasar nggak ada. Mau nggak yang lain?
1: Aduh, apa ya?
0: Orang bilang deh, dari Wali.
1: Lagu apa?
0: Lagu dari Wali yang judulnya yang lain.
1: Wali apa ya?
0: Atau ini aja?
1: Wali ini aja, Wali.
0: Cari jodoh?
1: Takkan pisah, enggak?
0: Takkan pisah? Pisa. Oke, boleh.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Ya, untuk semuanya aja, Mbak Pina ya.
0: Oke, siap.
1: Ada ketinggalan, ada pasangan baru.
0: Siapa tuh?
1: Ujo sama Aisyah.
0: Oh iya Siti Aisyah gitu ya.
1: Bentar lagi ngundang.
0: Oh amin, yang benar. Oh,
1: iya nanti diumumkan di RRI.
0: Di udara nanti diumumkan, oke deh.
1: Ya oke Mbak Pina, sudah lama, habis sebulan gak ngobrol.
0: Iya kan, karena jarang malam soalnya.
1: Bulan depan ada jadwal Ruang Rindu gak?
0: Belum tahu sih.
1: Minta aja Mbak Pina.
0: Oh.
1: Bang Arif, ntar aku yang ngomong dengan Bang Arif.
0: Oh, hebat banget ya. Ya udah, terima kasih ya.
1: Terima kasih Mbak Pina, selamat tugas, semoga sehat, panjang umur,
0: murah
1: rezekinya Mbak Pina ya. Balik pakai masker Mbak Pina.
0: Iya, siap, Pak Robi juga ya.
1: Iya, makasih Mbak Pina, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama kita di Indonesia Banget hari ini ada dari Ramakasi nih. Selain dari Ramakasi, kita terima lagi di 369977. Dengan siapa di mana? Indonesia Banget, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Vina.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Sama saya Mbak Vina.
0: Mbak Sisi ya?
2: Iya.
0: Gimana kabarnya hari ini Mbak Sisi?
2: Kok Sisi?
0: Siapa Mbak Eli ya? Ya ampun, beda-beda tipis gitu loh suaranya.
2: Iya iyalah, sama-sama cewek kok.
0: Enggak lah, kan kita beda nih berdua suaranya.
2: Sama aja suara kita.
0: Gimana kabarnya, sudah lama kita tidak bersua?
2: Alhamdulillah baik Mbak Pina gimana?
0: Sehat, Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Gimana nih Mbak Sisi, ya Mbak Sisi lagi. Gimana nih Mbak Eli, akhir bulan hemat atau boros nih? Atau jangan-jangan uangnya kebanyakan?
2: Boros Mbak, duit aja nggak punya gitu.
0: Ya ampun, 2.000 ada nggak?
2: 2.200 perak cuman ada Mbak.
0: Ya ampun, anak-anak jajan aja nggak cukup ya kayaknya 200 ya.
2: Kok tahu sih Mbak? Ini mau, nah dengar.
0: Aha, dengar, itu mau minta uang jajan kah?
2: Iya Mbak.
0: Iya, dan semoga bulan depan uangnya berlimpah ya, biar bisa bingung nih uangnya mau diborosin atau dihematin. Semoga
2: bulan depan dompetku terisi ya Mbak.
0: Oh, kayak lagu ya. Lagu Armada dong. Mau lagu apa nih Mbak Eli?
2: Oh, lagunya apa? Gibran Mbak, ada gak Mbak?
0: Gibran.
2: Iya Mbak.
0: Udah judulnya?
2: Dengar lagu itu. Salahkah aku mencinta Mbak?
0: Salahkah diriku adanya?
2: Ah Mbak Fina, salahkah aku mencinta Mbak?
0: Iya nggak ada, adanya salahkah diriku.
2: Eh mana lagunya?
0: Mau nggak yang itu, atau mau yang lain nih? Dia mengingat-ingat liriknya gimana ya ini kira-kira?
2: Apa benar itu judulnya kali ya Mbak?
0: Salahkah aku ya, mencinta?
2: Memang ada di situ, salahkah diriku bila aku mencinta gitu kan Mbak?
0: Salahkah? Gimana? Coba ulang lagi deh.
2: Salahkah diriku bila aku mencinta?
0: Judulnya Salahkah Mencintaimu?
2: Ah, begitu kali ya Mbak ya.
0: Coba Fina cari dulu ya. Kalau nggak ada, kayaknya kita dengerin Mbak Eli aja nyanyi siang hari ini. Nggak ada boleh, lagi. Boleh deh, silakan.
2: Ya aku nyanyi.
0: Nggak ada Mbak, gimana ya?
2: Ya udah ya. Oh, Gibran kan Mbak yang salahkah diriku tadi?
0: Bener, nggak ada lagunya.
2: Kayaknya kali itu aja Mbak kali.
0: Yang mana? Yang Vina pilihin tadi?
2: Yang salahkah diriku tadi?
0: Ya udah boleh. Kan? Bukan sih sebenarnya itu, tapi nggak apa-apa kalau Mbak mau dengerin.
2: Oh Mbak Vina.
0: Kenapa Mbak Eli?
2: Judulnya itu Mbak, salahkah aku mencinta Mbak?
0: Iya. Kita dengerin nanti ya.
2: Judulnya itu.
0: Iya. Iya. Setelah ini kita akan dengarkan bersama. Salahkah diriku itu kan?
2: Iya
0: lah. Nah, anaknya Mbak Eli tuh sudah ngereok loh di belakang.
2: Nanti aku nangis loh kalau gak
0: ada. Beradu itu ya sama anaknya nangis.
2: Iya dong. Nanti dulu.
0: Ya udah deh, salam-salam aja sama siapa nih Mbak Eli?
2: Ya dikirim buat Kak Robi tadi udah masuk ya.
0: Iya.
2: Di sini juga ada Bang Andra sama Mbak Angginya. Terus di sana ada Bang Herdian, Bang Aldo, Bang Aris Kayu, Bang Iwan, Pak Azhari ya, selamat siang. Pak Darmawan, Ibu Masito. Terus ada Mbak Aisyah, Mang Ujo. Terus siapa lagi ya? Yang aduh lupa saya, Mbak. Mas Idham juga. Siapa sih yang jauh di sana?
0: Siapa sih yang jauh di sana?
2: Iya lupa, Mbak. Pokoknya Mbak semua aja, Mbak.
0: Oke, siap.
2: Selamat siang, selamat mendengarkan Mbak Vina yang cantik itu.
0: Amin. Aduh, makasih baik banget deh.
2: Ya, nah, kalian masuklah Bang Andra sama Anggi. Iya, ini aku mau turun. Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih banyak Mbak Eli. Sehat selalu Mbak, juga ya.
2: Pokoknya amin. Jangan lupa pakai masker Mbak.
0: Siap, Mbak juga sama anak-anak ya.
2: Ya oke Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gandus yang menyapa kita barusan Mbak Eli yang selalu merimain kita untuk jangan lupa pakai masker ya dimanapun itu. Kembali di belakang Mbak Eli sudah ada yang menunggu. Indonesia banget, selamat siang.
3: Indonesia banget, selamat siang.
0: Halo, apakah ini dari Pali?
3: Benar.
0: Gimana kabarnya Pak Aldo?
3: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Sehat ya hari ini?
3: Iya.
0: Di Pali gimana nih cuacanya? Masih panas nggak?
3: Panas banget Mbak, campur kabut juga.
0: Oh, jangan lupa tetap jaga kesehatan sama pakai masker juga ya Pak Aldo.
3: Iya oke.
0: Gimana nih akhir bulan pengeluarannya? Disempit-sempitin atau gimana?
3: Enggak, lumayan dihemat-hematkan aja. Ternyata masih 3/4.
0: Wow. 3/4 tuh gimana ya? Vina lagi ngebayangin nih uangnya sebanyak apa nih. 3/4 dari 4/4. Berapa ya pendengar? Boleh deh dibantu juga teman-teman semuanya buat dihitungin uang Pak Aldo sisa berapa nih.
3: Iya oke.
0: Tapi makan masih gak ada yang dihemat-hematin ya? Kayak misalnya harus
3: enggak, malah bebas kalau makan.
0: Oh kalau pengen pindang tulang misalnya gas aja gitu langsung.
3: Itu kok kegemaran Aldo banget.
0: Oh, pindang tulang. Kalau pindang lebih suka mana nih? Pindang tulang atau pindang daging?
3: Pindah tulang saya.
0: Suka. Oh, tulang. Boleh, boleh, boleh. Kalau pindang, kok ngomongin pindang sih? Berarti Paldo nggak ada hemat-hemat ya? Gas-gasin aja ya? Uangnya masih banyak soalnya ya?
3: Iya, oke.
0: Okay. Alhamdulillah. Ya udah, mau dengerin lagu apa siang hari ini?
3: Cinta Warna Cinta lah, Ayu Yudhika.
0: Boleh. Buat siapa nih lagunya?
3: Terutama buat Mbak Pina ya.
0: Siap.
3: Bisa selalu merariti, panjang umur. Buat Simon, buat Ari ya. Uh-huh. Buat Peggy, buat Bang Mapi DOI, buat Robi, buat Uju, buat Pipit, buat Adi Bitung, buat Eli di Gandus, buat Yuni di K9, buat Ardian, buat Anggi, buat Pak Zakaria di Kenten, buat semuanya saja, Pak.
0: Siap.
3: Spesial buat Mbak Pina, sukses selalu, merajuki panjang umur.
0: Amin.
3: Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga. Ditunggu lagunya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pendengar sudah bergabung di segmen pertama Indonesia Banget hari ini. Tapi jangan khawatir, setelah ini Pina masih akan kembali menerima telepon dan juga WhatsApp dari pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

0: 92,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Indonesia banget untuk segmen kedua. Vina, ke WhatsApp dulu deh, ada WhatsApp masuk dari Pak Antoni. Katanya, ayo tetap semangat dan tetap sehat, Indonesia banget. Kalau menjelang akhir-akhir bulan akan habis. Sama sih. Apalagi anak-anak sekolah menengah atas baru pasti mau jajan dan biaya operasional kendaraan bermotor. Lagunya ikut aja. Bener banget nih kalau akhir-akhir bulan gini, apalagi kalau yang udah punya anak ya. Pasti bawaannya uang aja gitu. Padahal saya yang masih single juga uang aja nih kepikiran. Langsung aja deh di 369977, ada siapa di mana? Indonesia banget. Selamat siang.
1: Indonesia banget cantik.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Lalamu dak siaran uy.
0: Iya.
1: Ngilang.
0: Siaran kok, tapi mungkin lagi enggak Indonesia banget aja.
1: Iyalah, maksudnya itu di Indonesia banget.
0: Iya.
1: Ini. Lagu-lagu kenangan enggak pernah lagi kemana.
0: Iya ya. Kayaknya kita fokus ke subuh aja deh.
1: Kirain sembunyi sumputan.
0: Kemana ya? Pindah kah ke studio lain?
1: Oh tidak, kirain ke hatiku.
0: Oh gitu. Dengan siapa nih?
1: Andra, Mbak, lupa.
0: Ya ampun.
1: Nah, Mbak enak gue jewer nih.
0: Iya, makanya. Kak Andra nih di Muara Enim bukan sih?
1: Iya dong.
0: Lupa loh, Vina.
1: Masa kayak gitu?
0: Gimana nih, Kak Andra, akhir bulan? Pengeluarannya disempit-sempitin atau gimana?
1: Boros-boros, Mbak ya.
0: Kenapa tuh?
1: Banyak sebabnya, Mbak.
0: Apa aja? Oh, kepo banget ya.
1: Air, sumber air kan boros sekarang.
0: Iya, karena kita lagi kemarau gini ya.
1: Nah, gitu, Mbak. Sumbernya emang boros sekarang, Mbak.
0: Kenapa?
1: Banyak yang jebol kantongnya.
0: Oh iya, samalah ya. Saya juga begitu deh sepertinya. Oh, iya. Sekarang kita satu nasib ya.
1: Mungkin.
0: Kalau masalah dompet.
1: Satu nasi apa sejodoh.
0: Nah itu nanti Vina dijambak deh sama wanita-wanita lain.
1: Oh iya, Mbak ya.
0: Yaudah, mau lagu apa nih, Kandra?
1: Ya, kirim lagu, Mbak ya.
0: Iya, langsung mau kirim-kirim ya.
1: Iya, Aisiteru lagunya, Mbak.
0: Yang keberapa tuh?
1: Yang kayak mana ya, yang bagus, Mbak, pokoknya.
0: Aisiteru kan ada 1, 2, 3. Yang ketiga
1: sebut
0: aja ya.
1: Sebut gak, Pak? Ada berapa macam Aisiteru?
0: Wow, ujian tiba-tiba nih.
1: Iya, coba-coba.
0: Kan yang mana?
1: Kemana aja emang?
0: Ada lah di sini, gak kemana-mana. Jadwal Vina subuh mungkin. Makanya subuh juga dengerin dong.
1: Enggak, aku cuma ikutan di Indonesia banget sama kenangan aja.
0: Nah, kalau subuh kok gak pernah dengerin juga subuh-subuh.
1: Iya, banyak kesibukan kalau subuh.
0: Ngapain aja?
1: Banyak.
0: Aisiteru 2 aja ya, Vina pilihin.
1: Pokoknya yang apa, Mbak ya?
0: Yang enak didengar lah ya.
1: Mbak ya.
0: Yang ada Jepang-Jepangnya.
1: Yang ribut di samping, Mbak, kayaknya mau yang 2 kayaknya, Mbak ya.
0: Ya oke, yang 2 ya.
1: Iya, nanti kena goco semua yang di belakang.
0: Goco. Tonjok kali ya. Ya udah, buat siapa melo, aja melo, di lagunya.
1: Mau minta Aisiteru nak melok dia. Tadi dia minta lagu udah ketiang ribut ya, Mbak ya, udah ketiang komen.
0: Makanya.
1: Berarti emang bagus pilihan kita tuh, Mbak ya.
0: Waduh.
1: Kirim, Mbak ya.
0: Uh-huh.
1: Kirim buat siapa ya? Pengen yang paling pertama itu Pak Dermawan ya, kalau bisa ya. Barang Mang Topik ya. Ada juga buatnya Yuk Nadia. Kita ketinggalan juga buatnya Irin. Ada Mbak Sisi ya. Kita ketinggalan juga buatnya siapa itu ya? Pak Herdian, ada Pak Zakaria, ada Mbak Yuni barang kawan-kawan ya, ada juga buatnya Aldo tadi barang kawan-kawan, ada siapa ya, Bang Peri ya di Sungai Rotan ya, sering monitor barang kawan-kawannya juga ya. Aduh, siapa lagi ya? Apa itu ya? Ada Mang Robi ya, yang belagak ya, Mbak ya?
0: Iya.
1: Iya, barang ULI-nya ya, yang ganteng ya. Terus lagi tinggalan juga buatnya siapa ya, Ayu kita yang paling cantik ya. Siapa itu namanya ya, yuk siapa, yuk Aisyah ya.
0: Iya,
1: barang samuannya Ujuk Sol ya.
0: Siap
1: ya, semoga langgeng pokoknya ya. Iya, ditunggu berita-berita selanjutnya pokoknya. Iya, jangan galak ngomong Ida sama Nio tidak, Mbak.
0: Iya loh, nanti di Ida inian ya.
1: Kawan-kawan lo tahu galau, ya, Mbak. Iya, kaget di kabul ketubuhan ya, Ida katanya. Ida,
0: kita bantu kan, aminin aja ya.
1: Iya, nyesel kaget, Mbak. Iya, pokoknya buat seluruh pendengar perusahaan Tumela Maya, mm-hmm, ucapannya selamat siang, sehat selalu, Mbak. Oh, ada Bang Ari ya di Sekayu sama di ini, Mbak, ya, di Bali ya.
0: Oke.
1: Okay. Garis miring Eken Arab ya. Ya, buat kawan-kawannya juga di situ ya. Pokoknya yang jauh-jauh di sana ya. Dari Sabang sampai Merauke, Mbak.
0: Siap.
1: Selamat siang, sehat selalu bareng keluarganya ya. Spesialnya buat Anggita, Mbak. Pokoknya selamat siang, sehat selalu bareng keluarga, doa yang terbaik, Mbak. Ya, itu juga buat penyiar kita yang paling belaga ini, Mbak.
0: Masya Allah.
1: Iya, yang jarang muncul di Indonesia banget sama ini ya. Kemana, Mbak? Tunggu-tunggu, banyak yang nunggu. Masuk-masuk aja ke bibi.
0: Sengaja sama, ya, biar nggak ada kalian yang menghubungiku.
1: Ya, pokoknya buat Mbak Pina, sekeluarga sehat selalu, Mbak, ya. Jangan lupa, Mbak.
0: Apa tuh?
1: Sering siaran juga, malam.
0: Iya.
1: Iya, kadang-kadang pengen. Ay, tak masuk-masuk penyiaran itu kemana.
0: Iya, ya, maaf ya.
1: Iya. Terus usul, kemarin kan ada yang usul juga, Cak Ibu Persito juga ya, belum kesenggol. Ada usul sedikit, kalau bisa Indonesia Bangun tuh lebih awal lagi, Mbak, karena waktunya sangat singkat.
0: Iya, ya, nanti cobalah kami koordinasi sama atasan ya.
1: Habis zuhur, kayak gitu, Mbak, enak juga kan.
0: Sampai maghrib aja nggak sih?
1: Sampai jam 3 kan, Cak itu apa, sampai jam 4 boleh kan, lumayan.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Terus tadi kan Yueli sempat nyanyi-nyanyyi Cak itu kan, kalau bisa tuh
0: langsung dipotong aja ya.
1: Ada paduan suara, Mbak, maksudnya tuh barang,
0: oh gitu,
1: barang penyiarnya, Mbak, itu.
0: Oh, Cak itu. Oh, boleh-boleh, ya udahlah kalau begitu. Cukup ya, Kak Andra. Yang di belakang ngantri banyak banget ini kayaknya.
1: Ya, Mbak. Makanya, Mbak, kami harapkan tuh ditambah waktunya, Mbak.
0: Ya? Siap.
1: Minta tolong deh kami pendengar nih.
0: Banyak. Oke.
1: Okay. Ya, saya aja, Mbak, ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, panjang ya. Ini pasti setelah Andra bakalan ada yang ngomel nih karena kepanjangan. Indonesia banget, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Anggi ngomong.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo. Kok kecil ya suaranya?
2: Halo.
0: Oh, baru kedengaran. Tadi Kak Andra, ini Mbak Angginya ya?
2: Iya, Mbak.
0: Memang, kalau jodoh tuh nggak terlalu jauh-jauh loh. Maaf ya, tadi yang... Di... Kok ada suara sih?
2: Suara apa?
0: Ada backsound-backsoundnya gitu ya?
2: Iya, baik.
0: Gimana Mbak Anggi, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak Fina.
0: Alhamdulillah, gimana nih akhir bulan Mbak Anggi, pengeluarannya?
2: Oh, kayaknya boros ya, Mbak.
0: Iya ya, kenapa tuh borosnya, beli apa aja?
2: Jajan sebelah gitu.
0: Oh, Mbak Anggi suka jajan-jajan gitu juga ya?
2: Iya, suka.
0: Oh, cewek-cewek sebelah gitu.
2: Ya,
0: oh, berarti Mbak Anggi adalah kaum-kaum kita semua ya, yang suka makanan kekinian.
2: Iya kan, kita Gen Z.
0: Oh iya ya, kok tahu sih saya Gen Z. Gimana, mau lagu apa Mbak Anggi?
2: Lagunya Tak Tepat Waktu.
0: Tak Tepat Waktu, dari untuk siapa nih?
2: Tadi ada Mbak Eli ya, ada Kak Rudi, ada Pak Darmawan, Bang Ardian, Bang Ari Kayu, Bang Ari Bali, Mbak Sisis, Mbak Nadia, Kak Adi Pitung, ada lagi Bang Irin, Bang Fauzan, pokoknya semuanya aja deh, Mbak Pani.
0: Oke. Okay.
2: Spesialnya Bang Andra semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Untuk Mbak Hinanya, jangan sering-sering jajan.
0: Mbak Agi juga ya?
2: Iya. Sudah Mbak Fina, selamat bertugas ya.
0: Iya, Mamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, di mana nih para pecinta seblak? Akhir bulan kayaknya seblaknya jangan terlalu sering dibeli ya. Takutnya nanti kita nggak punya uang lagi gara-gara seblak. Ada siapa di mana selanjutnya? Masih di Indonesia banget. Selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Fina.
0: Halo, Pak Darmawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Pak ya?
4: Iya.
0: Jangan lupa jaga kesehatan Pak ya, di bukit kayaknya masih berdebu sekali.
4: Oh, iya,
0: Pak.
4: Kabut.
0: Iya. Gimana nih Pak? akhir bulan, apakah Pak Darmawan masih ikut kaum kami yang hemat-hemat atau pengeluaran tidak terhitung nih Pak?
4: Ya plus minus.
0: Gimana tuh plus minusnya?
4: Ya dikatakan hemat tapi tidak hemat. Iya, tergantung di situasi dan kondisi.
0: Berarti tergantung Pak ya?
4: Iya, contoh mohon maaf tidak berlebihan kan. Kalau saya bawa kendaraan roda 4 kan 100 kan.
0: Belum bensinnya ya, sekarang Pak ya?
4: Iya, 100 itu bensinnya kan.
0: Mm-mm. Belum lagi parkir tuh Pak.
4: Iya, belum seandainya jajan kan.
0: Iya.
4: Belum juga mau rokoknya kan. Itu kan jadi
0: banyak
4: jadi,
0: ya pengeluaran jadi, tidak terduga Pak ya.
4: Tidak terduga.
0: Ya udahlah.
4: Tapi kalau saya tidak keluar ya biasa-biasa aja kan.
0: Aman aja di rumah juga sudah ada makanan-makanan kecil kali Pak ya.
4: Ada dibawakan oleh anak-anak kan.
0: Oke, mau dengerin lagu apa Pak Darmawan?
4: Kira-kira kalau Mbak Vina lagu apa yang
0: Vina Trawang ya, kalau dari Pak Darmawan Bapak?
4: Trawang dari kukunya ya.
0: Dari kuku siapa nih? Kuku Pak Darmawan apa kuku Vina nih?
4: Kuku Mbak Vina.
0: Oh gitu. Kalau dari kuku Vina sih kayaknya Pak Darmawan mau minta lagu Agnes Monica ya.
4: Tuh.
0: Nah judulnya yang mana nih?
4: Tadi sih dari putar saja Agnes Monica ya.
0: Yang mana?
4: Matahari.
0: Matahari belum Pak.
4: Oke, belum.
0: Oleh Bapak berarti mau matahariku aja ya?
4: Karena mataharinya sampai sekarang belum kelihatan.
0: Makanya matahari kelihatan Pak, kayak hujannya nggak kelihatan ya?
4: Itu dari awan kemarin.
0: Iya.
4: Mbak Bina.
0: Iya, tapi kayaknya sebentar sekali Pak ya.
4: Sebentar ya, hanya 5 menit.
0: Ya kayaknya itu modifikasi cuaca deh Pak.
4: Iya.
0: Ya udah, masalah-salah sama siapa aja nih Pak?
4: Ya untuk salam untuk Mbak Bina, selamat siaran, sukses selalu kan. Nanti kapan-kapan saya datang ke Pro 1 kan. Baru saya datang ketemu sama Bang Billy ya.
0: Iya.
4: Sama siapa tuh yang di Pro 4, Yowan juga kan, Pita juga ketemu. Ya untuk Anggi tadi ya, yang baru turun tadi kan.
0: Iya.
4: Eli juga, Robi juga, Andra kan. Mbak Pipi, juga Mbak Nadia, juga yang jauhkan hilir, Bang Nabi ya, Bu Masito, Ujuk juga, ya semuanya karena waktu udah terbatas ya Mbak Bina.
0: Iya Pak.
4: Iya, saya doakan sukses selalu pokoknya. Yang penting salam untuk semua pendengar bersatu di mana saja, kita pada saat ini tetap menjaga kesehatan.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Iya.
0: Pak Darmawan juga jaga kesehatan Pak ya.
4: Iya, betul. Makasih. Sukses selalu.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pendengar telah bergabung kembali di segmen kedua. Nanti kita bakalan pesan WhatsApp setelah sebelum kita tutup ya. Tapi kita dengerin dulu deh tiga lagu request dari pendengar, ada dari Zivilia, Aisy Tero 2.

0: ngasih bisa merugikan orang lain.
1: Betul. Kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Agnes Monica dengan Matahariku sekaligus menutup kebersamaan kita di Indonesia Banget untuk edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami sepanjang program Palembang siang ini. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Palembang karena setelah ini akan ada program Palembang sore ini bersama rekan saya, Esi Armisi.

0: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget. Hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia Banget. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar di rangkaian Palembang sore ini. Sebentar lagi kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan program Beranda Asta Cita Nasional dari program 1 RRI di Jakarta. Setelah itu, Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi juga akan mengisi ruang dengar Anda dan tentunya beragam informasi serta hiburan yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang sore ini dalam rangkaian Palembang sore ini bersama saya Esi.
1: Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamung budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamung budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat lah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk harus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Iskandar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada 3 sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Sani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya ya kan, seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian ada 3 itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti kecetan,
2: rehabilitasi.
1: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi suram dan lain-lain sebagainya. Ini harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling santar kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga Gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, buat bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya di sini menonton juga di sini kan ada di Lapel Wimbesan ya, apa teater mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itu lah, mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi media seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga Gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
4: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, Produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu? Untuk itu, dalam program Beranda Astacita kali ini, Produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

0: rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah arsitek, apa, rumah yang bercorak, beragam, berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan, atau rumah, itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri, memang itu biasa digunakan, biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya, kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia mensesuaikan, kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu enggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah, si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang. Setelah garang baru namanya pola. Bukan pola. Setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi. Seperti itu, arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini. Memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong, misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persaingan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada, ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara, ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah, dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia, ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya, Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba, rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna, batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.

0: dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya itu, jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias. Ya juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Nah, bukan dari aluminiumnya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya enggak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu. Ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
0: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu, ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama. Sama setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
0: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah

0: Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra. Iya, ya betul. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk, ya masyarakat lingkungan juga sibuk, jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya, ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak, saya kumpul mereka ya, awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh, ya ah kampungan gitu loh, ah itu. Tapi setelah mereka mencoba
1: dan menyatu dengan alat musik,
0: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli, ah mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah. Ya kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya. Ya bagaimana memukul tutup tuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ay, tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu. Saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
1: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
0: Iya, keterlibatan. Iya,
1: itu. Mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
0: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu. Nah, sementara kita di Indonesia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional. Karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, aga irau no sino dela, oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya, dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah,

0: Kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
1: Ibu Marcelina Nduru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
0: Harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional nya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
1: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsaria Nduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini. Baru saja kita dengarkan program Beranda Asa Cita Nasional dan kini kami lanjutkan kebersamaan kami untuk menemani Anda di sepanjang sore ini. Nanti tepat pada pukul 16 kami juga akan menghadirkan Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Pertama, kaitan dengan untuk penanggulangan potensi kebakaran lahan yang ada di Palembang. Saya lihat ranking-ranking tertinggi tadi, mulai dari Alalang Lebar, Gandus, Lebar 1, dan Kertapati.
3: Yang diterima oleh 143 SPPG, itu sudah sekitar 630 miliar untuk 370 ribuan penerima manfaat. Jadi ini jumlah cukup masif.
0: Saudara, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Ya, pendengar, kita awali Warta Belajar Sumba sore hari ini dari RRI Palembang.

0: Pemerintah Kota Palembang memperkuat penanganan karhutla dan kabut asap dengan meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah rawan serta memastikan layanan kesehatan dan pasokan air bagi masyarakat terdampak. Erlin Partesa, RRI Palembang.
1: Pemerintah Kota Palembang memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Langkah ini dibahas dalam rapat penanggulangan karhutla yang dipimpin Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Sejumlah wilayah yang dinilai rawan karhutla meliputi Kecamatan Alang-Alang Lebar, Gandus, Ilir Barat 1, dan Kertapati. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta posko penanggulangan karhutla di tingkat kecamatan dioptimalkan, serta data BPBD dan kecamatan disinkronkan. Ia juga meminta posko kesehatan siaga 24 jam untuk menangani masyarakat terdampak ISPA.
2: Pertama, kaitan dengan untuk penanggulangan potensi kebakaran lahan yang ada di Palembang. Saya lihat ranking-ranking tertinggi tadi, mulai dari Alang-Alang Lebar, Gandus, Ilir Barat 1, dan Kertapati. Makanya saya ingin memastikan optimalisasi posko yang ada di kecamatan. Ternyata tadi masih belum optimal. Datanya juga masih simpang siur, antara data dari Badan Penanggulangan Bencana dan kecamatan juga tidak valid. Saya minta ini benar-benar clear.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Palembang, Ahmad Furqon, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul tingginya indeks standar pencemar udara atau ISPU yang mencapai angka 200. Masyarakat diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di ruang terbuka. Selain itu, warga dihimbau tidak melakukan pembakaran baik untuk membuka lahan maupun membakar sampah di sekitar permukiman atau lahan.
3: Menghimbau masyarakat untuk sekarang kan ISPU tinggi tadi, cukup di angka 200 ke atas. Kami mengimbau untuk keluar memakai masker dan juga mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dan juga kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran, baik membuka lahan secara membakar ataupun membakar sampah di sekitar lahan.
1: Selain itu, guna mengantisipasi kekeringan, Ratu Dewa meminta PDAM menyiagakan armada tangki untuk memasok air ke wilayah terdampak. Dengan dukungan armada Perkimtan dan TNI, Dinas Pertanian juga diminta berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan balai terkait untuk mengatasi kekeringan lahan sawah sehingga aktivitas bercocok tanam masyarakat tetap berjalan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, dari RRI Palembang, kita akan menuju ke RRI Lampung.

0: Ya, pendengar, berikut kita simak komentar warga Provinsi Lampung terkait dengan dampak kabut di wilayah Belajar Sumba yang berhasil dihimpun Ikhwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung.
1: Saya Roni, kita harus jujur sih, kabut asap ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Lucunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
2: Saya Hendra, saya heran. Kejadian ini berulang hampir tiap musim kemarau. Tapi seperti tidak pernah ada mitigasi yang jelas dari tahun ke tahun. Jangan sampai masyarakat dipaksa terbiasa memaklumi udara beracun hanya karena pemerintah gagap menemukan solusi permanen.
0: Dari Lampung, pendengar, kini kita akan menuju ke RRI Jambi. Dan selanjutnya, pendengar, kita akan simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama Kabid Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Dr. Rini Kartika Handayani, terkait kabut asap dan ISPA di Kota Jambi.
3: Baik, pendengar, saya akan berbincang bersama Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Ibu Rini Kartika, terkait kasus ISPA di Kota Jambi. Baik, Bu Rini, saat ini Kota Jambi diselimuti kabut asap. Seperti apa langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan menghadapi kabut asap ini?
4: Langkah Dinas Kesehatan untuk menghadapi bencana asap ini ya. Yang pertama, kita akan melakukan surveillance untuk penyakit-penyakit ISPA. Kemudian memberikan himbauan kepada masyarakat untuk beraktivitas di dalam ruangan. Kemudian kalau memang harus keluar, terpaksa keluar menggunakan masker.
3: Dampak kabut asap terhadap kesehatan seperti apa ini, Bu?
4: Jadi ya, itu akan berpengaruh ke saluran nafas yang sehat maupun yang sakit. Kalau yang sudah memang punya penyakit saluran nafas, ya seperti TBC, kemudian asma dan sebagainya, ya bisa menyebabkan kekambuhan. Bagi yang sehat juga akan berpengaruh, tidak akan sehat ya saluran nafas.
3: Kasus ISPA yang ditemukan sudah berapa banyak, Bu?
4: Kalau kasus kita lakukan pemantauan, memang ada peningkatan kasus ya. Kalau kasus yang terakhir, kita kan kumpulkan kasus itu seminggu sekali. Jadi minggu kemarin itu terakhir kasusnya 1955. Dari minggu sebelumnya 1757. Jadi memang ada tren kenaikan. Ini kita akan memantau harian.
3: Tren peningkatannya berapa persen tuh, Bu?
4: Sekitar berapa persen nih? 1700 naik jadi 1900. Sekitar 15%.
3: Peningkatan itu disebabkan karena kabut asap atau seperti apa?
4: Oh, kita nggak bisa mengatakan pasti. Tapi yang kita lihat kan kecenderungannya, trennya. Karena yang berpengaruh itu kabut asap, ya berasumsi bahwa itu disebabkan oleh kabut asap.
3: Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Ibu Rini Kartika.
0: Masih bersama di Warta Belajar Sumba, pendengar, dan dari RRI Jambi kita akan menuju ke SP Waikanan.

0: Ya, pendengar, Bupati Waikanan Ayu Al-Ashalasiyah menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyusul insiden terbakarnya sejumlah titik lahan di wilayah Kabupaten Waikanan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Bupati Waikanan Ayu Al-Ashalasiyah menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla menyusul insiden terbakarnya sejumlah titik lahan di wilayah Blambangan Umpu. Ayu Al-Ashalasiyah mengatakan bahwa untuk penanganan karhutla bukan hanya tugas dari Porkopimda, akan tetapi tugas bersama. Oleh karena itu, Ayu Al-Ashalasiyah menghimbau masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan dan juga tidak melakukan pembakaran pada saat membuka lahan, mengingat saat ini cuaca suhu sangat tinggi.
2: Jadi tadi ini saya sampaikan, ini bukan tugas hanya tugas dari Porkopimda saja, dari Polri saja, tapi tugas kita bersama. Mari masyarakat juga harus sadar untuk tidak membakar lingkungan dengan membuka lahan, terus membuang puntung rokoknya sembarangan. Dan saya rasa ini mudah sekali ya terbakar, sama mungkin bekas-bekas dari mereka panen maupun jagung itu segera dilakukan pembabatan, atau mungkin bisa dilakukan supaya tidak tersulut, mudah tersulut kebakaran.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Waikanan Suprianto mengatakan kebakaran berpotensi merambat ke lahan lainnya. Apabila tidak segera ditangani, kondisi angin dan lahan yang kering dapat mempercepat penyebaran api. Dia menjelaskan BPBD Waikanan langsung berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran TNI dan Polri untuk melakukan penanganan. Setelah dilakukan pemadaman oleh tim gabungan, api berhasil dikendalikan. Petugas juga melakukan pemantauan di sekitar lokasi untuk memastikan tidak terdapat titik api yang berpotensi kembali menyala. Dia menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama saat kondisi cuaca kering. Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Selain itu, warga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membakar sampah di sekitar lahan terbuka. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran lahan.
3: Dua kebakaran berdasarkan informasi dari masyarakat dan report yang kami terima dari informasi di BMKG dan beberapa channel yang terpercaya, setelah kami lakukan cek ke lapangan verifikasi, betul ada terjadi kebakaran. Untuk lokasi di Tanjung Sari, kebakaran itu sebetulnya terjadi malam dan pagi sudah mereda, dan pagi itu kita lakukan pemadaman sisa-sisanya bersama unsur BPBD, Damkar, TNI Polri, bersama masyarakat, kurang lebih 1 hektar wilayah yang terdampak. Untuk Kampung Suka Dana sendiri, kurang lebih 1 hektar lahan tebu yang sengaja dibakar, namun api terkendali oleh pemilik kebun dan masyarakat, dan itu memang kejadiannya juga subuh hari. Alhamdulillah tidak terdampak kepada kebun-kebun yang lain. Dan masyarakat kami himbau di musim kemarau ini tidak melakukan pembakaran, pembukaan lahan dengan dibakar, atau memanen tebu dengan dibakar, ataupun membakar sampah sembarangan, karena memang tingkat kekeringan di Kabupaten Waikanan cukup tinggi, sehingga api mudah sekali membesar dan apalagi ditambah faktor angin dan tidak terkendali.
1: BPBD juga mengingatkan masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kebakaran di wilayahnya. Kecepatan penanganan diperlukan agar api tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, mendengar dari Waikanan, kita akan menuju ke RRI SP Belitung.

0: BPBD Kabupaten Belitung siapkan langkah antisipasi pasca kejadian kecelakaan personil damkar saat bertugas dalam misi pemadaman karhutla kemarin. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Ke depan ini kami akan berusaha untuk menambah, istilahnya mengganti ya orang yang melayani dari tim TRC mungkin atau dari yang lain gitu.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Belitung akan memperkuat sejumlah personil dalam setiap regu pemadam kebakaran sebagai langkah antisipasi pasca kecelakaan mobil damkar saat menjalankan misi pemadaman karhutla. PLT Kepala BPBD Kabupaten Belitung Zainal Harrison mengatakan, penambahan personil akan dilakukan dengan melibatkan tim reaksi cepat maupun unsur lainnya sehingga kekuatan setiap regu dapat lebih optimal. Saat ini, satu regu damkar BPBD Belitung terdiri dari 9 personil dengan sistem piket selama 24 jam. Setelah menyelesaikan tugas, regu tersebut akan bergantian dengan regu berikutnya untuk memberikan waktu istirahat kepada personil. Zainal menyebut pola penanganan karhutla selama ini masih mengandalkan laporan masyarakat. Namun ke depan pihaknya akan menyesuaikan pengerahan personil dengan kondisi di lapangan, terutama ketika situasi kebakaran dinilai semakin mengkhawatirkan.
1: Sementara ini memang kita masih sifatnya berdasarkan laporan, Pak, ya, yang berdasarkan laporan dari masyarakat. Tapi mungkin ke depan kita lihat kondisi lah, kalau memang sudah memang sangat mengkhawatirkan, kita mungkin akan apa ya, berkolaborasi dengan seluruh elemen yang ada. Dan kebetulan Pak Bupati juga sudah ini ya,
3: koordinasi, lah, ya.
1: Koordinasi dengan Dandim, ya. Dengan YONTP juga gitu. Nanti kedepannya mungkin akan lebih luas lagi dengan PU juga kemarin.
2: Kolaborasi tersebut akan diperluas dengan melibatkan TNI maupun perangkat daerah lainnya. Menurut Zainal, Bupati Belitung juga telah berkoordinasi dengan Kodim 0414 Belitung dan Yonif TP 845 KS untuk membantu penanganan kebakaran. Zainal menjelaskan tingginya kejadian kebakaran turut menjadi tantangan dalam penanganan karhutla. Pada Sabtu terdapat sekitar 7 kejadian kebakaran yang harus ditangani petugas. Kondisi lahan gambut juga membuat proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama dan pasokan air dalam jumlah besar. Api yang berada di bagian bawah permukaan tanah menyebabkan petugas harus melakukan penanganan lebih lama di satu lokasi. Zainal meminta masyarakat memahami kondisi petugas ketika terdapat banyak titik kebakaran yang harus ditangani secara bersamaan. Menurutnya, prioritas utama dalam penanganan karhutla adalah memastikan keselamatan masyarakat dan pengamanan aset yang berdampak. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Saudara dari SP Belitung, kita akan beralih ke Sungai Liat.

0: Saudara, di Karhutla di Pangkal Pinang meningkat. Damkar catat 80 lahan dan 5 rumah terbakar. Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang mencatat tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam beberapa waktu terakhir. Hingga 24 Agustus 2026, tercatat sebanyak 80 kejadian kebakaran lahan dan 5 kejadian kebakaran yang melanda rumah. PLT Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang, Romi Alfauza, mengatakan kondisi karhutla di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir cukup luar biasa. Hal itu terlihat dari tingginya laporan yang diterima petugas maupun hasil patroli di lapangan.
1: Terkait karhutla di Pangkal Pinang ini, beberapa waktu ini kan memang luar biasa, terjadinya karhutla. Para pemadam melakukan baik itu via laporan, baik itu patroli, kemudian informasi dari tim Karhutla sendiri, setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Menurutnya, tingginya jumlah laporan membuat tugas harus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dalam menangani setiap kejadian kebakaran, terutama kebakaran lahan yang berpotensi meluas. Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang juga tidak bekerja sendiri dalam penanganan karhutla. Petugas berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait diantaranya Polda Kepulauan Bangka Belitung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pangkal Pinang, Damkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta wilayah berbatasan seperti Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka. Sementara itu, Kapolresta Pangkal Pinang Kombespol Indra Wijatmiko mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
3: Ya betul, silakan masyarakat melakukan kegiatan pertanian, ya, perkebunan. Tapi pada saat pembukaan lahan, jangan dibakar, ditumpukan. Ya. Jadi namanya limbah ditumpukan sebelah kiri, sebelah kanan, ya lakukan penanaman. Tapi kalau ada kebakaran, kami proses.
2: Dengan tingginya kejadian karhutla, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Upaya pencegahan dinilai penting untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, serta mencegah munculnya korban maupun kerugian material. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Ya, pendengar dari Sungai Liat, kita akan menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Kualitas udara memburuk, BMKG himbau warga hindari pembakaran sampah dan lahan serta kurangi aktivitas di luar. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh.
1: Fenomena kabut asap tipis hingga sedang mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh beberapa hari terakhir. Kondisi udara di Kabupaten Kerinci terpantau mulai memburuk. Nah, kondisi ini memicu kekhawatiran terkait penurunan kualitas udara serta ancaman gangguan saluran pernapasan ataupun ISPA bagi masyarakat setempat. Terkait hal itu, pihak BMKG melalui Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi pengguna jalan raya, mengingat jarak pandang yang berpotensi berkurang. Selain itu, BMKG memperingatkan agar tidak ada aktivitas pembakaran lahan dan juga sampah secara sembarangan yang dapat memperburuk sirkulasi udara di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk mengurangi kegiatan outdoor ataupun kegiatan di luar rumah, kecuali memang dalam keadaan mendesak, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan juga penderita asma.
2: Ya, karena untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sudah terdeteksi asap ya sejak hari Minggu yang lalu. Kami menyarankan kepada seluruh masyarakat itu untuk menggunakan masker jika bepergian keluar rumah. Kemudian juga untuk lebih banyak melaksanakan kegiatan di dalam rumah ataupun di dalam ruangan.
1: Diketahui Gubernur Jambi beberapa waktu lalu telah mengeluarkan pengumuman ataupun edaran agar sekolah dilakukan secara daring atau online mengingat adanya kabut asap yang melanda Provinsi Jambi termasuk di wilayah Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara dari Sungai Penuh, kita akan menuju ke SP Bintuhan.

0: Edukasi demokrasi pelajar, 16 sekolah ikuti Lomba Cerdas Cermat KPU Kabupaten Kaur. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur menggelar Lomba Cerdas Cermat atau LCC tingkat SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Kaur. Mengusung tema pemilih pemula cerdas, demokrasi berkualitas, ajang edukatif ini diikuti oleh 16 sekolah yang siap bersaing, menunjukkan pemahaman terbaik mereka seputar kepemiluan dan tata kelola demokrasi di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu 26 Agustus 2026 di Gedung Serbaguna Komplek Pemda Kabupaten Kaur. Acara berlangsung meriah dan dipenuhi antusiasme para peserta. Melalui beberapa tahapan babak kompetisi, para siswa dari berbagai jenjang sekolah menengah atas saling beradu wawasan mengenai sejarah pemilu, regulasi pemiluan hingga hak dan kewajiban warga negara dalam pesta demokrasi. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo, menyampaikan bahwa penyelenggaraan LCC ini merupakan langkah strategis untuk menumbuhkan literasi politik di kalangan generasi muda. Menurutnya, edukasi sejak dini sangat penting agar para pemilih pula tidak hanya menjadi pemilih yang aktif secara kuantitas, tetapi juga mampu memahami proses pemilu secara kritis dan cerdas demi terciptanya kualitas demokrasi yang lebih baik.
2: Peserta ada 16 sekolah atau 16 di Aliyah juga ada ya, keagamaan, dan juga kita apresiasi ini teman-teman sekolah SR juga ikut jadi peserta. Jadi ada 16 sekolah yang ikut yang sudah mendaftar di kegiatan LCC hari ini.
1: Tony menambahkan dengan adanya Lomba Cerdas Cermat ini, para pemilih pemula dapat ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi di tahun 2029 mendatang, sekaligus menjadi pemilih pemula yang cerdas untuk demokrasi yang berkualitas. Dari Kota Bintuan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Ya, pendengar, selanjutnya dari SP Bintuhan, kita akan beralih menuju ke RRI Bengkulu.

0: Ya, pendengar, realisasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Bengkulu mencapai 667,43 miliar. RRI Bengkulu, Bisri Mustopa melaporkan.
1: Realisasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Bengkulu telah mencapai 667 miliar lebih hingga 20 Agustus 2026, di mana angka tersebut meningkat 5,41% dibandingkan pada periode sebelumnya, seiring dengan semakin luasnya pelaksanaan program di daerah. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Suryawardana, menyebut program MBG telah berjalan di seluruh 10 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Saat ini terdapat 143 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang beroperasi dengan menjangkau 373.879 penerima manfaat, termasuk anak-anak dan ibu hamil.
2: 20 Agustus, alokasi penyaluran MBG dari BKN Pusat yang diterima oleh 143 SPPG ya, itu sudah sekitar 630 miliar tuh. Untuk 370 ribuan penerima manfaat. Jadi ini jumlahnya cukup masif dan mudah-mudahan nanti ke depan juga semakin meningkat ya, seiring dengan penambahan jumlah SPPG ataupun penerima manfaat.
1: Pelaksanaan program MBG juga melibatkan 7.360 petugas serta 1.094 pemasok bahan pangan yang mayoritas berasal dari para pelaku usaha. Kebutuhan bahan pangan tersebut turut membuka pasar bagi para petani, peternak, dan pelaku UMKM serta usaha lainnya, sehingga mendorong perputaran ekonomi di Provinsi Bengkulu. Pemerintah juga mendorong seluruh SPPG terus memperkuat administrasi dan pemanfaatan sistem digital melalui portal Radar MBG yang telah diluncurkan pada 20 Agustus 2026. Di mana portal tersebut mendukung transparansi dan pengawasan mulai dari standar keamanan pangan, menu harian, hingga dokumentasi produksi, sehingga pelaksanaan MBG diharapkan semakin akuntabel sekaligus mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menggerakkan ekonomi lokal. RRI Bengkulu, Bisri Mustopa melaporkan.
0: Saudara, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada sore hari ini, saya Asti Wulandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti Warta Belajar Zumba dari RRI Jambi. Dan kini kami lanjutkan kebersamaan kami menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini dengan menghadirkan beragam informasi juga hiburan untuk Anda. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: ...92,4 FM Persatuan RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini, masih bersama Esi ya. Pendengar, informasi berikut ini mengenai sebanyak 10.000 santri di Sumatera Selatan dinyatakan bebas dari buta aksara Al-Quran dalam Tasyakuran Akbar sekaligus wisuda Akbar Santri TK TPA BKPRMI yang digelar di Palembang Sport and Convention Center atau PSCC. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang menghadiri kegiatan tersebut mengapresiasi capaian para santri dan BKPRMI dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Menurutnya, keberhasilan ribuan santri terbebas dari buta aksara Al-Quran menjadi capaian penting dalam upaya meningkatkan pendidikan keagamaan di Sumatera Selatan. Ia menyampaikan terima kasih kepada BKPRMI, para ustadz dan ustazah yang telah membantu orang tua memberikan pendidikan agama kepada anak-anak. Herman Deru menilai keluarga tetap menjadi tempat pertama dalam memberikan pendidikan kepada anak. Namun, peran ustadz dan ustazah juga penting dalam membentuk generasi yang memiliki pengetahuan, wawasan, dan pemahaman agama. Sementara itu, pendengar, Ketua Umum BKPRMI Sumatera Selatan Ustadz Firdaus menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Sumsel terhadap pendidikan Al-Quran dan program pemberantasan buta aksara Al-Quran.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu

Ya pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih dalam rangkaian Palembang sore ini yang kami hadirkan di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi selanjutnya, ini mengenai Pangdam 2 Sriwijaya, Majen TNI Ujang Darwis menandatangani prasasti Jembatan Gantung Garuda Merah Putih di Desa Kuala 12 Kecamatan Tulung Agung Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki, di mana pembangunan jembatan tersebut menjadi wujud komitmen TNI Angkatan Darat dalam memperkuat akses masyarakat di wilayah pedesaan. Pendengar, Ujang mengatakan keberadaan jembatan memiliki peran penting bagi aktivitas masyarakat.

masyarakat, terutama dalam mendukung mobilitas anak-anak menuju sekolah. Selain itu, jembatan tersebut diharapkan mempermudah akses warga menuju fasilitas kesehatan dan juga kegiatan ekonomi. Pangdam juga mengingatkan masyarakat agar menjaga dan merawat jembatan tersebut secara bersama-sama. Menurutnya, pemeliharaan diperlukan agar infrastruktur yang telah dibangun dapat terus digunakan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan

Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya mengenai pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong pembangunan jalur khusus angkutan batubara untuk memisahkan transportasi tambang dari jalan umum. Upaya tersebut diharapkan mengurangi gangguan mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan keamanan lalu lintas. Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ci Ujang, menghadiri groundbreaking pembangunan jembatan dan flyover PT Manambang Muara Enim, di mana infrastruktur tersebut ini menjadi bagian dari rencana penataan transportasi batubara di wilayah Muara Enim. Pendengar, Ci Ujang mengapresiasi langkah PT MMA yang mulai membangun jembatan dan flyover untuk mendukung pemisahan jalur angkutan. Menurutnya, infrastruktur tersebut dapat membantu menciptakan sistem transportasi batubara yang lebih aman dan tertib.

0: melihat wanita bersolek sudah biasa, karena wanita selalu ingin tampil memikat. Saat ini, jika kita melihat pria bersolek, masih terasa sesuatu yang tidak biasa. Namun tahukah Anda, jika zaman dahulu, pria pun juga melakukannya, walaupun tidak semeriah pada wanita. Estetika make up pada pria terjadi di Britania pada masa Ratu Elizabeth I, yang menjadi kegiatan wajib untuk dilakukan. Pigmen putih menjadi dasar bersolek wajah pria yang ada di sana. Sayangnya, bahan yang digunakan ini adalah bahan berbahaya, seperti timah. Begitu juga di Prancis, Raja Louis XVI mengalami kebotakan dan terobsesi menggunakan wig. Ini berpengaruh besar dalam perkembangan make up dan juga rambut palsu di Prancis. Daya pikat pria Prancis saat itu ditandai dengan sepatu hak tinggi serta sarung bulu pada pakaiannya. Lebih lama lagi, bangsa Romawi kuno memanfaatkan bahan alami untuk bersolek. Baik wanita ataupun pria, mereka menggunakan pigmen merah untuk pipi mereka agar lebih meroda. Mundur lebih jauh, pada abad 4000 sebelum Masehi, pria Mesir menggunakan pigmen hitam pada mata dan bibir agar dianggap sebagai pria maskulin, dan ini juga menunjukkan status sosial mereka.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
1: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah, banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana. Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Pendengar, iklan layanan masyarakat ini kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri

0: sekarang, Bu Salma?
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

tetapi juga dari kemampuannya menepati janji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia ingkar. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar dosa ketika seseorang mudah berjanji tetapi lupa menepatinya. Janji kepada manusia adalah tanggung jawab sosial, namun janji kepada Allah adalah bagian dari iman. Tak jarang kita berjanji saat susah, namun lupa saat lapang. Kita memohon kepada Allah saat terjepit, jika engkau selamatkan aku akan. Namun setelah pertolongan datang, kita lupa atau menunda. Sahabat, mari jaga lisan dan hati kita. Jangan ringankan janji, karena di akhirat nanti setiap janji akan diadili. Menepati janji bukan hanya menunjukkan integritas, tapi juga bukti bahwa kita takut dan cinta kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah sebut dalam Quran, dan mereka yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Janji adalah hutang yang tak terlihat. Bayarlah dengan kehormatan dan ketulusan sebelum hari di mana semua akan ditagih tanpa amanat.

Bekerja bukan sekedar mencari nafkah. Bekerja adalah bagian dari ibadah, asalkan dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Islam memuliakan orang yang bekerja keras, bahkan para nabi pun bekerja. Nabi Daud membuat baju besi, Nabi Musa menggembala kambing, dan Rasulullah sendiri berdagang sejak muda.

Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kemandirian dan etos kerja. Bekerja juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan." Quran, Surat Al-Muluk, ayat 15. Namun penting untuk diingat, bekerja bukan hanya tentang materi. Saat kita bekerja dengan jujur, amanah, dan tidak curang, kita sedang menanam pahala. Bahkan senyum dan pelayanan terbaik yang kita berikan kepada orang lain bisa menjadi sedekah. Maka jangan pernah merasa rendah saat bekerja, entah itu petani, pedagang, guru, atau pekerja kantoran, selama halal dan bermanfaat. Pekerjaanmu adalah jalan mulia menuju ridho Allah. Niatkan bekerja sebagai ibadah, bangun lebih pagi, mulai dengan bismillah, dan niatkan untuk memberi manfaat. Insya Allah, kerja jadi berkah.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya pendengar, sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat An-Nahl ayat 1 hingga 11 yang akan dibacakan Qori Ahmad Qosim SPDI. Dan pada pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

خلق السماوات والأرض بالحق

Mendengar dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.

Dalam Islam, berbagi bukan sekedar memberi. Ia adalah bentuk ibadah yang memperkuat ikatan antar sesama dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini bukan hanya ajakan, tapi penegas bahwa keimanan sejati tercermin dari kepedulian kita terhadap orang lain. Berbagi tidak harus menunggu kaya, bahkan senyum pun adalah sedekah. Saat kita membagikan makanan kepada tetangga, menyisihkan sebagian rezeki untuk anak yatim, atau sekedar memberi waktu untuk mendengarkan keluh kesah orang lain, semua itu dicatat sebagai kebaikan yang akan kembali kepada kita. Allah berjanji dalam surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa sedekah di jalannya akan dibalas berlipat ganda. Seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir dan setiap bulir mengandung 100 biji. Berbagi mengajarkan keikhlasan, menumbuhkan empati, dan memperkuat rasa syukur. Di tengah dunia yang penuh tantangan, berbagi adalah cahaya yang bisa menuntun kita dan orang lain menuju harapan. Mari jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk berbagi. Karena dengan berbagi, kita tidak pernah kehilangan. Justru kita akan selalu diberi.

Dalam Islam, menolong bukan hanya sebuah tindakan baik, tetapi juga bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali kita membantu orang lain, sekecil apapun itu bukan hanya meringankan beban mereka, tapi juga memperkuat hati kita sendiri. Entah itu memberi makan pada yang lapar, membantu tetangga memperbaiki rumahnya, atau sekedar mendengarkan keluh kesah sahabat, semua itu bernilai besar di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bentuk pertolongan tidak harus besar atau spektakuler. Bahkan, senyuman yang tulus, kata-kata penyemangat, atau doa dalam sunyi bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ingatlah, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang peduli. Ketika kita menolong, kita sedang menyebarkan kasih sayang Allah di muka bumi. Jadilah tangan yang menolong, bukan yang menuding. Karena boleh jadi, satu pertolongan kecil darimu adalah jawaban doa besar bagi orang lain.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini dengan menghadirkan beragam informasi juga hiburan untuk Anda. Seperti informasi berikut mendengar mengenai pemerintah kota Palembang mendorong pengembangan Smart Siskamling guna memitigasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas di wilayah setempat. Hal ini seperti disampaikan Asisten 3 Setda Kota Palembang Ahmad Bastari. Disampaikan bahwasannya kegiatan tersebut berfokus pada penerapan sistem deteksi dini berbasis komunitas digital dan pemberian edukasi berkelanjutan guna memitigasi gangguan Kamtipmas di wilayah Palembang yang berkolaborasi dengan pihak kepolisian. Gagasan keamanan berbasis digital ini mengintegrasikan pengawasan CCTV, sistem peringatan dini, pemetaan titik rawan, serta kanal pelaporan cepat untuk menangani ancaman kejahatan konvensional, cyber, penyebaran berita bohong, hingga kebakaran hutan dan lahan. Seluruh pemanfaatan teknologi pengamanan dipastikan tetap menjunjung tinggi privasi warga dan berjalan sesuai ketentuan hukum. Ya pastinya pendengar, tetap bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda nanti tepat pada pukul 19. Kami juga akan menghadirkan warta berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia.

Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah gak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini. Kita tiba pada program acara yang terakhir ya di rangkaian Palembang sore ini, yakni Mimbar Agama Islam. Kami menghadirkan topik seputar dunia ibarat air bersama dengan narasumber Sapril Ilham SPDI. Dan program ini sekaligus mengakhiri kebersamaan Nancy menemani Anda pendengar dalam rangkaian Palembang sore ini untuk hari ini ya, di hari Kamis 27 Agustus 2026. Selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا صدق الله العظيم وصدق نبي الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Pertama-tama mari kita senantiasa panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat nikmat iman dan nikmat Islam sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih senantiasa istiqamah di jalan Allah, berusaha untuk senantiasa mendapatkan ridhanya, berusaha untuk senantiasa mendapatkan rahmatnya sehingga dalam kehidupan ini kita senantiasa merasakan kedamaian, merasakan ketenangan dalam hidup ini sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan, dengan keistiqomahan, dengan keimanan yang senantiasa ada di dalam diri kita. Salawat beriring salam mari senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita daripada zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman kegelapan kepada zaman yang penuh dengan cahaya terang benderang, yaitu cahaya Islam yang senantiasa membawa rahmat bagi semesta alam. Hadirin para pendengar Radio RRI di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 45, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada kita tentang kehidupan dunia. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia itu seperti air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Di mana dalam surat Al-Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Dan berikanlah perumpamaan kepada mereka bahwasanya kehidupan dunia itu seperti air yang kami turunkan dari langit, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berpikir, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyamakan kehidupan dunia ini seperti air? Apa kesamaan dunia dengan air? Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya kehidupan dunia atau kesamaan kehidupan dunia dengan air itu sesungguhnya ada empat. Apa kesamaannya? Yaitu kata Imam Al-Qurtubi, yang pertama adalah li'annal ma' la yastaqirru fi mawdi'in wahid. Kadzalikad dunya la tabqa ala halin wahidah. Karena kata Imam Al-Qurtubi, air itu tidak akan menetap di satu tempat. Karakter air itu, dia tidak akan menetap di satu tempat. Dia akan berubah-ubah. Terkadang dia pasang, terkadang dia surut. Terkadang dia di tempat yang tinggi, terkadang dia di tempat yang rendah. Itulah karakter air. Begitu juga dengan kehidupan dunia. Yang namanya kehidupan manusia di dunia ini tidak akan menetap dalam satu keadaan. Manusia terkadang di atas, namun terkadang dia ke bawah. Dulu dia dimuliakan, sekarang dia dihinakan. Dulu dia kaya raya, sekarang dia jatuh miskin. Begitulah keadaan kehidupan manusia. Terkadang dia di atas, terkadang dia di bawah. Maka daripada itu, kaum muslimin, sepatutnya lah kita harus mawas diri. Kita harus sadar diri. Ketika kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta, kita menjadi orang yang kaya misalkan, maka jangan sampai kekayaan kita itu menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sombong dengan kekayaan kita. Padahal sombong itu bukan milik kita. Sombong adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak suka pakaian yang dipakai oleh manusia. Karena kaya, karena merasa banyak harta, kita sombong, menjadikan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kita, jangan sombong karena harta. Karena harta yang dititipkan oleh Allah itu bisa saja diambil oleh Allah Subhanahu wa taala seketika. Karena Allah pemilik sesungguhnya. Begitupun dengan yang lain, jabatan misalnya. Jangan sampai ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jabatan, menjadikan kita sombong. Menjadikan kita berbuat semena-mena kepada manusia yang lainnya, yang kita anggap lebih rendah kepada kita. Karena sekali lagi, manusia tidak selamanya menetap dalam satu keadaan dengan nasibnya. Suatu hari, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa saja besok dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala jabatannya, dan kembali dia menjadi manusia yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kaum muslimin, bahwasanya manusia tidak selamanya tetap dengan keadaannya saat ini. Sebaliknya, mungkin kalau saatnya kita hari ini terhina, miskin, tidak mempunyai apa-apa sehingga kita merasa direndahkan oleh orang, bisa jadi besok kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, diberikan rezeki yang lancar sehingga kita pun bisa hidup mulia. Bahkan mungkin nasib kita menjadi orang yang kaya sehingga orang pun merasa bangga kepada kita. Karena tidak kemungkinan sekali di kaum muslimin, kehidupan manusia itu seperti air, tidak akan menetap di satu tempat. Dia akan berubah-ubah. Terkadang di atas, terkadang di bawah, terkadang pasang, terkadang surut. Itulah karakter air, sama dengan karakter kehidupan manusia di dunia. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, وَلِأَنَّ الْمَاءَ يَذْهَابُ وَلَا يَبْقَى فَذَلِكَ الدُّنْيَا تُفْنَى وَلَا تُبْقَى. Karena air itu, kata Imam Al-Qurtubi, dia akan pergi dan tidak akan menetap. Ketika kita menggenggam air, kita ambil air, lalu kita genggam, maka air itu akan hilang. Dia tidak akan menyisakan sedikit pun dalam genggaman kita. Fadzalikat dunya tufna wala tubqa. Begitu juga dengan dunia, dia akan habis, dia akan hilang, dan tidak akan menyisakan sedikit pun kepada kita. Maka daripada itu, kaum muslimin, jangan sampai ketika kita menggenggam dunia, merasa memiliki dunia, maka sesungguhnya dunia yang kita miliki itu semakin kuat kita menggenggamnya, maka dia akan semakin habis, semakin hilang. Maka tatkala ada orang yang berbangga-bangga dengan dunianya, dengan hartanya, Nabi SAW pernah mengingatkan, ketika Nabi SAW melihat ada orang yang berbangga-bangga dengan harta, Yaqulu bin Adam mali, ada manusia berkata, ini hartaku, bangga dengan hartanya. Maka Nabi SAW mengingatkan kepadanya, Wa halaka min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait wa ma siwa dhalik fa dhahibun wa tarikuhu lin nas. Kata Nabi SAW, kenapa manusia berbangga-bangga dengan hartanya, padahal sungguhnya hartanya itu adalah apa yang dia makan habis, apa yang dia pakai usang, dan apa yang dia sedekahkan, maka itulah yang akan abadi bersamanya. Wa ma siwa dzalik fadhahibun wa tarikuhu linnas. Sementara yang lebih dari itu akan hilang, akan pergi, dan akan dia wariskan untuk manusia, untuk ahli warisnya. Apa yang kita banggakan dengan dunia kita? Dunia ini akan meninggalkan kita, atau kita yang akan meninggalkan dunia ini. Sudah pasti kalau kita akan meninggalkan dunia ini. Maka sebanyak apapun harta yang kita punya, tidak akan pernah kita bawa mati. Maka sebangga apapun jabatan yang kita miliki, akan kita tinggalkan dan tidak akan kita bawa mati. Maka daripada itu, janganlah kita terlalu bangga dengan dunia ini. Janganlah terlalu erat engkau menggenggam dunia ini. Karena semakin engkau genggam erat, maka dunia akan semakin kita tinggalkan, atau kita akan meninggalkan dunia ini. Maka daripada itu, kaum muslimin, itulah dunia. Keadaannya sama seperti air. Semakin kita genggam, maka semakin habis air yang berada di genggaman kita. Ini yang kedua, persamaan dunia dengan air, bahwasanya semakin air dalam genggaman kita, maka semakin habis. Begitupun dunia, semakin kita genggam dunia, maka akan semakin habis pula dunia itu. Kemudian yang ketiga, menurut Al-Imam Al-Qurtubi, persamaan dunia dengan air, atau persamaan air dengan dunia itu, wali annal ma la yaqdiru ahadun ayyudkhilahu wala yubtal wa kadzalika ad-dunya la yuslima ahadun min fitnatiha wa afatiha. Karena kata Imam Qurtubi, air itu tidak ada satu orang pun yang ketika masuk nyebur ke dalam air tidak terkena basahannya. Wa kadzalika ad-dunya la yaslimu ahadun min fitnatiha wa afatiha. Begitu juga dengan dunia. Tidak akan ada satu orang pun yang akan selamat dari fitnahnya dan bencananya. Air, ketika ada orang masuk ke dalam air pasti dia akan basah. Tidak ada orang yang masuk ke dalam air dia tidak basah. Begitu juga dunia. Ketika orang berkecimpung dengan kehidupan dunia, pasti dia tidak akan selamat dari fitnah dunia itu. Dia tidak akan selamat daripada bencana dunia itu. Semakin orang cinta dengan dunianya, semakin orang bermain-main dengan dunianya, maka dunia itu akan mempermainkannya pula. Banyak cobaan-cobaannya akan Allah berikan kepada dia dengan dunianya. Bahkan bisa menjadikan bencana bagi dirinya. Betapa kayanya Qarun pada zaman dahulu. Kena bencana oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil hartanya dengan ditenggelamkan Qarun dan harta-hartanya. Karena apa? Terlalu bangga dengan hartanya. Terlalu menceburkan diri dengan hartanya. Sehingga Allah pun campakkan ia dengan hartanya. Maka daripada itu kaum muslimin. Ini mengingatkan kepada kita. Bahwasanya jangan terlalu mengejar-ngejar dunia. Karena sesungguhnya dunia pasti akan memberikan ujian kepada kita. Betapa banyak orang yang bergelimang harta tetapi tidak merasakan kebahagiaan dengan harta yang dia miliki. Dia terkunci dengan hartanya. Dia terpenjara dengan hartanya. Sehingga karena ingin melindungi hartanya, dia rela melakukan apa saja. Banyak orang yang kaya tetapi sengsara dengan hartanya. Kenapa? Mungkin dia mendapatkan hartanya dengan jalan yang tidak benar. Sehingga banyak tuntutan-ketuntutan kepadanya. Para koruptor bangga dengan kekayaannya tapi tidak tenang hidupnya. Kenapa? Karena dia mendapatkan hartanya dengan cara yang tidak benar. Sehingga membawa bencana bagi dirinya. Tidak tenang hidupnya. Tidak tenang keluarganya. Karena apa? Karena harta yang dia dapatkan. Ia dapatkan dengan cara yang tidak benar. Sehingga bisa mendapatkan bencana bagi dirinya. Maka daripada itu kaum muslimin. Harta yang kita miliki haruslah harta yang halal dan thayyibah. Maka dia akan membahagiakan kita. Maka dia tidak akan memberikan bencana kepada kita. Dan harta yang benar adalah didapatkan dengan cara yang benar. Bukankah di hari kiamat nanti manusia akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan 4 pertanyaan. Salah satu pertanyaan itu adalah tentang hartanya. Dari mana harta itu didapatkan dan untuk apa dibelanjakan? 2 pertanyaan sekaligus Allah tanya kepada manusia. Dari mana engkau dapatkan hartamu? Apakah dengan cara yang benar atau dengan

masuk ke dalam air yang tidak basah, pasti dia akan mengalami basah pada tubuhnya. Begitu pula dengan harta, dengan dunia kita. Semakin kita cinta dengan harta kita, semakin kita mengejar-ngejar dunia kita, semakin banyak cobaan yang akan Allah berikan kepada kita, bahkan bisa mendatangkan bencana kepada kita. Kemudian yang keempat, kesamaan air dengan dunia adalah wali annal ma bimiqdarin kana nafi'an musbita wa idza jawazal miqdar kana dharan muhlika wa kadzalika dunya al kafu minha yanfa' wa fusuluha yadur. Kata Imam Al-Qurtubi, kesamaan air dengan dunia yang keempat adalah karena air itu kalau dia sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kadarnya, maka air itu akan menimbulkan atau akan memberikan manfaat dan akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Wa idza jawazal miqdar, akan tetapi ketika air itu melebihi porsinya, melebihi kadarnya, kana dharran muhlika, maka sesungguhnya air itu akan memberikan mudharat, bahkan akan menghancurkan. Wa kadzalika dunya, begitu pula dengan dunia. Al-kafu minha yanfa', kalau dunia itu kita ambil secukupnya saja, sesuai dengan porsi kita saja, maka dia akan memberikan manfaat kepadamu. Wa fusuluha yadur, akan tetapi kalau kita mengambil dunia secara berlebihan, maka sesungguhnya dia akan mendatangkan mudarat kepada kita, akan mendatangkan kerusakan kepada kita. Dunia kalau berlebihan akan memberikan mudarat kepada kita. Namun apabila kita sekedar mengambil dunia hanya sekedarnya saja untuk kebutuhan kita saja, maka dia akan mendatangkan manfaat. Air sama seperti air. Air kalau seandainya kita ambil sesuai dengan porsinya, air kita bisa kita gunakan untuk mandi, kita gunakan untuk mencuci, kita gunakan untuk konsumsi, makan dan minum, bisa memberikan manfaat kepada kita. Atau kita gunakan untuk bercocok tanam, mengairi sawah, menyiram tanaman, maka tanaman itu akan tumbuh dengan baik. Maka tanaman itu akan menghasilkan panen yang baik ketika kita gunakan sesuai dengan porsinya. Akan menimbulkan manfaat, akan menimbulkan tumbuhan dan tanaman-tanaman. Lalu dari tumbuhan itu, dari tanaman itu, kita bisa ambil manfaatnya, bisa untuk kita konsumsi, bisa untuk kita makan, bisa itu untuk kita jual. Jelas akan memberikan manfaat kepada kita. Namun ketika air melebihi kadarnya, melebihi daripada porsinya, maka air itu akan menimbulkan kerusakan, akan menghancurkan manusia. Manusia yang bertani misalkan ingin mengairi sawah, tetapi kalau airnya berlebihan maka akan rusak sawahnya. Kalau seandainya untuk menyirami tanaman, banjir rusak tanamannya, habis, akan mati, akan terendam oleh lumpur, rusak tanaman, rusak kebutuhan kita. Itulah kalau air tidak sesuai dengan kadarnya dan tidak sesuai dengan porsinya. Maka daripada itu, begitu juga dunia. Kalau seandainya

0: dunia ini kita nikmati hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita saja. Dunia yang kita punya atau harta yang kita punya hanya sekedar untuk kehidupan kita. Tidak berlebihan, tidak kita jadikan untuk berbangga-bangga diri. Tidak kita jadikan untuk kesombongan. Tidak kita jadikan untuk hal yang merendahkan orang lain atau kita mendapatkan dunia itu dengan cara menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain. Maka ketika kita lakukan dengan cara seperti itu, mengambil dunia dengan merugikan orang, mengambil dunia menyengsarakan orang, maka akan menjadi hal yang membahayakan bagi kita, akan merusak diri kita. Kalau kita mendapatkan dunia secara seperti itu, kalau kita mendapatkan dunia dengan cara yang berlebihan, melampaui batas manusia, melampaui batas aturan-aturan Allah, tidak sesuai dengan porsinya, tidak sesuai dengan kadarnya, maka dia akan membawa kerusakan untuk kita. Dia akan membawa mudarat bagi kita. Di dunia. Itu di dunia. Mencari harta dengan menzalimi orang lain. Mencari harta dengan menggusur hak orang lain. Mencari harta dengan mengambil hak orang lain. Dengan cara mencuri, dengan cara korupsi, di luar batas porsi daripada manusia itu, di luar batas daripada aturan-aturan Allah, maka itu akan menimbulkan bencana bagi kita. Maka itu akan menimbulkan mudarat bagi manusia. Begitulah kalau kita tidak menggunakan dunia dengan secara porsi kita. Kalau hanya kita berusaha untuk mendapatkan dunia dengan sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan cara dan aturan-aturan Allah, tidak berlebihan cara kita mendapatkannya, tidak berlebihan pula cara kita memilikinya, atau yang kita miliki tidak berlebihan kita gunakan untuk kehidupan kita, tidak kita gunakan untuk berbangga-bangga, tidak kita gunakan untuk sombong kepada manusia atau sombong kepada Allah, maka dunia yang kita miliki itu atau dunia yang diberikan Allah kepada kita itu akan mendatangkan manfaat kepada kita. Insya Allah tidak akan menimbulkan mudarat kepada kita. Namun sebaliknya tadi, bila kita menggunakan dunia secara berlebihan, membanggakan dunia kita secara berlebihan, kita gunakan dunia kita tidak sesuai dengan porsinya. Kalau dunia bagi kita, harta yang kita punya sungguhnya untuk kebutuhan kita saja. Apa kebutuhan kita? Kebutuhan kita hanya untuk makan, minum, kendaraan. Boleh kita punya kendaraan karena memang kebutuhan. Rumah tidak terlalu bermegah-megahan rumah kita. Tidak berlebihan bangun rumah kita. Maka akan menimbulkan manfaat yang benar kepada kita. Akan benar-benar memberikan manfaat kepada kita. Dunia tersebut atau harta tersebut. Namun kalau sudah berlebihan, sudah punya mobil, nambah lagi mobil yang lainnya, sudah punya mobil banyak, sudah 3 pengen 4, sudah 4 pengen 5, bosan dengan mobil, beli pesawat, sudah punya pesawat 1 pengen pesawat 2, tujuannya hanya untuk berbangga diri, maka ini akan menimbulkan mudarat kepada manusia itu sendiri. Sama seperti air tadi. Kalau sedikit sesuai dengan porsinya. bermanfaat untuk kita, bisa untuk makan dan minum, bisa untuk tanaman. Namun bila dia berlebihan, maka akan banjir dan akan merusak tatanan kehidupan kita, akan merusak tanaman kita, akan merusak minuman kita. Air yang banjir tidak ada yang bagus, airnya keruh dan tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa diminum kalau airnya banjir. Tapi kalau airnya sesuai dengan porsi kita, air itu pasti jernih dan bisa untuk kita gunakan makan dan minum. Inilah kaum muslimin perumpamaan dunia atau kesamaan dunia dengan air. Allah subhanahu wa ta'ala memperumpamakan dunia dengan air, tentu ada maksudnya. Itulah menurut Imam Al-Qurtubi, kesamaan dunia dengan air. Mudah-mudahan kita semuanya akan senantiasa bijak dengan kehidupan dunia ini, sehingga kita menjadi manusia yang selamat, selamat dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kurang lebih kami sebagai hamba Allah mohon maaf jika ada kehilapan, kami mohon dimaafkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita semuanya mengharapkan ampunan. Usikum manapsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: aktivitas Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Pidama kami hadir kembali menyapa ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Hari Rabu ya, Kamis 27 Agustus 2026. Tentunya dengan beragam 28 Agustus 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, dengan beragam rangkaian acara sudah kami persiapkan untuk Anda. Di antaranya kita akan dengarkan bersama terlebih dahulu Sandiwara Radio dengan judul Di Ujung Dering, langsung diproduksi oleh RRI Ranai. Akan kita lanjutkan dengan program spesial dialog malam ini, obrolan komunitas, hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan dengan Pas Jam Pro 1, informasi terupdate untuk Anda. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, akan kami update kembali informasi untuk Anda di Pas Jam Pro 1 di menit ke 00 lepas dari pukul 23. Dan akan terus kami update informasi terbaik untuk Anda untuk wilayah Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Akan kita tutup juga di kesempatan malam hari ini dengan renungan malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Berdengar, selamat mendengarkan dan selamat mengikuti. Kita ikuti bersama dan kita simak Sandiwara Radio dengan judul Di Ujung Dering, langsung diproduksi oleh RRI Ranai.

Kadang cinta tidak selalu bisa dekat dalam jarak, tapi ia tetap tumbuh lewat suara, doa, dan rindu yang tidak pernah selesai. Ini adalah kisah pasangan yang diuji oleh jarak.

Sudah 3 bulan sejak Mas Erik berangkat ke Natuna. Rumah ini tetap sama, tapi rasanya hampa, sepi. Aku masih masak buat 2 orang. Masih nyiapin kopi di pagi hari. Padahal gak ada yang minum selain aku.

0: Halo, Mas.
1: Rani sayang, gimana kabarnya istri paling sabar di dunia?
0: Lapar. Tapi bukan karena belum makan, tapi karena kangen. Kamu udah makan?
1: Belum. Kerjaan tadi aja padat banget. Tapi sekarang aku pengen makan suara kamu dulu. Obat capekku.
0: Mas, aku kangen. Kadang malam-malam aku suka kebangun, masih nyari tangan kamu di sebelah. Tapi yang ada cuma bantal guling.
1: Aku juga, Ran. Setiap kali buka bekal makan siang yang kamu titipin resepnya, aku selalu senyum sendiri. Rasanya kayak kamu hadir, walau cuma sebentar.
0: Aku iri sama istri-istri yang bisa lihat suaminya pulang jam 5 sore. Bisa duduk bareng di meja makan, bisa saling tanya, hari ini capek gak?
1: Aku juga sayang, iri sama suami-suami yang bisa pulang, cium kening istrinya dan bilang, terima kasih ya sayang, udah nunggu. Tapi kita beda, Ran. Tapi bukan berarti cinta kita lebih kecil.
0: Kamu yakin ini semua gak sia-sia?
1: Aku yakin. Semua lelah ini, semua jarak ini cuma sementara. Aku kerja buat masa depan kita kan sayang. Buat rumah kecil yang kamu impikan. Buat dapur yang kamu bilang harus ada jendela besar kan? Ingat?
0: Iya, yang jendelanya langsung ngadep ke taman kecil.

0: Mas, kamu sehat kan? Aku selalu takut kalau kamu terlalu capek.
1: Aku sehat karena ada kamu di doaku tiap malam. Kamu juga jaga diri ya. Jangan terlalu keras sama diri sendiri.
0: Kalau boleh, aku minta satu hal.
1: Apa?
0: Jangan lama-lama ya di sana. Rumah ini butuh tuannya kembali.
1: Insya Allah, 2 bulan lagi aku pulang sayang. Bukan cuma cuti, tapi pulang untuk tinggal bareng kamu.
0: Mungkin rindu ini tak terdengar oleh dunia, tapi aku tahu di ujung telepon sana ada cinta yang menunggu untuk pulang.

Kadang cinta diuji oleh jarak, tapi jarak tidak pernah benar-benar bisa memisahkan hati yang saling percaya. Karena pulang bukan tentang tempat, tapi tentang siapa yang menunggu.

0: segera Anda dengarkan Obrolan Komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan Komunitas.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-15 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, seperti janji pilih di awal tadi, kita akan ada dialog spesial pada malam hari ini, ada obrolan komunitas. Siapa kira-kira yang akan kita cukup berdialog dan juga berbincang di malam hari ini? Tentunya di program spesial kita akan membahas mengenai media digitalisasi pintu gerbang menuju Indonesia Emas 2045. Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda, untuk siaran kami kali ini bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami juga di Pro 1 Palembang, atau bisa juga langsung mendengarkan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Pendengar juga boleh nantinya untuk berpartisipasi atau memberikan atensi atau pertanyaan kepada narasumber yang nantinya akan siap membagikan informasi serta cerita terkait organisasi yang saat ini mereka geluti. Oke, kalau gitu langsung saja kita sapa kedua narasumber kita yang sudah hadir membersama kita langsung di Studio Pro 1 Palembang. Ada rekan-rekan dari Gen Z Melek Digital. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak.
1: Selamat malam kembali. Wah, cerah banget ya kesempatan malam hari ini. Kita sudah kehadiran dua gadis cantik, hijaber semua ini. Adik-adik dari Gen Z Melek Digital, ada Apriani dan juga Aulia Nafati. Oke, kita kenalan dulu mungkin langsung dengan para pendengar. Silakan dari Apriani dulu, silakan diperkenalkan dirinya lebih lengkap.
3: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Apriani. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Dan saat ini saya merupakan anggota dan pengurus dari Formakip UIN Raden Fatah Palembang.
1: Oke, wah bagus suaranya ya. Selanjutnya Aulia, silakan.
4: Oke, sebelumnya aku mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin. Oke, halo semuanya, sahabat RRI Pro 1. Oke, di sini perkenalkan nama saya Uliana Faati. Sama seperti Apriani, saya juga mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam UIN Raden Fatah Palembang. Dan di sini saya juga mahasiswi yang aktif di organisasi tentunya. Apalagi memang saya minat di bidang media, pertelevisian dan penyiaran. Jadi di sini saya adalah mahasiswi yang mengikuti organisasi komunikasi media di kampus, yakni Rafa Televisi. Dan juga di sini memang Aulia sendiri itu aktif dalam hal akademik maupun non akademik, kadang juga ikut lomba-lomba seperti itu. Mungkin itu deh Kak.
1: Oke, wah perkenalan sangat manis banget ya. Jadi mereka semua ini banyak aktivitasnya. Selain menjadi mahasiswa aktif di UIN Raden Fatah Palembang, ternyata organisasi-organisasi yang mereka ikuti juga lumayan padat juga.
4: Benar banget.
1: Oke, nah kalau kalian berdua sendiri selain kuliah ya, menjadi mahasiswa aktif di UIN Raden Fatah Palembang, jadi kegiatan sehari-hari apa nih? Selain di kampus ada lagi gak kira-kira? Kalau dari Apriani coba.
3: Selain kegiatan di kampus, selain kuliah nih, tentu saja ada kegiatan organisasi ya. Namun itu semua kami jalani dengan membagi waktu, harus pinter manajemen waktu juga. Jadi misalkan hari Senin sampai hari Kamis, kami kuliah, ada mata kuliah nih. Nah itu hari Jumat, hari Sabtu dan Minggu, kami sibuk dengan organisasi kami.
1: Oke, berarti sudah bisa di apa namanya di atur ya.
3: Benar.
1: Di manajemen waktunya ya. Kalau Aulia gimana Aulia, sama aja?
4: Kalau Aulia sendiri untuk kesibukan sehari-hari memang selain untuk aktif di kuliah, Aulia juga aktif di mengajar Kak. Ada mengajar di salah satu TPIK yang ada di Kota Palembang juga. Kemudian juga organisasi ya, tentunya organisasi. Dan memang organisasi yang Aulia ikuti ini juga sebenarnya termasuk fleksibel karena memang lebih menomorsatukan kuliah sebenarnya, apa kelas gitu ya, kelas MK. Jadi memang waktu-waktu seperti halnya hari Sabtu Minggu atau memang waktu-waktu libur itu digunakan selain untuk organisasi, terus tadi juga aktif mengajar ya, di bidang mengajar. Itu juga kadang Aulia suka main sosial media seperti halnya live streaming sebetulnya, seperti itu di sosial media. Itu sih Kak, kayak seru-seru aja.
1: Seru-seru aja ya. Oke. Nah, terkait topik kita pada malam hari ini mengenai media digitalisasi pintu gerbang menuju Indonesia Emas 2045 ya. Nah, kalian melihat generasi Z saat ini atau generasi kalian. Nah, yang ada di benak kalian ya terhadap makna Indonesia Emas 2045 ini, kaitannya dengan perkembangan media digitalisasi saat ini seperti apa sih kalau Aulia melihatnya?
4: Kalau Aulia melihat sangkut pautannya Indonesia Emas 2045 dengan Gen Z kita sekarang, perkembangannya tentu saja sudah mulai terlihat ya Kak, karena memang di zaman sekarang ini teknologi semakin canggih gitu kan. Jadi bagaimana bisa generasi kita sekarang, apalagi Gen Z gitu ya, Gen Z ini kan memang kaitannya tuh sangat dekat sekali dengan teknologi, dengan sosial media sekarang, dengan internet itu kan dekat ya Kak. Nah memang sangkut pautannya tuh terasa sekali, dan juga tentu pentingnya kita sebagai pengguna media sosial ataupun Gen Z itu sendiri bisa menggunakan internet ataupun platform digital itu dengan sebaik-baiknya, agar apa, agar kita bisa tahu nih porsi-porsi mana aja yang kita harus gunakan secara positif dan membuang sisi negatifnya, karena disitulah ketika kita bisa untuk mengatur atau mengembangkan diri dengan positif, apalagi dibantu dengan teknologi-teknologi sekarang gitu ya. Kita bisa mengembangkan Indonesia atau bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045-nya nantinya. Begitu sih Kak.
1: Oke, karena memang anak muda ini sangat benar kata Aulia tadi, sangat mungkin bisa dibilang tidak bisa dipisahkan dari gadget ya.
4: Benar,
1: dengan sosial media ataupun teknologi saat ini yang maju semakin pesat. Nah, kalau melihat media digital ini dapat disebut sebagai pintu gerbang menuju Indonesia Emas 2045. Nah, kalau dari ini sendiri gimana melihatnya? Siapa satunya?
4: Apriyani.
1: Iya. Gimana nih, Apri?
3: Kalau menurut saya sendiri tentang media digitalisasi yang merupakan pintu gerbang menuju Indonesia Emas 2045, tentunya sangat berkaitan sekali ya, karena apalagi media digital ini sangat-sangat membantu terutama dalam penyebaran informasi, komunikasi, dan juga sudah masuk ke sektor pendidikan, pekerjaan, hingga yang namanya komunikasi. Nah, untuk itu kami sebagai Gen Z, kita semua sebagai Gen Z perlu menggunakan media sosial ini dengan sangat-sangat bijak, karena yang seperti sudah kita ketahui bahwasanya media juga memiliki sisi baik namun juga memiliki sisi negatifnya. Ada positif dan juga negatif. Jadi kita perlu pintar-pintar apalagi dalam menyaring informasi nih Kak, karena banyak sekali aku ditemui bahwa walaupun Gen Z sudah lahir dengan apa namanya media, tepat dia lahir sudah ada media, namun masih banyak yang belum melek tentang informasi, masih banyak yang termakan hoax, termakan informasi palsu, dan itu perlu kita analisis dan juga kita tanggapi, perlu kita dengan lebih bijak kita melihatnya.
1: Oke, nah kalau kalian melihat seperti yang dijelaskan oleh Apri tadi ya, melihat misalkan potensi informasi untuk memicu perpecah belahan misalkan. Jadi gimana kalau Aulia melihat hal tersebut? Apa nih Aulia sebagai generasi muda yang harus dilakukan kalau ada hal tersebut terjadi di lingkungan sekitar?
4: Sebetulnya ketika kita menemui berita-berita yang hoax itu kan kadang kita juga agak susah ya Kak memilah-milihnya gitu. Apakah berita ini benar ataukah berita ini tuh gak benar gitu loh. Nah kadang untuk kita bisa tahu berita itu benar atau enggak, tentunya kita jangan langsung percaya dulu, Kak. Nah, jadi teman-teman ya, ketika kita menemukan suatu berita yang menurut kita tuh kayaknya agak apa ya, agak ganjil gitu ya, agak janggal gitu. Nah, itu sebaiknya kita mencari tahu terlebih dahulu apakah benar memang berita ini tuh valid gitu ya, enggak hoax gitu. Jadi memang kadang kan Gen Z ini dikenal dengan males ya, Kak. Nah, gitu, mager gitu kan.
1: Mau instan aja gitu ya.
4: Iya, mau instan aja. Yang penting di sosial media udah ada misalnya desain, oh di feed-nya akun ini udah ada postingan berita tentang ini, berita tentang itu gitu ya, Kak. Nah, terkadang teman-teman ya, kita tuh gak bisa langsung percaya aja, apalagi akun-akun yang memang misalnya itu kurang baik sebetulnya, ada banyak sekali sisi-sisi negatif. Nah, itu kadang kita harus bisa memilah-milihnya dengan apa, dengan kita benar-benar mencari di web-web yang terpercaya. Misalnya nih, kita lagi ada berita-berita tentang alam ya, yang kadang kurang mengenakan, mungkin kita bisa cek di webnya BMKG, kita resmi, bisa web yang resmi gitu, Kak, karena memang kadang krusial sekali ya masalah-masalah seperti itu, apalagi kadang netizen-netizen ini di komentar-komentar, wah sangat meriah sekali seperti itu.
1: Oke, sangat senang sekali menggoreng sesuatu ya.
4: Benar banget.
1: Yang kira-kira memang belum belum valid gitu. Bener-bener. Cuman membaca secara headline tapi sudah digembar-gemborkan.
4: Benar.
1: Oke. Nah, itulah jadi tugas dari generasi muda saat ini ya.
4: Benar, Kak.
1: Harus pintar-pintar memilah informasi seperti yang disampaikan oleh Aulia dan juga Apriani tadi. Nah, kalau kalian memanfaatkan sosial media kalian masing-masing nih, yang kira-kira ini sosial medianya bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga bisa sebagai sarana edukasi, kreativitas atau pengembangan potensi diri. Nah, kalian seperti apa nih melihat sosial media yang digunakan generasi muda saat ini? Aulia boleh lagi.
4: Boleh. Kalau menurut Aulia sendiri, Kak, melihat Gen Z sekarang itu sebenarnya banyak yang kreatif ya, Priyani ya. Bener banget, banyak yang kreatif, dan juga mereka tuh sebenarnya nih, Kak, tertarik nih sama yang namanya konten kreator.
3: Iya, betul.
4: Pasti itu ya, pasti
3: sangat,
4: ya.
3: Sangat tertarik.
4: Nah, maka dari itu sebenarnya mereka tuh pengen nih, Kak, jadi konten kreator, atau mereka tuh sebenarnya punya potensi yang harus digali lagi lebih dalam.
3: Iya, harus digali agar kita tahu apa minat kita.
4: Benar
3: juga
4: banget.
3: Apa hobi kita.
4: Nah, jadi ketika dari situ ya, mungkin untuk teman-teman Gen Z ataupun teman-teman semuanya nih, ketika kita masih bingung skill kita apa, kita nih bisa apa, kemampuan kita apa, itu tuh kita harus cari, guys. Kita harus cari sendiri, cobain semua hal. Misalnya kalian memang minat, kayak aku tuh pengen loh sebenarnya jadi konten kreator, tapi aku tuh pemalu gitu kan. Mungkin kalian bisa coba bikin konten yang tanpa memperlihatkan wajah kalian. Misalnya nih, membuat sebuah konten storytelling yang menggunakan suara aja. Nah, kita tuh sebenarnya kreatif, Kak. Gen Z tuh kreatif, cuman memang kadang kurang percaya diri.
3: Kurang percaya diri.
4: Pesan dari Aulia sih mungkin untuk teman-teman nih ya, lebih percaya diri dengan apa yang kalian punya. Kalau misalnya ngerasa skill dan kemampuan itu belum ada, kita cari gitu loh. Jangan sampai putus asa, karena gak mungkin setiap manusia itu pasti punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Maka dari itu, buat teman-teman semuanya Gen Z, apalagi manfaatkan sosial media kalian dengan baik. Pergunakan dengan baik, misalnya isi dengan edukasi-edukasi atau apapun itu, tentunya dengan hal-hal yang positif. Mungkin itu ya, biar teman-teman nantinya cari nih skill apa yang aku bisa, biar aku tuh menemukan jati diri. Aku mau pengen banget nih bikin sosial media aku tuh lebih berwarna, lebih hidup, biar bisa menginfluence orang-orang sekitar. Seperti itu, Kak.
1: Oke, itu kalau misalkan untuk mahasiswanya yang mempunyai tingkat keberanian yang bisa dibilang oke ya. Nah, gimana nih kalau teman-teman yang cuman memandang sosial media dengan tren gitu ya, apalagi sekarang juga konten-konten tren-tren ini kan sangat mudah sekali diikuti oleh generasi muda.
4: Bener.
1: Ini istilahnya FOMO ya. Jadi kira-kira tantangan generasi Z saat ini dalam menghadapi algoritma media sosial, tren viral atau kita sebut FOMO, seperti apa nih, Apriani, tantangan Gen Z saat ini?
3: Ya, kalau tantangan Gen Z saat ini, dari pandangan saya sendiri untuk menanggapi FOMO. Nah, FOMO ini kan ada hal FOMO yang baik nih, ada juga yang buruk. Jadi, pesan apa untuk teman-teman Gen Z di luar sana yang apalagi sering scroll sosmed, lihat-lihat tren terbaru. Nah, kita harus juga pandai menilai tren tersebut, apakah tren tersebut baik untuk kita ikuti atau justru itu buruk untuk diri kita sendiri.
4: Benar-benar.
3: Contohnya nih, kemarin ada tren itu FOMO minum jamu, Alia, Gen Z. Iya. Nah, jadi itu diikuti oleh orang-orang dan menurut Apri sendiri itu merupakan FOMO yang positif, karena membuat diri kita lebih sehat. Iya. Ada lagi yang namanya FOMO dalam berolahraga.
4: Benar,
3: sangat baik sekali untuk diikuti. Tidak harus berolahraga dengan outfit yang bagus, kita juga bisa. Jadi tidak perlu menunggu sesuatu, kita asalkan kita mau, kita bisa. Nah, jadi pesannya adalah teman-teman di luar sana, tolong ikuti FOMO yang baik-baik saja.
4: Lebih
3: pandai dalam menilai apakah FOMO tersebut baik untuk diri kita atau justru itu membuat diri kita terkena imbasnya.
4: Iya,
3: sangat beresiko sebenarnya.
1: Jadi FOMO-FOMO yang positif ya.
4: Benar-benar.
1: Ya. Aulia, mungkin ada yang mau ditambahkan?
4: Mungkin kalau untuk FOMO sendiri tidak lain tidak bukan sama sebenarnya dengan Apri ya kak, karena memang Gen Z ini kadang banyak sekali ke FOMO-an ini gitu loh. Malah mungkin sebetulnya seperti FOMO yang baik tadi ya, sebenarnya banyak banget ya kak tentang FOMO-FOMO baik nih, olahraga, terus minum air putih pakai tumbler tuh, tumbler-tumbler yang dihias, seperti itu. Untuk kita bisa menghindari sebuah FOMO-FOMO yang sepertinya kalau bisa ditinggalkan ya ditinggalkan gitu ya. Misalnya kita membahas banyak sekali kemarin itu apa ya, ada berita tentang yang dia itu apa namanya ya, yang rebut untuk mendapatkan suatu minuman, suatu minuman dia menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an gitu kan, itu kan kurang etis ya teman-teman. Nah, itu sebenarnya rame kan, berita itu rame sehingga memunculkan banyak persepsi seperti itu. Memunculkan banyak persepsi dan disitulah muncul kita berpikir nih, ah ini tuh sebenarnya kurang pantas loh gitu kan, untuk kita sebar-sebarkan, untuk kita lakukan tuh kan kurang pantas. Jadi terkadang memang sosial media ini bukan hanya kita untuk sekedar meng-sharing sesuatu, tetapi juga kita bisa menilai nih, oh ketika orang ini memposting sesuatu, kita bisa memberikan kritik yang baik dan juga kritik-kritik yang positif seperti itu kak. Karena memang terkadang orang-orang tuh ada yang ketika dia gak ditegur dia gak tahu, tapi ketika dia ditegur dan dia menerima, dia jadi bisa memperbaiki diri dan mungkin bisa lebih memperbaiki apalagi tentang konten-konten kreator yang lainnya, seperti itu kak.
1: Oke, biar menjadi contoh yang baik juga ya.
4: Benar ya kak.
1: Nah, kalau menurut kalian lagi nih, kalau Gen Z ini seharusnya bagaimana menggunakan kebebasan berekspresi di media digital tetapi tetap dengan menjaga etika dan juga tanggung jawab? Nah, kalian melihat ini dari sudut pandang kalian seperti apa nih, dari Afri?
3: Dari sudut pandang Afri sendiri tentunya memang kita itu harus menggunakan media dengan bijak, dengan sesuai etiket ya. Tapi itu tidak membatasi kita teman-teman. Justru dengan adanya peraturan, dengan adanya batas, kita jadi lebih tahu mana potensi kita yang sebenarnya dalam membuat suatu konten. Karena kadang ada orang-orang yang kadang membuat konten yang itu melewati
4: spontan
3: batas
4: aja,
3: iya,
4: gitu ya,
3: melewati etika dia dalam bermedia sosial. Sebenarnya walaupun kita bermedia sosial teman-teman, media sosial itu sebenarnya ada peraturannya. Nah, ada peraturannya. Jadi kita tidak boleh membuat konten yang sensitif istilahnya,
4: benar, seperti itu.
3: Jadi kita harus pandai-pandai dalam mengolah konten, dalam membuat konten. Dan untuk teman-teman yang mungkin ingin menjadi konten kreator nih, nah di luar sana, tapi tetap ingin berekspresi dengan bebas. Nah, saran dari Apri tentunya teman-teman semua, yang pertama harus menganalisis dulu apa minat teman-teman sekalian semua. Contohnya teman-teman sekalian berminat dalam bidang musik nih. Benar. Nah, seperti Aulia ya, teman saya yang di sebelah sini, dia suka nyanyi nih. Mm-hmm. Jadi di kontennya, di TikToknya ataupun di media sosial yang lain, dia seringkali membuat konten bernyanyi bersama teman-teman kelas. Okay. Nah, jadi saat senggang kosong mata kuliah, kadang mereka bernyanyi bersama di kelas. Kadang dosen juga menjulukinya sebagai paduan suara dari kelas KPIA. Wow. Dan tentunya kami juga menjadi suatu branding untuk kelas kami juga dan juga untuk Aulia sendiri. Nah,
1: jadi kebanggaan juga ya.
3: Jadi kebanggaan juga. Nah, itu dia teman-teman sekalian, harus lebih bijak lagi dalam membuat konten dan agar tidak merugikan diri sendiri.
1: Oke, ini menarik yang disampaikan Apri ya. Nah, jadi terkait itu semua, berarti ini Apri juga mendorong para generasi muda untuk lebih percaya diri lagi terhadap passion yang mereka miliki ya. Jangan dipendam. Nah, jadi kalau melihat komunitas kalian sendiri nih, ataupun organisasi yang kalian saat ini ikuti ya, untuk mendorong anak muda agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi kreator dan juga penggerak perubahan. Nah, ini kan salah satunya ini tujuan kalian kan?
3: Iya, benar.
1: Nah, jadi Aulia seperti apa nih Aulia?
4: Oke, untuk Aulia sendiri di organisasi Aulia ya di Rafa Televisi, memang di sini kami berfokus pada pertelevisian dan juga penyiaran, Kak. Nah, memang untuk organisasi Aulia sendiri, karena memang minat Aulia itu adalah memang di bidang media, pertelevisian, penyiaran gitu ya, Kak. Emang seneng banget. Jadi memang Aulia memilih organisasi ini, komunitas ini untuk bisa menjadi tempat atau wadah untuk Aulia ini bisa mengembangkan bakat-bakat Aulia, skill Aulia di dalam media, pertelevisian ya kan. Nah, kemudian untuk organisasi Aulia ini sendiri memang Kak di permediaan atau pertelevisian ya, memang sangat didukung sekali ya teman-teman, bahwasanya banyak sekali hal yang kita pelajari di situ untuk bisa mengelola konten dengan baik dan benar, bukan hanya sekedar kita buat konten langsung upload gitu loh. Bukan secara yang spontan, tapi kita mengolah konten itu dengan benar-benar baik dan bijak. Karena apa teman-teman? Karena yang namanya tadi ya, sosial media, kita tidak tahu. Takutnya nanti ketika kita membuat suatu konten yang spontan, kita tidak bisa atau kita tidak tahu nih audiens mana yang bisa memandang konten ini dengan baik gitu loh. Kalau misalnya kita di sini kita di belajar bahwasannya membuat konten yang baik dan benar, disiapin benar-benar Kak. Misalnya planningnya ini gimana ya, apakah kita akan membuat konten yang seperti apa, apakah ada referensinya atau bagaimana gitu kan. Nanti kita dikoordinasikan dulu nih sama teman-teman yang lain, apakah konten ini positif ataukah ini temanya bagaimana, apakah lucu ataukah seperti apa gitu ya Kak, apakah edukasi ataukah tentang pendidikan atau benda yang lainnya. Nah, itu tuh memang dipersiapkan dengan baik, karena memang yang ditakutkan adalah pesan ataupun inti dari video konten yang disampaikan itu takutnya tidak sampai, karena membuat video konten itu apa ya, nggak niat gitu loh. Karena memang
1: setengah-setengah ya.
4: Benar iya Kak, karena memang teman-teman tentunya ketika kita membuat suatu konten ataupun postingan-postingan yang ada di sosial media itu kan kita perlu yang namanya mengerti apa sih yang mau kita sampaikan, siapa sih yang mau kita pengen audiensnya tuh siapa gitu loh, dan impact apa yang bisa dihasilkan dari konten tersebut. Itu salah satunya yang Aulia pelajari dari daripada organisasi. Dan juga per media sosialan sih itu ya Kak, seperti mengatur traffic yang reels ini nih banyak nih, oh ternyata berarti kita nanti kedepannya kita bisa menilai konten-konten yang seperti ini nih yang disukai sama audiens akun sosial media kita begitu. Kemudian juga tentang banyak sekali sih Kak, seperti event-event di UIN Raden Fata itu sendiri memang menggunakan komunitas media Rafa TV ini untuk bisa mengupload, atau kadang tuh ada streaming juga Kak di event-event tertentu seperti Yudisium, wisuda, seperti itu. Jadi memang kami itu diajarkan untuk bisa mengelola seperti halnya kamera, seperti halnya mixer audio, seperti itu kan, switcher dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kita bisa mengenal pertelevisian ataupun alat-alat yang biasa kita gunakan untuk media seperti itu. Itu sih Kak untuk Aulia.
1: Jadi walaupun tahapannya masih belajar, tetapi sudah kayak dituntut profesional gitu ya.
4: Iya, memang seperti itu, Kak.
1: Menggarap satu event, wih keren dong. Iya. Jadi kalian kalau misalkan ada event di UIN, Raden Patah Palembang, kalian terjun gitu untuk ngeliput gitu
4: iya,
1: ya?
4: Iya, Kak. Memang kami tuh kadang ada arahan nih dari pimpinan ataupun dari fakultas-fakultas seperti itu, Kak. Mengajukan surat kepada tim kami untuk tanggal sekian nih, bisa nggak kira-kira liputan streaming atau liputan news gitu, kan? Untuk bisa mengikuti acara kami, untuk bisa mengabadikan momen-momen, berita-berita yang nantinya akan diupload. Seperti itu, Kak.
1: Oke. Wih, sangat menarik sekali ya dengan Apriani dan juga Aulia Novati. Kita break sebentar. Setelah ini Kak Pilih bakal ajak kalian ngobrol lagi. Kita dengarkan beberapa iklan berikut ini. Masih bersama dengan adik-adik dari Gen Z Melek Digital dari UIN Raden Patah Palembang dengan topik media digitalisasi pintu gerbang menuju Indonesia Emas 2045. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Tahukah kamu, merokok sahabat kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1 junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok saat berkendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan nafas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya nafas sesaat. Menurut American Heart Association, henti nafas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

0: Masih bersama Anda, obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-45 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita masih bersama dengan adik-adik dari Gen Z Melek Digital, Apriani dan juga Auliah Nafaati. Mereka ini mempunyai job desk juga ya, ada tim event organizer dan juga ada digital broadcaster. Pendengar, kembali kami nantikan kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan yang mau bertanya dengan kedua narasumber kita terkait topik kita pada malam hari ini, silakan saja di 0711369977 atau pendengar bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Oke, kita kembali lagi ke Apriani dan juga Aulia terkait media digitalisasi pintu gerbang menuju Indonesia Emas 2045. Tapi Kak Pili tertarik dengan Rafa TV tadi ya. Oke, nah jadi Rafa TV ini sendiri, kalau Aulia sudah bergabung sejak kapan Aulia?
2: Kalau Aulia sendiri bergabung di Rafa TV ini dari semester 3 Kak. Semester 3 berarti 2025 ya. 2025 baru semester 3 Kak.
1: Oke.
2: Memang terplanningnya itu untuk mengikuti organisasi di semester 3. Karena pada saat semester 1 dan 2 itu sebelumnya Aulia tuh juga nanya ke kakak tingkat gitu, Kak, konsultasi, Kak, gimana ya kira-kira kalau dari semester 1 tuh apakah kondusif nantinya untuk perkuliahan, apakah mengganggu atau tidak, seperti itu. Nah, memang di situ kakak tingkat saya menyarankan terserah Aulia sebenarnya gitu kan. Cuman menurut kakak coba deh Aulia rasain dulu nih gimana sih rasanya kuliah gitu kan. Apakah nanti waktu-waktunya akan terganggu atau tidak gitu. Jadi memang sudah terplanning tuh Kak dari awal, memang dari maba tuh udah terplanning, oh aku kayaknya mau ikut organisasi ini deh, aku mau ikut organisasi ini. Dan ternyata memang di semester 3 di Aulia baru ikut organisasi Rafa TV karena memang udah minat banget di bidang media, pertelevisian dan penyiaran tadi.
1: Oke, tapi memang idealnya di semester 3 ya. Jadi kan kalau untuk 1-2 itu kan masih observasi ya. Masih pengamatan dulu.
2: Bener.
1: Jadi memang semester 3 itu ideal untuk memasuki UKM.
2: Yes.
1: Oke. Okay. Ini banyak sekali yang gabung di YouTube kita. Luar biasa banget. Boleh kita sapa-sapa dulu. Terima kasih untuk atensi dan supportnya ya. Oke, okay, ada Rindo, Novita Sari juga, Diana Gustina. Masya Allah katanya luar biasa keren. Terus Syifa Rahma, ada juga Muhammad Albar. Wih, banyak nih yang support kalian ya. Oke, okay. Pokoknya terima kasih untuk atensi dan juga supportnya di malam hari ini untuk dialog kita. Oke, okay. Nah kalau dari ini sendiri Apriani, Apriani ikut tergabung di Rafa TV juga. Oke.
2: Jadi kami tergabung ke dalam suatu forum. Dalam forum tersebut kami dibentuk, kami dibina, dan juga kami diberi yang namanya apa?
3: Banyak juga kan bidang-bidangnya.
2: Bidang-bidangnya. Nah, ada bidang media. Mungkin Ibu Kepala Departemen Media sedang nonton sekarang.
1: Oke. Siapa namanya? Boleh kita spill dulu, kita sapa. Oke, boleh, gak apa-apa, lanjut aja.
3: Udah. Nah, jadi di dalam forum AKIP tersebut ada banyak sekali departemen tentunya. Dan April sendiri tergabung ke dalam Departemen Keilmuan. Jadi Departemen Keilmuan sekarang mempunyai sebuah program yang mana itu namanya Wikipedia Insight Corner. Karena kebetulan sekali di sini kepala departemen keilmuan itu Apri sendiri. Nah, jadi Apri sekarang lebih berfokus bagaimana untuk meningkatkan branding dari forma KIP ini sendiri, agar tidak hanya teman-teman KIP saja yang tahu bahwasanya ada sebuah forum yang khusus untuk ya maaf.
1: Enggak apa-apa.
3: Ada sebuah forum yang hanya khusus untuk mahasiswa penerima KIP saja.
1: Okay.
3: Nah, namun juga teman-teman bisa mengetahui secara luas. Nah, dan juga yang ingin bergabung dengan forma KIP tentunya bisa setelah daftar beasiswa KIP. Nah, kembali lagi ke

0: sesuai dengan minat.
1: Okay. Nah, boleh kita ke topik kita lagi ya. Tadi intermezzo sedikit tentang job desk kalian atau atau yang sudah kalian jalani saat ini. Nah, jika media digital ini ya, jika media digital ini adalah sebagai pintu gerbang, nah kalau menurut kalian berdua, Indonesia seperti apa nih yang kalian inginkan pada tahun 2045 nanti? Dari Aulia, silakan.
0: Okay, tentunya yang Gen Z ini ya, inginkan ya untuk membangun Indonesia emas 2045 adalah tentunya lebih bisa mengupgrade atau mendukung teman-teman Gen Z agar bisa merealisasikan kreativitas mereka, Kak. Karena memang itu tadi ya, kadang tuh belum percaya diri, tapi ternyata Gen Z itu banyak sekali kreativitas, ide-ide yang sangat menarik. Dan tentunya apalagi untuk teman-teman yang ada di universitas-universitas dan perguruan tinggi negeri lainnya gitu kan, mungkin kita bisa berusaha untuk mengembangkan diri kita, entah itu di bidang akademik maupun non-akademik. Meskipun sekarang itu teknologi digital ini semakin luas ya, semakin berkembang semakin setiap luas, waktunya berkembang. Tapi kita jangan sampai kehilangan berpikir kreatif kita kepada diri kita sendiri, bahwasannya oh udah ada AI nih, kayaknya kita enak deh pakai AI aja. Nah, jangan sampai seperti itu teman-teman, karena memang AI ini kan apa ya, seperti instan ya Kak. Karena dari situ tuh tadi tuh Gen Z itu kan terkenal dengan mager gitu ya. Padahal tuh kan wah sebenarnya potensinya tuh banyak sekali teman-teman. Banyak percaya sekali. Aku Gen Z tuh banyak potensinya gitu ya. Nah, dari situ tuh kita harus bijak nih, bahwasanya meskipun AI itu instan ya teman-teman, tapi tentunya kita tuh lebih bisa berkembang. Kita tuh menggunakan AI itu adalah sebagai teman kita untuk mencari referensi ataupun menuangkan ide-ide kita tuh kepada AI. Nanti AI bisa lebih mengembangkannya. Tentu kita akan memfilter lagi teman-teman. Jadi jangan sampai nantinya ketika kita ingin membangun Indonesia emas 2045, kita masih bergantung pada AI atau teknologi-teknologi digital yang kita gak bisa atur secara individu. Secara individu. Nanti pikir kreatif kita tuh gimana ya, kayak nggak terasahkan gitu kak. Kalau kita cuman bergantung kepada teknologi aja. Jadi menurut Aulia, untuk teman-teman lainnya, untuk kita bisa membangun Indonesia emas 2045, tentu kita harus bisa lebih berkembang, belajar untuk bisa menggunakan AI dengan baik, dan juga seperlunya aja seperti itu. Ataupun kalau misalnya memang kita ahli dalam AI, gunakan AI itu secara baik, teknologi secara baik dan bijak, menggunakan AI dalam karya-karya yang baik gitu kan. Kadang kita sering muncul ya di FYP kita tuh AI digunakan untuk menggambarkan sejarah nih kak, menggambarkan sejarah entah itu dalam kebudayaan
1: itu
0: gitu
1: positif
0: kan.
1: Positif
0: seperti itu, apalagi tentang ini masih Agustus gitu kan, kemarin tentang kemerdekaan dibuat seperti gambaran visual nih. Oh ya ampun, ternyata
1: zaman dulu seperti itu.
0: Zaman dulu tuh seperti ini ya. Jadi lebih bisa apa ya, kita tuh melihat oh ternyata seperti ini, ada visualnya tuh kan lebih lebih seru ya kak. Lebih bisa kita tuh oh ya ampun ternyata
1: membayangkannya
0: seperti,
1: lebih ini ya,
0: membayangkannya lebih kerasa gitu. Nah itu ya kalau misalnya dari Aulia sih itu kak.
1: Oke, berarti yang terpenting jangan kita yang dikontrol sama teknologi.
0: Iya benar kak. Bener.
1: Tapi kita yang harus mengkontrol teknologi ya.
0: Oke.
1: Nah kalau dari Apri gimana nih Pri?
2: Kalau dari Apri sendiri sebenarnya tidak berbeda jauh dari Aulia sampaikan tadi. Media digitalisasi sebagai pintu gerbang menuju Indonesia emas 2045 tentunya semakin bertransformasi, semakin banyaknya media-media baru yang muncul. Bisa juga ada AI-AI baru yang muncul. Nah itu kita perlu menanggapinya dengan sangat-sangat bijak teman-teman. Apalagi nanti yang seperti kita tahu ya, digitalisasi ini kan semakin berkembang. Walaupun kita diam seperti ini, di waktu yang seperti ini, digitalisasi itu terus bertransformasi dan juga semakin berkembang ke depannya. Nah, jadi bagaimana dari kita sendiri menyikapi dan juga menanggapi hal tersebut secara positif, apalagi untuk menggunakan media sosial, berkomentarlah yang bijak, berkatalah yang bijak, karena seperti yang kita tahu, membahas tentang AI tadi, AI itu ibarat

0: bisa bermata dua, Aulia. Hmm, nah, bisa ya. Juga positif, namun bisa juga negatif. Hmm. Dampaknya tadi kita jadi malas untuk berpikir kritis. Hmm. Nah, jadi teman-teman di luar sana yang mungkin memanfaatkan AI ini boleh. Tapi jangan sampai kita terlalu terbawa. Seperti yang sudah kakak katakan tadi, bahwasanya kita harus mengontrol yang namanya teknologi. Jangan sampai kita yang dikontrol oleh teknologi tersebut. Okay. Ya.
1: Karena secanggih-canggihnya teknologi, ya tetap manusialanya yang paling ini ya, yang harus mengendalikan itu semua. Oke. Nah, boleh deh kalian kasih wejangan untuk generasi Z saat ini, mewakili generasi Z kalian sendiri, mulai hari ini melalui media digital untuk mewujudkan Indonesia emas berdaya saing. Kira-kira apa nih yang bisa dilakukan mulai detik ini? Boleh dari Aulia.
2: Oke, untuk dari Aulia sendiri, untuk teman-teman semuanya, Gen Z, Gen Millennial, semuanya pokoknya yang lagi dengerin, yang lagi nonton, teman-teman, kita harus bisa berpikir secara kritis. Kita harus bisa melek nih sama digital, karena ketika kita tidak bisa menggunakan digital secara bijak dan baik, kita akan terjerumus dalam AI itu sendiri. Dan juga pesannya, meskipun teknologi semakin canggih, jangan sampai kita melupakan media-media yang sudah lalu. Maksudnya tuh kayak sekarang kan media tuh banyak ya kak, seperti televisi, radio, media cetak seperti itu. Tapi sekarang kita sudah bisa memandang itu semua dengan teknologi yang semakin canggih. Misalnya nih, kita lagi siaran radio nih kan, teman-teman bisa dengar lewat radio, tapi juga bisa ngelihat streaming lewat YouTube gitu kan. Kemudian televisi juga seperti itu. Kadang ada yang sudah live streaming di televisi, ada juga yang menggunakan platform digital lain untuk bisa live streaming juga. Nah, mungkin itu ya, biar kita jangan sampai melupakan media-media yang lama. Koran nih, koran misalnya, jangan sampai koran yang kertas yang benar-benar media cetak tuh kita melupakan gitu loh. Ya kan? Meskipun sekarang udah ada koran digital. Dan juga untuk teman-teman yang lain, kita harus bisa membangun percaya diri, personal branding. Dengan apa? Dengan sosial media. Kita gunakan sosial media kita untuk bisa membangun personal branding yang baik. Kalau misalnya teman-teman tidak atau mungkin masih bingung tentang skill tadi ya, seperti yang Aulia katakan, skill dan kemampuan, jangan putus asa. Kita sebagai manusia mempunyai kelebihan dan juga kekurangan masing-masing, dan tentunya skill itu akan terlihat, akan nampak ketika kita berusaha untuk mencarinya dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk diri kita, agar kita mendapatkan apa sih ternyata skill yang aku milikin. Percaya diri teman-teman, kalau misalnya teman-teman gak mencoba, teman-teman gak akan bisa ngerasain, oh ternyata seperti ini ya, oh ternyata seperti itu gitu loh. Jadi teman-teman lebih bisa bijak dalam, yang pertama ya, untuk menggunakan media sosial tentunya. Yang kedua, gunakan sosial media kalian itu untuk bisa membangun personal branding kalian ketika kalian merasa belum menemukan skill dan kemampuan teman-teman sekalian. Dan juga yang ketiga, gunakan lingkungan area teman-teman sekalian untuk bisa membangun personal branding itu, bukan hanya di sosial media, tetapi di lingkungan-lingkungan terdekat aja dulu. Misalnya kampus, komunitas teman-teman, organisasi. Nah, digunakan tuh di situ, mulai bisa membangun personal branding. Pokoknya ketika teman-teman udah percaya diri tuh udah mudah deh untuk teman-teman mengeksplor semuanya, mengeksplor banyak hal, entah itu di kampus, di luar kampus. Pokoknya untuk teman-teman sekalian, jangan sampai berputus asa dalam mencari kemampuan teman-teman, skill teman-teman, dan juga membangun personal branding gitu.
1: Oke, sedikit Apriani untuk melengkapi, silakan.
3: Untuk melengkapi dari Aulia tadi, karena rasanya sudah cukup ya. Tapi nambahin dikit nih untuk teman-teman. Nah, media digital ini memang mempermudah kita, namun kita juga harus pandai-pandai dan juga bijak dalam mengelolanya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Karena ini merupakan pisau bermata dua, teman-teman. Sangat rancu ya, sangat berbahaya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan media, namun juga tidak meninggalkan yang lalu, tidak meninggalkan hakikatnya. Contohnya, kita bisa baca buku di mana aja nih, ada yang namanya buku digital. Nah, kita lebih mudah mengaksesnya.
2: Tetapi kita jangan lupa sama buku yang fisik.
0: Jangan lupa
2: gitu ya,
0: fisik. Benar-benar. Jangan melupakan hakikatnya.
1: Oke, dari mana berasalnya ya?
0: Iya,
1: benar Kak. Oke, wah luar biasa sekali Afriani dan juga Aulia. Kita sudah di menit ke 00 lepas dari pukul 21, itu artinya kita harus mengakhiri dulu kebersamaan kita di obrolan komunitas edisi malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk kalian berdua.
0: Terima kasih juga.
1: Sukses selalu dan juga lancar luncur untuk segala kegiatan yang saat ini dijalankan ya. Kuliahnya juga makin lancar, cepat lulus juga untuk kalian.
0: Iya, Kak. Amin.
1: Oke, okay, salam untuk yang lain dan teman-teman di sini yang sudah hadir. Kami ucapkan terima kasih.
0: Terima kasih, Kak.
1: Oke, okay, nanti kita ngobrol lebih panjang lagi ya. Di lain kesempatan, insya Allah ada waktu kembali. Kami ucapkan terima kasih mewakili LPP RRI Palembang. Sukses selalu untuk Apriani dan juga Aulia. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama dialog Palembang malam ini, obrolan komunitas dengan adik-adik dari Gen Z Melek Digital dengan topik media digitalisasi pintu gerbang menuju Indonesia Emas 2045. Pendengar, akan kami lanjutkan kembali program kita pada malam hari ini. Akan kita update informasi untuk Anda juga di pas jam pro 1. Dan akan kami hadirkan kembali untuk Anda ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam perusahaan.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Berdengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong pembangunan jalur khusus angkutan batubara untuk mengurangi dampak aktivitas truk di jalan umum. Jalur khusus ini dinilai dapat meningkatkan keselamatan dan juga kelancaran lalu lintas. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk merealisasikan jalur khusus tersebut. Langkah ini juga diharapkan mampu mengurangi kemacetan dan juga kerusakan jalan akibat angkutan batubara. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menilai perkembangan jalur khusus ini sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah. Kebijakan ini juga diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi batubara yang lebih aman dan juga tertib. Sementara itu pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan juga Kapolda Sumatera Selatan menghadiri pelepasan delegasi PWNU Sumatera Selatan menuju Muktamar ke-35 NU di Jombang. Kegiatan tersebut merupakan pelepasan berlangsung sebagai untuk bentuk dukungan terhadap perwakilan Sumatera Selatan. Jadi delegasi PWNU ini sendiri dari Sumatera Selatan membawa harapan untuk turut berkontribusi dalam agenda besar Nahdlatul Ulama Muktamar. Tersebut juga menjadi momentum memperkuat persatuan dan juga peran NU di tengah masyarakat. Kapolda dan juga Gubernur Sumatera Selatan terus mendoakan kelancaran perjalanan serta pelaksanaan Muktamar. Delegasi juga diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik dan juga membawa hasil positif bagi Sumatera Selatan itu sendiri. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Kita ketemu lagi di Pas Jam Pro 1 pada menit ke 00 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Pas Jam Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

0: yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan Ruang Rindu untuk Anda. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, seperti biasa di kesempatan malam hari ini. Masih pilih tunggu di atensi Anda 0711369977, atau pendengar bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Oke, langsung saja kita angkat penelpon pertama kita. Ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Memori lewat lagu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa, di mana?
3: Iya, Bang Billy, lama sekali baru jumpa.
2: Wow, ya. Sudah lama tidak bertemu di udara ya.
3: Iya,
2: saking lamanya jadi lupa nih, siapa ini emangnya?
3: Dengan Freddy di Merauke.
2: Wow, jauh kali Bang Freddy di Merauke. Iya. Apa kabar di Merauke sana?
3: Merauke, alhamdulillah cuaca bagus, keluarga kami sekeluarga sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, itu yang paling penting ya.
3: Iya, yang sama mungkin di beberapa daerah di Indonesia, yaitu sudah hampir 2 bulan lebih, hampir 3 bulan nih tidak ada hujan, Bang Billy.
2: Oke, sepertinya musimnya sama ya.
3: Iya, kemarau ya.
2: Mudah-mudahan memasuki September nanti kita akan memasuki musim hujan. Amin.
3: Insya Allah. Tapi kayaknya biasanya ikut kebiasaan cuaca di tempat kami ini, selatan. Biasanya kalau kemarau itu sampai biasanya pertengahan bahkan akhir November memasuki Desember.
2: Wow.
3: Nampaknya tahun ini kami mengalami kemarau yang panjang karena lebih awal. Biasanya itu bulan Juni masuk Juli baru mulai kemarau tuh. Nah, ini masih bulan Juni sudah. Kan biasanya Juli Agustus itu baru kemarau ya.
2: Oke. Okay.
3: Tahun ini nampaknya agak panjang, Bang Billy.
2: Agak panjang ya. Oke lah kalau gitu. Ya. Biar makin semangat malam hari ini, enggak galau karena kemarau.
3: Iya.
2: Boleh Bang Freddy mau dengar lagu apa kita?
3: Request lagu dari Harvey Malaiholo.
2: Harvey Malaiholo, yang mana tuh?
3: Judulnya Darah. Singkat saja, Darah
2: dari Harvey Malaiholo. Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Iya, lagunya saya titip salam untuk Ibu Masito. Nah, Ibu Masito terus berjuang ya. Ini saya beruntung ini jadi penelpon pertama kayaknya.
2: Wih, rezekinya malam ini ya.
3: Iya, alhamdulillah ya.
2: Siapa ini lagi?
3: Sudah sebulan lebih saya tidak berhasil masuk. Padahal setiap malam itu, setiap hari coba berusaha masuk, tapi luar biasa. Paling tadi barusan itu ada yang terputus, jadi saya berhasil masuk gitu.
2: Wah, gitu.
3: Oke, Ibu Masito juga ada Bu Ali.
2: Bu Ali
3: yang ada di Pamekasan. Saya ke luar-luar Palembang dulu ya.
2: Boleh.
3: Ada Mbak Ayu di Maluku Tengah, Masohi sana. Ada juga Mbak Deona yang ada di Kupang sana ya, Oisama di Kupang. Kemudian juga ada Teteh Dinda yang di Bogor.
2: Teteh Dinda.
3: Iya, Teteh Dinda ya. Kemudian ada Bang Uju, Pak Anwar juga, Pak Dermawan, juga ada sampai hampir lupa-lupa saya. Bang Kiwai juga ya, Bang Kiwai, terus ada Bang Aldo, Bang Robi, Bang Boy juga, ada Mbak Mbak Nadia, Mbak Yuni, Mbak Sisi juga, Mbak Eli dan semuanya saja tanpa kecuali.
2: Dan semuanya
3: sehat walafiat.
2: Amin.
3: Terhibur di malam hari ini.
2: Amin.
3: Bang Pili juga ya. Tetap sehat. Doa terbaik untuk Bang Pili bersama keluarga.
2: Amin.
3: Diberkahi rezeki. Doa yang terbaik kayaknya semoga cepat dapat belahan jiwa ya.
2: Dapat apa gitu, tuh? Oh, belahan jiwa. Amin amin. Amin paling serius itu mah.
3: Soulmate.
2: Iya.
3: Oke, pulangnya hati-hati Bang Fili.
2: Oke.
3: Di Palembang gimana ya ini dengan apa asap kabut asap kebakaran ini?
2: Masih.
3: Palembang baik-baik saja, aman?
2: Masih sebenarnya. Soalnya Fili enggak mau bohong ya.
3: Iya, tapi agak nih kalau teman-teman di Kalimantan sana katanya lumayan terganggu dengan asap juga.
2: Iya, sama sih di sini juga lebih kurang sama kayak Kalimantan.
3: Iya. Oke, baik Bang Fili.
2: Oke.
3: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Freddy di Merauke. Lanjut pendengar, kami nantikan kembali kehadiran Anda di belakang Bang Freddy 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam Bang Fili. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Cantik banget suaranya.
4: Yang di Pelaju dong.
2: Yang di Pelaju. Emang Pelaju dirimu sendiri?
4: Iya, Pelaju itu kawasanku.
2: Oh, kawasanmu Pelaju. Tapi ini dari sisi mana nih? Kiri, kanan, atas, bawah?
4: Oh, yang mana aja boleh.
2: Yang mana aja boleh, tapi malam ini kayaknya dari atas aja ya.
4: Oh.
2: Oke, Mbak Sisi apa kabar?
4: Alhamdulillah, luar biasa Allah.
2: Nah, itu yang paling enak didengar tuh ya, dari Mbak Sisi. Oke, malam ini. Hari ini kegiatannya apa aja tuh?
4: Kegiatannya ya biasa, seperti biasa pagi-pagi aktivitasan sampai jam 10 tadi kelar. Habis itu teleponan sampai sore
2: sama yang beb ya,
4: sama teman-teman rame-rame.
2: Mau tahu aja gitu dong. Oke, Mbak Sisi mau dengar lagu apa malam ini?
4: Mau dengar lagu apa ya?
2: Apa tuh?
4: Tia Afi
2: Adilka ini.
4: Iya, Adilka ini.
2: Boleh. Emang kenapa kok bertanya gitu? Emang ada apa selama ini? Wah.
4: Ada apa ya?
2: Langsung gitu ya.
4: Apakah semuanya? Apakah
2: langsung diintimidasi ini? Gitu. Oke, lagunya dikirim untuk siapa aja?
4: Ada Pak Freddy tadi ya. Semoga sehat-sehat aja. Sehat terus ya.
2: Amin.
4: Kirim juga buat Ibu Masito.
2: Oke.
4: Buat Pak Darmawan juga, Pak Asno. Juga kemana ya Pak Asno? Kok gak ada kabar ya?
2: Mudah-mudahan sehat ya.
4: Ini Pak Darmawan, Pak Zakaria juga, Bang Aldo, Bang siapa tuh, Pak Ilham, selamat malam ya.
2: Oke.
4: Mbak Nadia, Mbak Pipit, ya, Pak Bali juga. Kita pengen bersin. Semuanya ini Mbak Eli. Juga selamat malam ya. Andra Anggi, Adi Pitung, Bang Adi Sukaramnya juga selamat malam ya.
2: Oke. Okay.
4: Kirim juga banyak ya Sobari, banyak Bang Putra Banten, Bang Akbar, Fauzan, Irin, Rian, selamat ulang tahun ya yang hari ini ulang tahun.
2: Oke. Okay.
4: Capek aku.
2: Udah.
4: Siapa lagi ya?
2: Siapa lagi? Ya. Coba diinget-inget, mau masuk.
4: Itu apa Mbak Yuni yang ada di Belitang ya?
2: Mbak Yuni di Belitang.
4: Ya, bareng siapa tuh?
2: Bareng siapa? Bareng Mbak Wenti.
4: Mbak Wenti, Bang Herdian juga, terus Mang Ujo Sakura Rambutan juga selamat malam ya.
2: Oke.
4: Okay. Lagi Mang Ujo juga ulang tahun hari ini.
2: Wow, barakallahu fi umrik. Sehat selalu ya.
4: Nah, hari ini ulang tahun. Mbak Nadia juga selamat ulang tahun juga.
2: Okay.
4: Banyak ini Sahrul sama Rara selamat malam.
2: Oke. Okay.
4: Kelupaan. Ya makasih ya kak.
2: Yuk.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelopon terakhir di sesi pertama, silakan di belakang Mbak Sisi 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Nah, dengan siapa di mana ini?
3: Dari Sungai Rotan Muara ini gitu Bang Fili.
2: Oke, malam ini gak jadi kakek ya?
3: Engkongnya lagi kecapean.
2: Oh, engkongnya kecapean. Kecapean lomba Agustusan kayaknya.
3: Ya, dari
2: lomba balap karung gitu gak?
3: Apalagi dia ini kena cuacanya gak menentu gitu ya.
2: Engkongnya
3: gitu mau istirahat.
2: Oke lah, kalau gitu sehat selalu untuk engkong ya. Lagunya lagu apa, Kong?
5: Apa?
2: Lagunya lagu apa?
5: Oh, pengen dengar dari Harvey Melehulu gitu.
2: Harvey Melehulu udah mau konser ini bentar lagi dengan lagu Dara. Ada lagu lain enggak?
5: Nah, iya, gabungan aja itu.
2: Oke. Okay.
5: Ada yang request ya?
2: Iya. Dari ini Bang Freddy di Maroke.
5: Oh, sudah gabung saja sama Pak Freddy ya.
2: Ah, enggak sayang nih, misalkan mau dengar lagu apa gitu.
5: Gini aja, kita kembali ke ini aja, apa? Oh, minta Richard Kyoto itu.
2: Siapa?
5: Richard Kyoto.
2: Richard Kyoto?
5: Ah, Datanglah Kasih.
2: Gitu. Datanglah Kasih. Boleh.
5: Sama itu genre musiknya dengan Bang Harvey ya.
2: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Datanglah Kasih ya. Richard Kyoto, boleh kita kirim lagunya untuk siapa aja?
5: Kirim gitu buat Bang Pak Freddy tadi ya, sama Mbak Sesi itu Mbak Sisi tadi ya.
2: Mbak Sisi. Terima kasih
5: penggolannya ya. Termawan, Ibu Irma ya di Bukit ya. Juga Ibu Mas Ito di Angkatan 45.
2: Oke. Okay.
5: Bang Adi Sukarami ya, Bang Robi di Ramakasih ya. Mbak Pipit di Talang Betutu. Mbak Eli di Gandus sama juga itu Bang Api di Jagaraja ya. Bang Gandhi juga tadi di Pelaju. Ini Pak Zakaria di Kenten ya sama
2: okay.
5: Pak Api ya. Juga Bang Boy Sungai Lais.
2: Bang Boy Sungai Lais.
5: Tak lupa Bang Sahrul di Pemulutan ya. Ada Pak Wati juga di Pemulutan ya.
2: Oke okay.
5: Mbak Yuni sama Mbak Wensi di Blitang. Juga Pak Ardiansa di Martapura. Lupa juga buat Mang Kiwai di Batu Raja gitu ya. Juga untuk siapa lagi ya?
2: Siapa lagi?
5: Yang ini ada juga Pak Arifin Tangga Buntung ya.
2: Pak Arifin Tangga Buntung.
5: Iya Pak Arifin, juga Pak Abdul Rahman ya. Juga yang di Simpang Set Bakaran Pelaju itu minta Irma Asmawati ya. Nah, juga ke semuanya Bang Gil ya.
2: Oke. Okay.
5: Bagi yang belum merasa tersenggol itu udah disenggol semua ya.
2: Oke, okay, mewakili semuanya ya.
5: Iya, karena siap. Mau sebutkan satu per satu gitu kita keburu subuh gitu. Kita mau dengar lagunya ini ya.
2: Iya, boleh. Semuanya
5: ucapannya, salam kompak selalu, salam kekeluargaan.
2: Spesial
5: buat yang lagi siaran ya.
2: Siap.
5: Salam sehat selalu bareng keluarga ya. Semoga bertambah rezekinya ya.
2: Amin.
5: Selamat kita sampai tuntas dan selalu mendapat lindungan serta barokah dari Yang Maha Kuasa.
2: Amin ya Allah, amin. Doa yang sama ya.
5: Bang Pili ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-39 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Silakan saja untuk pendengar untuk memberikan atensi Anda di 0711369977. Atau pendengar bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Oke, langsung kita angkat telepon pertama kita di sesi kedua. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Pili. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Darmawan di Bukit ya?
1: Iya.
0: Oke, apa kabarnya Pak Darmawan?
1: Alhamdulillah, wasyukurillah.
0: Wasyukurillah. Gimana hari ini kegiatannya?
1: Ya... nggak ada kegiatan, Bang Pili, di rumah karena kabut asap kan.
0: Jadi berkegiatan di rumah saja.
1: Ya.
0: Yang pasti aja. Sambil monitor Pro 1 dulu ya, Pro 1 terus ya.
1: Iya, kita tadi siang masuk.
0: Wah, Indonesia, mantap dong. Makasih lo ya.
1: Mbak Vina siang
0: ini. Iya, Vina. Pak Darmawan, malam ini mau dengar lagu apa kita?
1: The Mercies.
0: The Mercies yang mana?
1: Jauh di sayang.
0: Jauh di sayang. Kalau dekat? Ya. Kalau dekat?
1: Tambah sayang.
0: Oh, tambah sayang. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Ya, untuk Bang Pardadi tadi. Selamat malam, selamat selalu juga. Okay. Bang Sisi tadi. Juga Bang Idham tadi ya di Swiss ya. Selamat malam juga Mbak Pipit, Gitar Bed, Mbak Nadia, Mbak Bangun. Juga untuk Robby juga, Eli juga, Uju juga, Simon juga, Pak Anwar, apa kabarnya? Udah hampir 3 bulan nggak masuk, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Bu Masito juga, selamat berjuang. Pak Gandhi sama Bu Asmi, Ibu Asmawati di Pelaju ya.
0: Oke.
1: Juga Ibu Irma Susiwati, juga Mbak Dinda di Bogor.
0: Mbak Dinda di Bogor.
1: Iya, Bu Ali di Kupang, Ketika di Jakarta.
0: Oke.
1: Bang Leman di Lampung. Juga Mbak Yuni. Sama Mbak Wenti juga, Adi Pito, Sahrul juga, Andra yang di Matapura juga.
0: Oke.
1: Juga Rian, Siderman, sama Ruta. Semoga sehat selalu, sukses selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Juga untuk siapa lagi Bang Pili?
0: Siapa lagi?
1: Ya, yang belum tersebut namanya. Adi yang di Sukarami ya.
0: Okay.
1: Ya sebaru teman lama ini nih di KM20 Abagaul.
0: Abagaul.
1: Iya, itu semenjak tahun 2012 Bang Billy itu. Udah lama enggak masuk itu kan.
0: Lagi naik daun ya.
1: Iya. Udah lama enggak ketemu tuh Mbak Diana di Sukojo juga.
0: Semoga
1: Mbak
0: sehat ya.
1: Sungalai, kita Sungalai itu semua peserta lama semua itu. Semoga saya selalu bersama keluarga juga.
0: Oke, siap.
1: Ya untuk semuanya Bang Billy.
0: Oke.
1: Yang belum tersebut namanya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Bang Billy dengan siapa?
0: Sama Bang Irul.
1: Bang Irul. Oke, selamat bertugas Bang Billy. Pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa air putihnya.
0: Siap.
1: Masker juga jangan lupa. Kalau ini sudah turun kabutnya Bang Billy.
0: Iya, alhamdulillah ya.
1: Iya. Makasih Bang Billy.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darmawan di Bukit ya. Lanjut pendengar, kami nantikan kembali kehadiran Anda di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
2: Terima kasih Bang Billy.
0: Dengan Rama kasih. Jadi mau Rama atau kasih nih?
2: Ramadan kasih.
0: Ramadan kasih alias Bang Robby.
2: Apa kabar Bang Billy?
0: Baik, Bang Robby sendiri gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Walaupun cuaca panas, banyak kabut.
0: Jadi hari ini ngapain aja Bang Robby aktivitasnya?
2: Di rumah aja.
0: Di rumah saja, sambil setia mendengarkan Pro 1 ya.
2: Iya, nungguin Bang Feli siaran.
0: Wah, masa sih?
2: Iya nih Bang Feli, 2 lagunya.
0: Wih, kabarnya 5 dong. Kok 2 sih? Dikit amat.
2: Boleh lah, 5 jadi.
0: 5 jadi. Lagunya lagu apa Bang Robi?
2: Coba Bang Feli, tadi biasa dari Malaysia tuh Bang Feli.
0: Ini biasa.
2: Yang lama nak dengan lagu Gadis Misteri.
0: Gadis?
2: Gadis Misteri.
0: Gadis Misteri, waduh. Agak horor itu ya.
2: Oh iya, tapi lupa aku penyanyinya dong.
0: Nah, siapa tuh penyanyinya?
2: Nah, lupa kan aku.
0: Gadis Misteri.
2: Iya.
0: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Kirim salam buat Eli di Gandus. Ada Anggi, ada Andra. Terus ada Pak Darmawan, salam hormat Pak Darmawan. Ke Bu Mas Sito. Terus ada Bang Aldo.
0: Bang Aldo.
2: Bang Edeham, Bang Edian.
0: Okay.
2: Bang Napi, Bang Zakaria. Pipit, Sisi tadi. Terus buat apa lagi, Bang Iwan. Terus Bang Ari, Skayu dengan Ari Bali. Terus Nadia, Adi Pitung. Terus semuanya aja Bang Pilih ya.
0: Oke, okay, Bang Robi.
2: Ya?
0: Bang Robi, kayaknya lagu Gadis Misteri belum ada di playlist kita deh. Ada yang lain nggak?
2: Nggak ada ya?
0: Belum masuk.
2: Gadis Misteri apa Putri Misteri?
0: Nah, Gadis Misteri kok bener judulnya, tapi belum ada. Penyanyinya Rahmat. Tapi belum ada di playlist kita.
2: Lah, yang owner nggak ada mau beli?
0: Iya, soalnya kalau mau di ini agak lama dia.
2: Boleh, bagus lagu itu mungkin.
0: Iya, besok malam aja ya. Besok malam nanti kita ini dulu, kita muat dulu lagunya.
2: Iya, iya boleh ya.
0: Iya, lagunya lagu apa ini dulu? Sembari kita menunggu Gadis Misteri untuk besok malam.
2: Putri Misteri.
0: Putri Misteri, serius.
2: Iklim kalau tidak salah, kalau Putri Misteri iklim.
0: Gak jauh-jauh dari misteri ya.
2: Iya, malam Jumat boleh.
0: Jangan aja misteri Gunung Merapi, gak boleh ya.
2: Gak boleh.
0: Nanti dia cekikikan nanti. Putri Misteri dari
2: Iklim.
0: Iklim. Pernah didengar di Pro 1?
2: Enggak pernah. Dulu aku pernah dengar.
0: Sebentar, Putri Atau Misteri. Putri Misteri dari Ami ya?
2: Wih. Washing lah dari Ami.
0: Udah lumayan lama nih lagu nih, 1999. Oke, oke, bungkus.
2: Ada Bang
0: Willy? Ada dong.
2: Besok tolong di Gadis Misteri itu Bang Willy.
0: Oke, okay. aman.
2: Iya. Untuk Bang Willy selamat tugas, sehat, panjang umur, murah rezekinya Bang Willy. Jangan lupa pakai masker Bang Willy.
0: Siap.
2: Double lah pakai masker.
0: Siap.
2: Ada tembusnya. Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut penelpon terakhir di sesi kedua 369977 di belakangnya Bang Robi Ramakasi. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat petang. Selamat malam. Menjelang dalu. Mau berarti masuk gitu.
0: Oke, okay, dengan siapa di mana nih?
2: Andra dong.
0: Oh Bang Andra, iya. Masihkah di Muara Inim Anda?
2: Masih ya Bangku, belum pindah.
0: Belum bergeser.
2: Belum.
0: Oke. Okay,
2: kamu kalau... belum ngajak bergeser.
0: Emang kita mau pindah ke mana? Mau pindah ke planet lain mau nggak?
2: Boleh. Pluto.
0: Wow. Nanti kita nggak dijangkau iya, orang lagi nanti. Oke, okay. Bang Andra gimana kabarnya Bang Andra?
2: Apa?
0: Gimana kabarnya?
2: Baik, Alhamdulillah.
0: Seperti yang didengar. Oke, okay. Jadi sibuk apa nih akhir-akhir ini Bang Andra?
2: Apa Bang?
0: Lagi sibuk apa akhir-akhir ini?
2: Sibuk, ada yang dibongkar, ada yang dipasang kalau di rumah saya.
0: Ada yang dibongkar, ada yang dipasang?
2: Iya.
0: Lagi main apa tuh, puzzle? Bongkar pasang gitu ya.
2: Iya, masang dinding-dinding mah itulah.
0: Wow, mantap dong. Ngejob jatuhnya ya.
2: Iya.
0: Oke, Bang Andra, malam ini mau denger lagu apa kita?
2: Iya, lagu apa ya? Yang lagu itu tuh apa nih Bang? Judulnya Bang, yang...
0: Yang mana?
2: Kasihku, itu. Apa nih judulnya?
0: Oh, Kasihku.
3: Iya, oh sayangku.
0: Aduh, kasihku, oh sayangku. Iya lagu apa?
3: Malaysia, dari Malaysia.
0: Lagunya lagu apa? Oh kasihku, oh sayangku.
3: Ya, apa dia itu judulnya? Aku tidak ingat judulnya. Pengen minta lagu itu. Betul.
0: Penyanyinya siapa?
3: Kenangannya bagus.
0: Penyanyinya siapa penyanyinya?
3: Orang Malaysia.
0: Orang Malaysia, aduh ya. Repot ya.
3: Ini bang, coba ketik beliriknya bang. Oh kasihku, oh sayangku itu.
0: Oh kasihku, coba nyanyiin lagi.
3: Oh kasihku, Laura itu awalnya.
0: Oh Laura, Laura berarti.
3: Iya, coba klik dong ini.
0: Laura, iya dong. Marah-marah pula.
3: Oh Laura, kasih yang tahu itu bang.
0: Oke, okay. Laura ya.
3: Lupa, iya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
3: Aduh, enggak, bang.
0: Ya, kita sambil cari.
3: Aku pengen denger lagu itu tuh, bang. Lalu
0: iya, sabar.
3: Masa sekolah.
0: Sabar.
3: Iya, kenangannya, kan.
0: Sambil kita cari dulu ya. Laura, ya?
3: Iya.
0: Oke, okay. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Kirim buat siapa ya? Pak Dermawan. Terus siapa yang pertama tadi? Lugo, aku. Yang dari Morinim itu.
0: Ada bang ini, bang Idham.

0: Rian Sudirman juga ya.
1: Oke.
0: Terus buatnya siapa lagi ya? Bang Taufik ya. Ibu Marcito, ada Mang Robi, barang Yueli ya. Nggak ketinggalan buat Mbak Sisi tadi ya.
1: Oke.
0: Dan juga ada Aisyah ya, barang Mang Uju ya. Semoga langge.
1: Amin.
0: Buat siapa lagi ya? Buatnya siapa bang ya? Kalau maksud bang ya, Bang Ari ya, Bang Ari di Sayu ya, barang kawan-kawannya di situ ya, tanpa terkecuali.
1: Okay.
0: Ada Bang Aldo juga di Bali ya, barang kawan-kawannya. Ada juga buat Ken Arok ya di Bali ya, yang sering monitor ya. Susah masuk katanya bang. Ya semoga sehat selalu pokoknya Bang Ari.
1: Sabar.
0: Ya pokoknya seluruh yang sering monitor.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Iya.
0: Sama-sama kita saling doakan.
1: Oke. Bang Andra, ini Lauranya kayaknya udah tidur Lauranya.
0: Nah, itu aku.
1: Dia tuh lagunya kayak gini, Laura cinta yang tabu itu kan?
0: Iya,
1: ini. Iya, okelah, pilih utang lagi ya. Nanti besok malam kita iniin dulu lagunya.
0: Iya, tapi kalau udah bisa masuk terpaksa mau puter ih, ke mana penjaranya? Terakhir jadi apa?
1: Nah, ini mau lagu apa dulu alternatifnya? Nanti kita coba nanti kita ejakan dulu ya Lauranya.
0: Ini bisa enggak? Pusing.
1: Pusing?
0: Iya.
1: Lagu siapa tuh?
0: Yang sakit kepalaku melihat kelakuan akal itu siapa nyanyi?
1: Oh, Winner.
0: Nah, itu bisa.
1: Serius, mau dengar lagu ini malam-malam?
0: Iya, enggak apa-apa, boleh enggak?
1: Ini agak ngejreng-ngejreng, jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng, enggak apa-apa.
0: Boleh enggak?
1: Oke, pilih enggak tanggung jawab ya. Ini tanggung jawab Bang Andra ya. Ini lagunya agak ngerok, enggak apa-apa.
0: Iya benar-benar.
1: Ya udah, oke. Okay.
0: Maksud itu boleh nggak diputer?
1: Boleh boleh aja. Yang penting persetujuan para pendengar yang lain.
0: Nah itu cocok kalau kayak gitu. Emang muteri pilihan pendengar pastinya.
1: Oke, lanjut.
0: Punya kan nggak boleh. Ya buat Bang Tufik juga ya Bang ya. Buat semua pendengar Belakang ya, tanpa terkecuali.
1: Okay. Ucapin
0: selamat malam. Selamat barang keluarga masing-masing ya. Terutama buat yang di meja siar ya. Makin belaga ya juang kami itu
1: ya. Amin ya Allah.
0: Makin berduit.
1: Amin amin
0: biar
1: amin.
0: Baca berbagi rezeki buat yang lain-lain.
1: Amin ya Allah.
0: Yo biar ketemu jodoh juga ya kata.
1: Azim.
0: Ya. Yang belaga ya maksudnya. Ya spesial bang ya.
1: Boleh boleh.
0: Kita ucapkan selamat malam sehat selalu bareng keluarga doa yang terbaik. Salam sayang selalu penuh rindu untuk dirimu.
1: Oke.
0: Ya itu bang ya. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau gitu pendengar kita move ke WhatsApp dulu ya 082179279090. Bu Mas Ito hadir kembali ya. Tetap stay dan juga monitor. Di belakangnya Bu Masito ada siapa lagi kira-kira malam hari ini yang udah bergabung? Ada, wih ini agak cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kenal, salam kenal, salam bergabung dari Mbak Maya Desa Korambutan katanya. Mau request lagu darinya Desi Ratnasari Lembaran Baru. Itu aja lagunya ditunggu. Selamat siaran, semoga sehat selalu bareng keluarganya. Amin. Terima kasih Mbak Maya di Sako ya. Lanjut, di belakang Mbak Maya ada Mbak Asmawati di Jalan Simpang 4 Pelaju. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Pili. Apa kabar? Tentu sehat selalu. Amin. Salam buat Pro 1 RRI Palembang serta pendengar yang setia katanya. Selamat istirahat saja, salam sehat selalu. Oh ya bang, tolong dong putarkan lagu Dedi Dores yang judulnya Jangan Pisahkan. Sebelumnya terima kasih buat Bang Pilihnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut di belakangnya Bu Asmawati ada Pak Arifin di Tangga Buntung. Dari Pak Arifin di Tangga Buntung request lagunya Suara dari Hijau Daun. Kirimnya untuk semua pendengar Pro 1. Buat Bang Pilihnya terima kasih. Sama-sama. Lanjut ada Ibu Ana di Sorong. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Pili, apa kabar di Palembang? Alhamdulillah sehat. Kak mau request lagu Jangan Sampai 3 Kali dari Togar. Salamnya buat semua saja. Terkhusus untuk Ibu Masito, Oma Ana, Pak Gandhi, Pak Ideham, Bang Napi, Bang Heri, Kak Aldo, Bang Andra, dan juga Kak Nadia. Dan semuanya. Salam kompak selalu, salam persaudaraan buat Bang Pilihnya dan juga kru yang bertugas. Semoga

Sehat selalu, sukses, dan juga selalu banyak rezekinya. Amin. Terima kasih dari Ibu Ana di Sorong. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau gitu pendengar, kita lanjutkan lagi. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request. Nanti pilih bakal balik lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lanjut kita angkat kembali telepon di 0711369977. Oke, langsung saja. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dengan siapa di mana?
1: Mbak Nadia Sukabangun 1.
0: Mbak Nadia Sukabangun 1, piye kabari?
1: Alhamdulillah, api-api wae.
0: Api-api wae. Mbak Nadia, hari ini sibuk apa?
1: Seperti biasa.
0: Apa tuh?
1: Rutinitas rumahan.
0: Rutinitas rumahan, cuci piring, segalanya dicuci ya? Oke, malam ini biar makin semangat dengar Pro 1, mau dengar lagu apa?
1: Dari Tiffany.
0: Tiffany yang mana tuh?
1: If Love Is Blind.
0: Wow. Coba pelan-pelan. Apa?
1: If Love Is Blind.
0: Dari Tiffany. Is Love Is Blind. Oke, kita kirim lagunya untuk siapa aja?
1: Dikirim buat Bang Napi di Jagaraja, ada Pak Ita di Sungai Lais, terus ada lagi Pak Darmawan, Bang Herdian, ada lagi Mbak Yuni, Pak Taufik sama Ibu Teti yang ada di Rusun, Adi Pitung, Anggita, buat Sisi juga tadi, Bang Uju, Bang Adi Sukarame, jangan lupa buat Pak Asno ya, yang nggak pernah kedengaran suaranya, terus ada Pak Adi Kliwon juga, Pak Adi Surito, terus Bang Andi Yudhistira, Bu Masito, terus siapa lagi ya? Buat semua-semua aja deh, Bang Pilu.
0: Buat semua-semua aja. Ada yang spesial kah kira-kira malam ini?
1: Yang spesialnya buat siapa ya?
0: Siapa ya? Siapa tuh? Siapa nih? Siapanya?
1: Buat Bang Pilih aja lah.
0: Waduh, terbang dong nanti.
1: Jangan terbang.
0: Oke, makasih lah ya.
1: Buat Bang Pilih yang sedang bertugas ya, selamat bertugas bersama kru yang pastinya lagi bertugas juga.
0: Siap, betul.
1: Semoga sehat selalu aja. Ada lagu ya Bang Pilih?
0: Ada dong.
1: Oke, buat Bang Pilihnya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya Mbak Nadia Sukabangun 1, 369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam Bang Pilih.
0: Malam kembali. Dengan siapa di mana? Agak delay ya.
2: Kenarok dan Pasar Bang Pilih.
0: Siapa?
2: Kenarok dan Pasar.
0: Kenarok, oh Bang Kenarok ya? Wah, jauh dong di Denpasar Bali ya.
2: Iya, tumben ini juga ketemu sama Bang Tili di udara ini. Lama tak jumpa.
0: Wih, apa kabarnya Bang Ken?
2: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Seperti Mbak Nadia tadi, disibukkan dengan aktivitas apakah akhir-akhir ini?
2: Oh, ini tadi ada aktivitas keluar tadi. Baru datang juga di Borobis Mandi Bang Tili.
0: Terus ngapain aja tuh?
2: Monitor Pro 1.
0: Wow, makasih lo ya.
2: Habis mandi ya itu monitor Pro 1 streaming.
0: Oke.
2: Masuk disalip sama Bang Andra. Wah, ntar barusan masuk disalip sama Mbak Nadia.
0: Oke. Okay. Tadi di Indonesia banget masuk gak?
2: Nggak. Tadi pas ini pas sibuk gitu.
0: Oh sibuk. Oke lah kalau gitu.
2: Iya pas sudah keluar ini aktivitas di luar.
0: Siap. Malam ini mau denger lagu apa Bang Ken?
2: Lagunya Wonderful Tonight ya.
0: Wonderful Tonight.
2: Iya.
0: Lagunya dikirim untuk siapa aja?
2: Korsa Nadia ya, Sukabangun, selamat malam, selamat bersantiria, ada Mbak Pipit juga, ada Andra Anggi, ada Eli, si Bang Robi juga ya, terus ada Adi Pitung juga nih, ada Bunda Masito juga, ada Oma Ana juga nih, selamat malam saja, terus ada Aldo juga, terus ada Aisyah ya, salam kenal. Ada siapa lagi yang ngisi gitu ya? Lupa deh, buat semua aja dah. Selamat malam saja.
0: Oke. Okay.
2: Bang Tili, selamat malam. Selamat tugas bersama keluarga tentunya. Terima kasih, Syaril.
0: Sama-sama, Bang Ken Arok di Denpasar, Bali. Lanjut di belakang Bang Ken, 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dengan siapa di mana?
3: Agung Pemulutan, Bang.
0: Bang Agung.
3: Iya, Pemulutan.
0: Bang Agung di Pemulutan. Apa kabar Bang Agung?
3: Alhamdulillah baik.
0: Oke, Bang Agung. Baru pertama kali masuk di Pilih ya? Atau sudah pernah sebelumnya?
3: Pertama kali, Bang.
0: Oke, salam kenal lah ya.
3: Salam kenal, Bang.
0: Bata-bata di Pro 1 pokoknya.
3: Iya.
0: Malam ini mau dengar lagu apa kita, Bang Agung?
3: Lagu Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai. Dikirim ya. Untuk siapa aja lagunya?
3: Dari Tantowi, buatnya.
0: Mm-hmm.
3: Kirim-kirim untuk galau-galau ya, Bang?
0: Untuk semua-semuanya. Yo. Ucapannya apa?
3: Salam kenal.
0: Salam kenal. Siap, siap, siap.
3: Untuk Bang Dunia.
0: Mm-hmm.
3: Terima kasih.
0: Mm-hmm.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Agung di Pemulutan. Oke pendengar, kita lanjut ke WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita coba intip ada siapa aja yang sudah bergabung. Wow, banyak ya. Bu Masito, keriting deh. Semangat ya untuk Bu Masito. Ada lagi dari siapa ini? Coba kita lihat. LB Edward nih kalau dari namanya ya. Katanya mau request lagu Sonia dong, yang judulnya Sonia. Gimana nih? Lagunya Sonia, yang judulnya Sonia. Oke. Di belakangnya ada siapa lagi? Oke. Ada juga Bu Ana di Sorong udah tadi ya. Lanjut pendengar yang mau bergabung bersama kami silakan saja di 0821-7927-9090 atau bisa juga di telepon di 0821-7927-9090 untuk WhatsApp. Di telepon boleh di 0711369977. Oke lah kalau gitu pilih nanti bakal balik lagi, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita masih di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Silakan saja bergabung bersama kami di 0821-792-7900 untuk via WhatsApp. Bisa juga melalui telepon di 0711-369-9977. Langsung kita angkat kembali di sesi keempat ini ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan siapa di mana?
1: Dengan Iwan Bang, Sekayu.
0: Dengan siapa?
1: Iwan di Sekayu.
0: Bang Iwan di Sekayu. Apa kabar Bang Iwan?
1: Kabarnya baik-baik saja Bang.
0: Oke, bagaimana nih keadaan Sekayu saat ini?
1: Masih berselimut dengan asam itu Bang.
0: Masih berkabut juga ya.
1: Iya.
0: Oke lah kalau gitu, pokoknya mudah-mudahan cepat kita lalui, selesai ya.
1: Ya mudah-mudahan cepat turun hujan itu.
0: Cepat turun hujan itu solusi yang paling akurat, iya, dan tepat seperti yang saat ini.
1: Pasti hilang itu Bang, itu asamnya itu kan.
0: Iya pasti hilang yang pastinya. Oke lah kalau gitu, Bang Iwan mau dengar lagu apa malam ini di Ruang Rindu?
1: Lagunya Iwan Fals Bang.
0: Iwan Fals yang mana tuh?
1: Kumenanti Seorang Kekasih.
0: Oke, lagunya kita kirim untuk siapa aja?
1: Dikirim untuk semua yang lagi dengar aja Bang. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke ya.
0: Siap, ucapannya apa?
1: Ucapannya salam kompak, salam persaudaraan ya.
0: Oke, ada lagi?
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pendengar, di belakangnya Bang Iwan ya di Sekayu. Kami nantikan kembali kehadiran Anda di 0711-369-977. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
2: Samarili Bang, Prabu Muli Bang.
0: Samarili?
2: Iya Bang.
0: Oke, Bang Rili Prabu Mulinya di mana tuh?
2: Di Wonosari.
0: Di Wonosari. Bang Rili baru pertama juga masuk di Bang Pili ya?
2: Kedua Bang, kemarin kan udah.
0: Oh udah juga, oke lah kalau gitu maafkan ya. Iya kita kenalan lagi boleh.
2: Masuk RRI, dengernya tiap hari Bang, cuma masuknya baru dua kali,
0: oke lah kalau gitu. Betapa tadi Pro 1 ya?
2: Pas sama Bang Billy mulu terus.
0: Waduh, mantap dong. Oke, Bang Rili.
2: Sering masuk, tapi susah Bang.
0: Iya, alhamdulillah malam ini rezekinya ya.
2: Iya Bang, lagu ini Bang.
0: Lagu apa tuh?
2: Setitik air, Dedi Dores.
0: Setitik air, tapi Dedi Doresnya udah konser, udah pulang dia barusan.
2: Oh, barusan.
0: Iya, ada lagi, ada lagu lain nggak?
2: Angin aja Bang, dari Hetikus Endang.
0: Angin dari?
2: Dingin.
0: Oh, dingin.
2: Iya.
0: Hetikus Endang ya. Oke.
2: Kirim dikit Bang ya.
0: Boleh.
2: Kirim tuh Ari, Sekayu, Aldo, Idham, Valentino, dan semuanya aja yang lagi monitor Bang.
0: Oke.
2: Buat Bang Billy. Semoga segala kebaikan selalu bersama Abang dan keluarga.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Bertugas, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik juga ya untuk Bang Rili di Prabu Muli. Lanjut pendengar 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam.
0: Ruang berbagi rindu.
3: Mari lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Sama orang Sekayu juga.
0: Sama orang Sekayu, Bang Ari ya?
3: Iya benar.
0: Oke, Sekayu ketemu Sekayu ya. Apa kabar Bang Ari?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Hari ini disibukkan dengan aktivitas apa nih Bang Ari?
3: Biasalah Bang Billy ya, cari cuan.
0: Cari cuan. Gimana hari ini, lancar?
3: Alhamdulillah lancar ya.
0: Lancar luncur ya.
3: Walaupun asap di mana-mana.
0: Tetap semangat.
3: Tetap lancar ya.
0: Iya, tetap menjadi pejuang nafkah yang tidak gentar gitu.
3: Iya,
0: oke. Nah, malam ini mau dengar lagu apa Bang Ari?
3: Dari Christine Panjaitan ini.
0: Christine Panjaitan yang mana tuh?
3: Dipilihin aja lah.
0: Dipilihin aja. Siap. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
3: Ini. Kalau susah nyarinya ini aja apa tuh?
0: Lagu Lestari mau enggak? Lestari Mana Mungkin, Kilas Ceria yang mana? Kau Dewi Pujaanku.
3: Kilas Ceria aja deh.
0: Oh mohon maaf, tadi itu bukan Christine Panjaitan, tapi Robin Panjaitan.
3: Oh,
0: kalau ini ada ini, Katakan Sejujurnya, terus Mata Hatiku, perasaan, pesona cinta, yang mana?
3: Pesona cinta aja.
0: Pesona cinta. Lanjut, kita kirim-kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Kirimnya buat Aldo di Bali, ada juga tadi Riri di Prabu, makasih senggolannya. Terus buatnya Robi di Ramakasi, sama Eli juga di Gandus. Buat Anggita juga di Pusri, sama yang bednya di ini. Di mana ya?
0: Di mana?
3: Buat Andraya tadi ya. Terus buatnya Adi Pitung juga di Tiga Ulu. Pak Zakria juga di Kenten. Buatnya Pak Termaman juga di Bukti. Terus buatnya Putra Banten.
0: Bang Putra Banten.
3: Ada juga ya Mbak Eli, Mbak Ita ya di Sungai Lais, Ita di Sungai Lais. Terus buat semuanya aja lah.
0: Siap.
3: Ya, tanpa terkecuali. Salam popok, salam sehat. Buat Bang Pilihnya sukses selalu, selalu ya.
0: Amin.
3: Lupa maskernya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Agaklah kalau gitu pendengar, kita lanjutkan kembali untuk dengarkan beberapa lagu yang sudah direquest oleh para pendengar di via telepon dan juga via WhatsApp. Nanti Pilih bakal balik lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tak terasa kita sudah di menit ke-58 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita harus mengakhiri dulu kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi malam hari ini, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pilih ucapkan terima kasih untuk mina dengar Anda, atensi serta support pada malam hari ini yang sudah berhasil masuk membantu pilih isi playlist lagunya pada malam hari ini, dan yang sudah berkirim-kirim salam juga, pilih ucapkan terima kasih banyak. Dan mohon maaf kalau misalkan ada sempat belum terangkat telepon dan juga belum sempat terbaca WhatsApp-nya. Boleh dicoba di lain kesempatan karena Ruang Rindu akan hadir setiap malam dari pukul 21 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, sebelum kita tutup, kita bacakan dulu ada beberapa chat dari WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu, Bang Pili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bang Jack di Canton. Tolong putarkan lagu dari Ade Manahutu, Virgo. Dikirim aja buat Nadia, Uju, sama Rian. Ucapannya selamat ulang tahun. Dan juga untuk Bang Idham, Robi, sama Adi. Dan juga Sisi, salam untuk semuanya saja. Untuk Bang Pilinya, terima kasih. Sama-sama. Lanjut, Bu Masito, mohon maaf tidak bisa masuk pada malam hari ini. Lagunya dari Fanny Fabiola ya. Nanti kita putarkan malam hari ini. Boleh di chat aja judulnya apa. Dan juga untuk para pendengar yang lain, terima kasih untuk minat dengar Anda dan juga partisipasinya. Kami informasikan kembali, setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda dan juga akan update informasi untuk Anda di pas jam Pro 1. Akan kami lanjutkan kembali dengan renungan malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam Pro 1.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pili Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, KPPU mendalami lonjakan harga dan keterbatasan pasokan beras di Sumatera Selatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi pasar tetap sehat dan juga persaingan berjalan sesuai dengan aturan. KPPU juga menelusuri faktor yang menyebabkan kenaikan harga serta terbatasnya ketersediaan beras. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap rantai distribusi dan juga pelaku usaha terkait. Hasil pendalaman diharapkan dapat memberikan gambaran penyebab persoalan beras di Sumatera Selatan. KPPU juga mengambil langkah sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran. Selain itu pendengar, kelangkaan beras premium kemasan 5 kg terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Bulog Sumatera Selatan mengungkapkan kasus dan juga kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan dari produsen. Bulog juga memastikan ketersediaan beras dapat dijaga melalui penyaluran stok yang ada. Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Pemerintah dan juga beras Bulog sendiri terus berupaya menjaga stabilitas pasokan serta harga beras itu sendiri. Langkah tersebut juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terkhusus di Sumatera Selatan. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line telepon dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Mewakili kerabat kejar petugas, saya Pili Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Pro 1.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Dalam kehidupan ini banyak profesi yang bisa dilakukan sebagai guru, petani, nelayan, pedagang, wartawan, dan lain sebagainya. Masing-masing profesi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sayangnya, kadang kita suka membanggakan profesi kita lebih baik dari yang lain. Bahkan ada yang sampai takabur atau sombong karena berprofesi tertentu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan dalam firman-Nya, yang artinya, katakanlah, masing-masing kalian berbuat sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah juga sudah mengingatkan, yang artinya, jika satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Saat ini yang terbaik adalah kita lakukan tugas dan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan prestasi kita dalam pekerjaan tersebut dan harus profesional. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Dialog berikut ini mungkin bisa jadi pelajaran. Di mana satu hari terjadi perdebatan antara jari-jari tangan. Jari jempol berkata, "Saya adalah jari yang paling hebat, karena kalau majikan saya mengatakan sesuatu yang bagus, sayalah yang diacung-acungkan sambil mengatakan, 'Bagus, bagus, bagus.'" Mendengar hal ini, jari telunjuk berkata, "Siapa yang bilang jari jempol lebih hebat? Sayalah yang paling hebat. Kalau majikan saya menunjuk sesuatu, saya..."

0: terhormat. Jari Kelingking berucap belakangan, semua salah. Sayalah yang paling hebat. Walaupun bentuk saya kecil dan letaknya paling akhir, saya mempunyai fungsi yang sangat besar. Kalau hidung atau telinga majikan saya kotor, kata Jari Kelingking, sayalah yang diberikan kehormatan membersihkannya. Tandanya saya mendapat perlakuan istimewa dari majikan saya. Masing-masing jari berdebat, menonjolkan keistimewaan masing-masing. Tidak ada yang mau mengalah. Bila kita analisa, sifat merasa diri paling hebat, paling benar, dan paling segala-galanya adalah sifat iblis laknatullah Allah. Jauhilah sifat merasa paling baik, merasa paling hebat, merasa paling mulia, dan lain sebagainya. Karena itu adalah sifat-sifat iblis. Belajarlah dari perdebatan jari-jari. Seandainya jari-jari bersatu, benda seberat apapun dengan mudah dapat terangkat. Bila jari-jari bercerai-berai, benda ringan dan kecil pun tidak akan mudah diangkat. Hanya dengan persatuan dan ukhuwah yang erat, beban yang paling berat sekalipun akan dapat diselesaikan dengan baik.
1: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Kamis 27 Agustus tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Jumat 28 Agustus 2026 pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang. Thank you.

Lapral 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Alvina Damayanti dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Palembang pagi ini. Untuk edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Nantinya kami akan menghadirkan rangkaian acara dan juga informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini pendengar akan kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran, Surat Hud ayat 72 hingga 81 bersama Qori Almarhum Haji Ahmad Nawawi Denci. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Pada hari ini pendengar, kita akan membahas mengenai anjuran sholawat bersama narasumber kita yang telah terhubung melalui virtual, ada Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vina.
1: Bagaimana keadaan dan kabarnya hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat Mbak Vina.
1: Alhamdulillah. Dan juga pendengar, kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Kami persilakan Ustadz untuk memberikan materi pembuka terlebih dahulu.
2: Baik, terima kasih Mbak Pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa, pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, segala puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah. Salawat beserta salam selalu tercurah atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 28 Agustus 2026 bertepatan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita begitu pentingnya kita berselawat kepada Nabi. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Di mana terjemahannya kita sering membaca sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu berselawat kepada Nabi. Maka Allah baru memerintahkan kita umat Islam, orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu agar kamu mendapatkan kebaikan dari selawat yang kalian baca tersebut. Ini adalah ayat yang memerintahkan, di mana kita diperintahkan Allah untuk membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dan anjuran untuk berselawat. Ya, salah satu hadis misalnya Nabi menyatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa yang membaca salawat untukku satu kali, maka Allah akan memberikan berkah 10 keberkahan. Rawahul Bukhari. Hadis ini menunjukkan bagaimana pentingnya salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur sekarang ini di Palembang sudah banyak majelis-majelis salawat. Apalagi pas di bulan Rabiul Awal. Di mana-mana tempat itu ada kegiatan Arba'in atau Maulid Arba'in atau selama 40 hari mereka saling berkunjung mengadakan maulid Nabi. Tidak cukup Arba'in saja, diteruskan dengan Isrin. Bahkan ada yang menyatakan Sittin. Ya. Artinya apa? kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan yang menunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti cinta kepada Nabi Muhammad adalah dengan banyak membaca selawat atas Nabi. Karena itu para pendengar Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, mari kita jadikan bulan Rabiul Awal ini bulan di mana kita memperbanyak salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita yakin dan percaya bahwa salawat yang kita baca pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi pengenal bagi Nabi di hari kiamat nanti. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktaruhum alaiya salatan. Manusia yang paling mulia di hari kiamat nanti adalah manusia yang banyak berbaca salawat untukku. Inilah bukti bahwa salawat yang kita baca hakikatnya untuk kebaikan kepada kita di hari kiamat nanti. Demikian apa yang saya sampaikan. Semoga pengantar yang sederhana ini bisa menjadi diskusi untuk kita semua di Mutiara Pagi di subuh yang berbahagia ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kami undang Anda untuk bergabung di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Mutiara Pagi, assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Sama Rian di Sudirman, Mbak.
1: Baik, silakan Pak Rian.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Ustadz dalam keadaan sehat afiat ya Pak Ustadz ya.
2: Amin, alhamdulillah.
3: Ya, saya mau nanya Pak Ustadz ya. Saya kan ada teman ya Pak Ustadz ya. Nah, dia tuh ada kalimat yang mengajarkan ada kalimat tujuh itu. Apa itu maksudnya Pak Ustadz?
1: Kalimat apa Pak Rian?
3: Kalimat tujuh.
1: Kalimat tujuh?
3: Iya.
1: Baik.
3: Itu katanya terdapat di buku-buku zaman dingin kayak gitu Pak Ustadz. Kayak bukunya itu buku kerukunan kayak gitu Pak Ustadz. Apa itu artinya Pak Ustadz?
2: Kalimat tujuh bagaimana?
3: Iya, saya tuh dapat kabar dari teman saya. Katanya itu kalimat-kalimat tujuh itu maksud saya tuh nggak paham Pak Ustadz. Sebetulnya kan kalimat kan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wa akbar Pak Ustadz ya. Itu kan zikir ya Pak Ustadz ya.
2: Ya.
3: Ya, Pak, itu tuh kata teman saya itu ada juga kalimat tujuh kayak gitu Pak Ustadz.
1: Kalimat tujuh ini kalimat zikir dari zaman dahulu atau bagaimana
3: ya,
1: Pak?
3: Ya, kayak gitu yang baik. Kata orang-orang bingin, orang tua kita itu kayak gitu Pak Ustadz.
1: Oh baik, baik. Itu saja Pak Rian.
3: Ya, gimana Pak Ustadz ini, apa tuh, apa emang itu benar apa tidak ya Pak Ustadz ya? Dan yang kedua ya Pak Ustadz ya, apa benar ya Pak Ustadz kalau kita membaca ada salawat nariyah itu manfaatnya untuk apa ya Pak Ustadz ya?
1: Baik.
3: Ya makasih Pak Ustadz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait salawat nariyah manfaatnya apa Ustadz dan juga kalimat tujuh itu apakah benar atau bagaimana Ustadz? Silakan.
2: Baik, terima kasih Pak Rian di Sudirman ya. Terus terang saya belum menangkap kalimat tujuh dimaksud kalimatnya apa saja ya. Namun jika kalimat tersebut merupakan kalimat-kalimat yang mengarah kepada zikir kepada Allah. Sekali lagi, zikir kepada Allah itu hal yang baik, hal yang baik. Maka itu benar. Namun jika kalimat tujuh tersebut ada hal-hal yang ya bukan zikir kepada Allah, maka itu adalah hal-hal yang tidak baik. Kedua, keutamaan solawat. Tadi sempat ditanya apa faedah solawat nariyah. Dulu saya pernah mendapatkan amalan ya membaca solawat nariyah. Solawat nariyah itu untuk membuat urusan kita dimudahkan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sampai tan halul bihil uqad wa tan farijul bihil kurab. Itu salah satu solawat naria. Dulu solawat naria itu jika kita menginginkan sesuatu, dalam artian sesuatu untuk kebaikan, maka dibaca solawat tersebut sebanyak 114 kali. Insya Allah hajat baik kita itu akan dimudahkan oleh Allah. Masih teringat saya tahun 1998 saya mengikuti ujian masuk tes pegawai negeri. Dan tes pegawai negeri yang saya ikutin itu adalah tes untuk menjadi dosen. Maka saya membaca 114 kali salawat nariyah setelah sholat subuh. Alhamdulillah segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Dan kemudian saya berhasil atau lulus menjadi pegawai negeri atau dosen waktu itu. Jadi itu salah satu faedah dari salawat nariyah. Itu jawaban untuk saudara Rian di Sudirman. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, dari Sudirman kita kembali terima telepon pendengar di Mutiara Pagi pada hari ini. Mutiara Pagi, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
4: Pak Yahdan di Sekayu.
1: Baik, silakan Pak Yahdan.
4: Ya, ini Mbak itu. Nah, kalau orang meninggal, umpamanya orang meninggal hari Kamis, dikebumikan hari Jumat. Jadi hitung apa yang dikebumikan, apa yang belum masih di rumah itu ada hitung. Tuh. Yang keduanya, kalau apakah orang ngurus jenazah itu yang tidak benar, terus berdosa, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Yahdan Sekayu, Tanah Abang.
1: Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Yahdan. Ustaz, dari Pak Yahdan di Sekayu, pertanyaannya, kalau orang meninggal di hari Kamis, dikebumikan hari Jumat, ini dihitung hari meninggalnya kapan? Lalu, apakah orang yang mengurus jenazah tidak benar ini mendapatkan dosa, Ustaz?
2: Baik, terima kasih. Saya akan menjawab dari yang terakhir. Ya. Apakah orang yang mengurus jenazah tidak baik itu berdosa? Jawabannya ya. Mengapa saya jawab ya? Karena dia mengurusnya dengan cara yang tidak baik. Ya, kita ketahui memang untuk mengurus penyelenggaraan jenazah ya, itu hukumnya fardu kifayah. Oleh karena itu, kita harus benar-benar ya, belajar dan mempelajari serta bertanya. Jangan sampai hal yang sepele itu menjadikan dosa untuk kita. Ya. Sehingga sekali lagi, kalau dia mengurusnya tidak baik dan tidak benar, ya salah. Kalau salah, ya dapat dosa. Ya. Itu saja. Jadi urus semua itu dengan baik dan benar, insya Allah itu akan menjadi kebaikan bagi diri orang yang menyelenggarakannya atau Bilal yang menyelenggarakannya tersebut. Bagaimana cara memandikan, bagaimana cara mengapani, bagaimana cara sholat, bagaimana cara menguburkan dan seterusnya. Jadi sekali lagi, urus dengan baik dan benar, maka akan mendapatkan pahala dari kebaikan dan kebenaran tersebut. Begitu juga sebaliknya. Jika kita mengurus dengan tidak baik dan tidak benar, maka dosa yang akan kita raih. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua untuk Pak Yahdan di Tanah Abang Sekayu, itu kalau orang meninggal hari Kamis, dikuburkan hari Jumat. Hakikatnya itu yang dihitung hari dia wafatnya. Jadi dia meninggal hari Kamis, dikuburkan hari Jumat, maka hari Kamis itu dihitung wafatnya, meninggalnya. Itu jawaban untuk ayah. Dan disekayu wallahu a'lam bisawab.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Selanjutnya pendengar, kami masih undang Anda kembali untuk bergabung di line telepon 0711-3699-77 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Mutiara pagi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, di mana Bapak?
5: Alhamdulillah, Palembang.
1: Baik, silakan Pak.
5: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kita tahu bahwa seluruh negara-negara Islam dunia ini antusias mengingati kehadiran Nabi Muhammad SAW. Cuma negara Arab Saudi sendiri itu kadang-kadang rakyatnya tidak begitu antusias untuk ikut merayakan peringatan kehadiran Nabi-Nya. Apa alasannya Pak Ustaz? Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Peringatan Maulid Nabi, ya, kita di Indonesia itu memperingati kelahiran Nabi dengan kegiatan-kegiatan di masjid, di musola, di kantor. Biasanya ada peringatan. Kita di Indonesia ada peringatan Maulid Nabi, ada peringatan Isra Mi'raj, ada peringatan Nuzul Quran dan seterusnya. Tapi di Arab Saudi itu mereka tidak melaksanakan peringatan-peringatan tersebut, ya. Itu berbeda. Kita di Indonesia berbeda dengan Saudi. Saudi salah satu di antaranya penganut mazhab Wahabi. Mereka tidak melaksanakan hal tersebut. Hanya sedikit yang melaksanakan hal tersebut. Itu kebijakan negaranya. Sehingga sering kita berbeda paham. Tapi sekali lagi, ya, peringatan diingatkan atau tidak diingatkan, sekali lagi namanya peringatan. Peringatan artinya sesuatu yang diingatkan setiap tahun, ya. Apalagi saya sekali lagi, itu bukti kita. Saya tadi menyatakan kalau di Palembang, khususnya di Palembang, kita mengenal ada Maulid Arba'in. Dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 10 Rabiul Akhir. Itu di malam hari, di sore hari, di siang hari, itu mengadakan kegiatan maulid, ya. Di situ dibaca Maulid Nabi, di situ diceritakan bagaimana secara Nabi, orang-orang mendengar secara antusias. Ini kegiatan yang baik untuk kita, ya. Jadi hakikatnya perbedaan Indonesia dengan Arab Saudi dalam hal ini, sekali lagi, ya, Arab Saudi memandang peringatan-peringatan tersebut sebagai sebuah perayaan. Tapi di Indonesia hal tersebut dinamakan peringatan. Mengingat hari-hari momentum-momentum lahirnya Nabi, mengingat aktivitas Nabi, mengingat perjuangan Nabi dan seterusnya. Itu jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Isnaini di Palembang. Pertanyaannya, solawat merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun solawat ini tidak hanya sekedar diucapkan di lisan, tetapi juga diharapkan mampu mendorong umat untuk meneladani akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti bersikap jujur, sabar, peduli, dan menghormati sesama. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya kita dapat mengamalkan makna solawat dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita tidak hanya menjadi rutinitas lisan, tetapi juga tercermin dalam sikap dan perilaku kita. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih Bapak Muhammad Isnaini. Bagaimana kita bisa memahamin ya tolawat yang kita baca dalam aktivitas kita sehari-hari. Sekali lagi, apa yang kita baca bukan saja solawat ya, banyak hal. Sekali lagi, awalnya zikir, kemudian fikir, dan aktivitas sehari-hari. Mari kita jadikan apa yang kita baca itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita baca, salawat kepada Nabi, awalnya, sekali lagi saya katakan, awalnya itu kita baca, ya, berakhir dengan perbuatan. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa yang kita baca, kita wujudkan dalam bentuk kegiatan, aktivitas. Bagaimana Nabi melangkah, bagaimana Nabi berbuat, bagaimana kehidupan-kehidupan rohani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita teladani semua perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban saya, wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, kita kembali ke line telepon di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
6: Ini dari hamba Allah nih di Palembang.
1: Baik, silakan Pak.
6: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Silakan.
6: Ini begini, Pak Ustadz. Ada seorang wanita, Pak Ustadz ya. Dia ini mengatakan sumpah, Pak Ustadz. Ya. Jadi ditanya sama teman laki-laki dekatnya ini, kamu ini sering menelpon laki-laki itu ya, lah sudah sering lah berkali-kali, katanya wanita ini kan, enggak, saya enggak pernah ya, katanya kan, ya udah kamu sudah tercakap basah katanya kan, nah, kata sumpah itu Pak Ustadz ya, saya berani bersumpah kata wanitanya tadi kan, ibadah saya 2 tahun hilang katanya, nah begitu Pak Ustadz, bagaimana kalau benar-benar betul Pak Ustadz ya, dia sering menelpon laki-laki itu, udah berkali-kali Pak Ustadz, sudah tertangkap basah. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Nah, terus ini, kebohongannya ini Pak Ustadz, tinggi Pak Ustadz. Sering dibikin-bikin kan omongan itu. Nah, itu aja Pak Ustadz, tolong penjelasannya Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
2: Ya, baik, terima kasih Pak. Ada seseorang yang selalu melakukan perbuatan yang tidak baik atau tidak benar, ya, apalagi sampai-sampai sudah tertangkap basah. Ya. Ketahuan betul bahwa dia melakukan hal tersebut, tapi ia bersumpah. Maka sekali lagi saya ingatkan, ya, sumpah itu adalah sesuatu yang sangat berat. Ya, kita harus kalau kita memang sudah harus bersumpah yakin bahwa kita tidak melakukan perbuatan yang dituduh tersebut, itu baik. Namun jika hal tersebut, sumpah tersebut kita lakukan agar kita terbebas dari tuduhan tersebut, maka hal tersebut tidak baik. Ya, jadi kembali kepada pertanyaan awal, bagaimana kalau seorang perempuan ditanya bahwa dia apakah benar sudah melakukan hal tersebut, dalam artian menelpon seseorang, ya padahal sudah tadi ditangkap basah, ketahuan memang melakukan. Maka dia bersumpah, sekali lagi hal tersebut adalah hal yang tidak baik. Ya, hal yang tidak baik dilakukan oleh wanita tersebut. Ya, sudah jelas ditangkap basah, tapi masih mengelak dengan sumpah tadi. Ya, ini hal yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, kita ke pesan WhatsApp kembali Ustadz, masih dari Pak Isnaini tadi. Dalam tradisi Islam, khususnya sebagian kalangan tasawuf, terdapat berbagai amalan solawat dan zikir yang memiliki susunan serta kehususan tertentu. Bagaimana kita memahami keberagaman amalan tersebut, Ustadz? Sekaligus juga mengambil nilai utama untuk memperkuat kecintaan kepada Rasulullah SAW dan memperbaiki perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, Ustadz.
2: Baik, terima kasih Pak Isnaini. Sekali lagi, kalau kita kaitkan dengan hal tasawuf, ya, dalam Islam itu ada tiga. Iman, Islam, Ihsan. Ya. Iman, Islam, Ihsan. Yang pertama itu adalah Islam, agama kita. Agama kita menganjurkan berbuat baik. Iman meyakinkan bahwa perbuatan baik kita itu jika kita lakukan akan mendapatkan pahala. Pahala yang kita dapatkan itu bernilai surga. Begitu pula sebaliknya. Jika perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik itu menghasilkan dosa, dosa itu akan diganjar Allah dengan neraka. Nah, yang ketiga, ihsan. Ihsan itu adalah perbuatan baik. Baik, contoh misalnya, itu sholat. Sholat subuh 2 rakaat. Ya, kita lakukan. Dan benar, kita meyakinkannya dengan iman kita. Islam mengajarkan kepada kita ada sholat. Nah, bagaimana kita melakukan perbuatan itu, perbuatan sholat subuh tersebut, maka kita lakukan dengan ihsan, dengan baik. Kalau sudah terkait dengan ihsan, maka itu terkait dengan qalbu. Ya, oleh karena itu seperti tadi, selawat tadi jika dilakukan betul-betul dengan ihsan. Ya, kita beragama Islam. Iman meyakinkan kita, maka kita lakukan dengan baik, dengan cara yang baik. Ihsan. Kita baca selawat-selawat tertentu dan kita yakinkan tadi, maka itu akan menuntun kita untuk melakukan hal yang terbaik. Itu jawaban dari saya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, kita kembali ke line telepon di 0713699977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Mbak Pina ya?
1: Iya, dengan siapa di mana, Bapak?
7: Dengan Pak Adi.
1: Pak Adi di Sukarami, Pak ya, silakan ya, Pak.
7: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi.
7: Ini Pak Ustadz ya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan itu menyempurnakan akhlak Pak Ustadz ya. Ya. Terus di zaman yang teknologi yang canggih sekarang Pak Ustadz, terutama media sosial Pak Ustadz, banyak menghancurkan akhlak-akhlak umat ini Pak Ustadz ya. Ya, termasuk banyak yang muzolimi, banyak yang malam penistaan agama Ustaznya. Nah, apa yang saya tanya ke Ustaz, apa teknologi yang salah atau manusianya Ustaz yang ini ya, yang salahnya Ustaz ya. Itu saja, mohon pencerahan Ustaz ya. Terima kasih Pak Ustaz, Mbak Pina ya, atas pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Adi di Sukarami, silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Teknologi sangat-sangat canggih sekarang ini, ya, dan akan terus berkembang kecanggihannya. Ya. Oleh karena itu, dulu barangkali kita cukup dengan televisi hitam putih, ya, dengan satu channel saja. Tapi sekarang ini, ya, kita akhirnya sudah mendapatkan teknologi televisi, itu bukan televisi hitam putih lagi, televisi berwarna. Dulu televisi kita layarnya cembung, sekarang televisi kita sudah flat. Dulu televisi kita mungkin biasa-biasa saja, tetapi sekarang ini sudah smart TV, televisi. Artinya apa? Sekali lagi, teknologi. Nah, bagaimana teknologi itu kita sikapi, semua hal jika kita lihat laksana dua mata uang. Dua mata uang, depan dan belakang. Di satu sisi kebaikan, tetapi di sisi yang lain kejahatan atau kejelekan. Sekarang teknologi handphone, ya, media sosial. Jika kita mau baik, banyak hal-hal baik yang bisa kita dapatkan. Banyak aplikasi-aplikasi baik dan bagus yang bisa kita dapatkan. Kita bisa mendapatkan Al-Quran. Kita bisa mendapatkan tafsir-tafsir Al-Quran. Ya, ada aplikasinya. Bahkan kita bisa mendapatkan buku-buku, download buku-buku. Dan download buku tersebut sudah sangat banyak. Ya. Sederhana, Pak Adi, ya. Dulu, kalau seluruh mahasiswa itu mereka pasti mempunyai buku. Ya, tetapi sekarang ini cukup satu gadget saja, handphone saja, itu satu perpustakaan bisa dia bawa. Mengapa? Begitu banyak aplikasi, download-download buku-buku. Karena dia menjadikan teknologi hal yang baik. Tetapi bisa juga teknologi, kemajuan teknologi itu menjadi perbuatan yang tidak baik. Ya, mengapa? Itu tadi salah satu yang tadi sederhana, melalaikan kita. Jadi sikap kita bagaimana menyikapi perubahan tersebut. Ya. Bisa kita jadikan kebaikan atau bisa kita jadikan kejahatan dan kejelekan. Ya, itu jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Kita kembali ke pesan WhatsApp lagi. Ada dari Bunga di Palembang. Assalamualaikum Ustadz, dalam melafazkan suratul Fatihah, terutama dalam sholat berjamaah, imamnya membaca saat disirkan atau dibaca tidak kuat. Begitu cepatnya sehingga kita mengikutinya, cara diwasolkan satu napas pun tidak terkejar. Sehingga terburu-buru kesannya tidak tumaknina. Pertanyaannya, bagaimana dengan sholat kita, sah atau tidak? Mohon pencerahannya Ustadz.
2: Baik, Mbak Bunga atau Ibu Bunga, pertama salah satu syarat ya dalam sholat berjamaah, dalam sholat itu adalah tumaknina. Ya, artinya apa yang kita baca tersebut itu kita pahami makna dan artinya. Karena itu saya ingin katakan syarat seorang imam itu bacaan Al-Qur'annya harus baik dan benar. Jika dibaca secara wasal, itu juga ada caranya dan bagaimana mewasalkannya, ya, sehingga bacaan kita sebagai imam itu tidak terlalu tergesa-gesa atau cepat, sehingga makmum itu tidak bisa mengikutinya. Ya, oleh karena itu sekali lagi kita dalam aktivitas sholat dalam fikih itu ada syaratnya tumaknina. Kita benar-benar memahami gerak dalam sholat, memahami bacaan dalam sholat tersebut. Itu jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, kita angkat telepon terakhir untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Mutiara Pagi, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi.
1: Ibu Hutri, silakan Ibu.
8: Iya, saya menyapa dulu ya untuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
8: Iya, Pak Ustadz, ini kan masih Maulud Nabi ya, kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah saya masih bisa bertanya masalah itu, Pak Ustadz?
2: Ya, silakan.
8: Oh iya, begini Pak Ustadz ya. Maulud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sejarah dan amalannya dianjurkan dalam Islam di zaman sekarang ini. Bagaimana Pak Ustadz kita menjalaninya setiap hari, dan banyak yang kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini selalu banyak dihujat-hujat orang di medsos maupun di mana saja ya Pak Ustadz. Bagaimana kita menerima keadaan seperti ini dan kita mengamalkan ajaran Nabi Muhammad. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Putri di Merauke, silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih Ibu Putri di Merauke. Alhamdulillah kita di sekarang ini berada di bulan Rabiul Awal. Bulan di mana kita memperingati kelahiran Nabi. Kita memperingati bagaimana akhlak Nabi. Kita memperingati bagaimana perjuangan Nabi. Seluruh aktivitas Nabi kita jadikan pelajaran dan kita jadikan contoh untuk kita berbenah diri. Ya, apalagi zaman sekarang ini, ya, di media sosial macam terlalu banyak hal-hal yang mengganggu kita. Ya, tapi di satu sisi kita juga tidak bisa meninggalkan media sosial sekarang ini. Oleh karena itu, sikapin semuanya dengan baik dan benar. Ya, apa yang benar pasti mendapatkan pahala, dan pahala akan berganjarkan surga. Jadi sikapi semua hal tersebut dengan baik dan benar. Hindarkan hal-hal yang tidak baik dan benar. Salah satu di antaranya mungkin menghujat, ya, menghina, apalah kalau bahasa sekarang ini bullying, ya. Maka hindari, jangan sampai hal tersebut kita lakukan dan kita terlibat dalam hal-hal yang tidak baik tersebut. Insya Allah, jika kita sikapi itu dengan baik dan benar, maka kebaikan dan kebenaran itu akan mendapatkan kita, mendapatkan pahala, dan pahala tersebut akan berbuah surga. Begitu pula sebaliknya, jika kita berbuat tak baik dan tak benar, apapun itu bentuknya, maka itu kita akan mendapatkan dosa, dan dosa yang kita laku, yang kita raih tersebut akan berbuah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini jawaban untuk ibu dari Merauke. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, ini pertanyaan terakhir dari WhatsApp Ustadz, izin dari Pak Romli Jamal di Muradamai. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mulai kebiasaan lisan untuk berzikir, bersolawat, bersyukur? Karena terkadang dipraktikan dalam satu minggu lancar, selalu berucap, akan tetapi lama-kelamaan terkadang menurun. Adakah cara Ustadz agar selalu terbiasa? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustadz.
2: Baik, terima kasih Pak Romli Jamal. Dawam, lakukan itu secara dawam rutin. Nabi mengingatkan dalam hadis, ya, sebaik-baik amal, sebaik-baik perbuatan itu adalah adwa muha wa in qalla. Dawam, rutin, walaupun sedikit. Jadi kita lakukan membaca solawat contoh, sedikit dulu. Dari sedikit terus, tapi rutin. Misalnya setiap hari Jumat kita membaca solawat, itu 20 kali. Ya, tetapi rutin setiap hari Jumat, setiap hari Jumat, setiap hari Jumat. Oh, ternyata bisa juga kita lakukan hari Kamis. Maka Jumat, Kamis, Jumat, Kamis, dan seterusnya. Ya. Kuncinya adwa muha wa in qalla. Lakukan perbuatan baik tersebut walaupun sedikit. Rutin walaupun sedikit. Jadi lakukan secara terus-menerus, insya Allah itu akan menjadi amal baik kita, termasuk solawat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustadz, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami persilakan Ustadz untuk memberikan materi penutup pagi hari ini. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih Mbak Fina. Pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, mari kita jadikan

0: hujan dan mereka yang bekerja. Ya, teman-teman saudara-saudara kita yang bekerja memadamkan api di hutan itu diberikan kesehatan lahir dan batin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk narasumber kita pada hari ini, Ustadz Sulaiman. Sehat selalu Ustadz ya.
0: Ya.
1: Baik, dan juga pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung di program Mutiara Pagi untuk edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Setelah ini, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM. Pro 1 Palembang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.

0: gangguan kesehatan yang paling sering muncul pada anak-anak, yaitu yang pertama adalah hubungan langsung ke saluran nafas. Jadi misalnya ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, ya seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan.
1: Titik yang kita buat sebelumnya adalah masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih, ya. Yang selama ini tadi mungkin yang untuk MCK misalnya itu untuk minum, itu dia harus ke sungai, ya.

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan mengimbau orang tua untuk melindungi anak-anak dari ancaman penyakit ISPA pada saat udara terkapar kabut asap. Kodam 2 Sriwijaya membangun sebanyak 34 titik sumur bor, salah satunya sumur bor di Kelurahan Sungai Selincah, Kecamatan Kalidoni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Mengawali Warta Berita pagi hari ini, pendengar, Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan mengimbau orang tua untuk melindungi anak-anak dari ancaman penyakit ISPA pada saat udara terpapar kabut asap.
1: Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan mengimbau kepada orang tua untuk mewaspadai ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang dapat berdampak terhadap kesehatan anak. Kabut asap hasil pembakaran disebut mengandung partikel dan zat berbahaya bagi tubuh. Ketua IDAI Sumatera Selatan, Dr. Julius Anzar mengungkapkan, partikel dalam asap berbahaya bagi sistem pernafasan, khususnya anak-anak yang mulai melakukan aktivitas di sekolah sejak pagi hari. Paparan asap terhadap anak-anak, menurut Julius, lebih terasa dampaknya dibandingkan orang dewasa. Julius mengatakan, asap hasil pembakaran yang dihirup dapat mengakibatkan infeksi saluran pernafasan, batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Bahkan dampaknya akan lebih berbahaya bagi mereka yang mengidap asma yang dapat memicu sesak nafas. Selain gangguan pada sistem pernafasan, asap juga dapat menyebabkan mata perih, berair, dan gatal-gatal pada kulit. Bahkan dalam jangka panjang dapat mengganggu proses pertumbuhan anak.
2: Gangguan kesehatan yang paling sering muncul pada anak-anak yaitu yang pertama hubungan langsung ke saluran nafas. Jadi misalnya ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, ya seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang biasa memang sudah terkena penyakit asma, akan terserang asma, jadi kambuh asmanya, ya, karena asma ini sensitif dia. Jadi dia beda dengan orang biasa. Kalau orang biasa mungkin ketebalan asapnya tidak begitu tebal, dia belum sesak. Kalau asma ini mungkin sudah sesak sekarang, ya.
1: Menurut Julius, cara paling efektif untuk mencegah penyakit dari paparan asap dengan mengurangi aktivitas luar ruang dan berada pada ruangan udara yang bersih. Selain itu, banyak mengonsumsi air hangat untuk mengeluarkan lendir pada saluran pernafasan yang dipicu oleh paparan asap. Apabila ada keluhan pada kesehatan yang mengganggu aktivitas, segera memeriksakan diri ke pusat layanan kesehatan terdekat. Riana Pridani melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim menyampaikan, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah untuk melindungi masyarakat dari dampak kabut asap, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Pemerintah telah menerbitkan surat edaran agar siswa menggunakan masker selama kegiatan belajar mengajar. Erwin juga mengatakan pemerintah bersama Dinas Pendidikan dan BPBD terus memantau perkembangan cuaca hingga awal September. Pemantauan tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebijakan lanjutan apabila kondisi panas ekstrim dan kabut asap masih terjadi. Menurut Erwin, jika hingga awal September belum terdapat peluang hujan, pemerintah dapat melakukan penyesuaian kegiatan belajar mengajar. Kebijakan tersebut, pendengar, dapat berupa perubahan jam masuk sekolah atau penghentian sementara perubahan jam masuk sekolah dan juga pembelajaran dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara.
3: Berkoordinasi dengan BPBD melihat prediksi perakiran cuaca sampai dengan awal September. Jadi kalau misalnya sampai dengan awal September tidak ada peluang hujan, dan juga tingkat panas masih ekstrim, mungkin di awal September akan kita terbitkan surat edaran untuk penyesuaian jadwal belajar. Bisa saja mereka datang lebih siang atau juga bisa saja diliburkan. Nah, ini sedang kita tunggu hasil perakiraan cuaca, prediksi cuaca sampai dengan awal bulan September.
0: Selain itu, pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuasin berencana melaksanakan sholat istisqo pada Senin atau Selasa sebagai bentuk ikhtiar menghadapi kemarau berkepanjangan. Bupati Banyuasin juga telah menandatangani surat edaran kepada seluruh camat untuk mengajak unsur pimpinan kecamatan melaksanakan sholat istisqo. Erwin berharap berbagai langkah tersebut dapat membantu mengurangi dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah juga terus memantau kondisi cuaca dan kualitas udara sebagai dasar dalam menentukan kebijakan berikutnya. Dan pendengar, berikut ragam komentar masyarakat terkait ISPA mengintai di tengah kabut asap. Warga Sumatera Selatan harus waspada.
4: Saya Azza dari Lorong Rawajaya. Kabut asap saat ini telah menyebar di Sumsel, terutama di Kota Palembang, dan juga hal ini bisa meningkatkan resiko ISPA, terutama untuk anak-anak dan lansia. Oleh karena itu, warga Sumsel sekarang ini perlu waspada dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak ada keperluan mendesak, dengan menggunakan masker dan juga memeriksakan diri, terutama jika mengalami gangguan pernapasan.
5: Saya Tama, saya dari Pelaju. ISPA mengintai di tengah kabut asap, warga Sumatera Selatan harus waspada. Bertujuan ini untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan memberikan edukasi tentang perlindungan diri dari paparan asap, yang dimana diwajibkan seluruh masyarakat sebelum keluar rumah itu harus dalam kondisi memakai masker, memakai kacamata, ataupun alat pelindung diri yang lainnya supaya kita terhindar dari paparan asap dan kabut yang melebat tentunya.
6: Saya Naila dan saya dari Talang Betuto. Mengingat kabut asap yang terjadi saat ini ya, masyarakat memang sudah seharusnya lebih waspada ketika kabut asap sudah terjadi seperti saat ini, karena dampaknya bisa mengganggu kesehatan, terutama untuk pernapasan. Kalau harus beraktivitas di luar, sebaiknya menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan informasi dari pemerintah supaya tahu kondisi udara dan juga bisa mengambil langkah yang tepat untuk melindungi diri dan juga keluarga.
0: Dan selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan wawancara singkat Hairul Rizki bersama penanggung jawab program ISPA Pneumonia Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Murni SKM MSI.
7: Kasus ISPA di Sumsel nih, sejauh ini seperti apa, Bu?
8: Secara umum kami kan untuk saat ini yang kami pantau secara intens itu adalah laporan dari 9 kabupaten kota yang menjadi spot kebakaran hutan dan lahan. Ada Oki, Muara Inim, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Pali, Musirawas, Lahat, dan Palembang sebagai kabupaten kota yang terdampak dari kebakaran hutan tersebut.
7: Oke, kalau kita pantau tadi, Bu, seperti apa?
8: Kalau kita pantau dari laporan mingguan ini memang terjadi peningkatan, tapi kami belum bisa menghitung berapa persen terjadinya peningkatan, karena laporan mingguan kami kan hanya 9 kabupaten kota, sedangkan bulanan kan ada 17 kabupaten kota, jadi kami sulit untuk mengakumulasi berapa persen terjadinya peningkatan pada saat bulan Agustus ini di Provinsi Sumatera Selatan.
7: Oke.
8: Tapi untuk kabupaten kota yang terdampak, kami bisa sebutkan angka kumulatifnya.
7: Penyebabnya kabut asap karhutla ini sudah sejak kapan, Bu, kalau pantauan Dinkes, Bu?
8: Kabut asap ini kan sebenarnya kalau di kabupaten kota itu sudah mulai Juli itu sudah ada. Kalau kita lihat dari laporan BPBD yang khususnya ya yang memantau spot-spot kebakaran hutan. Kalau kami kan istilahnya itu hilirnya, akibat dari kebakaran hutan itu sendiri, bukan hulunya. Kalau hulunya kan ada lingkungan hidup BPBD dan termasuk tadi mungkin BMKG tadi yang memantau suhu ataupun situasi udara kita. Nah, kalau kami bagian hilirnya akibat dari itu. Nah, kami kalau kita lihat ini terutama ini kita kan yang menjadi pemantauan khusus nih Kota Palembang nih yang tidak ada kebakaran tapi asapnya luar biasa dan ini menjadi penilaian secara nasional kan dilihat Kota Palembang tuh gelap Sumsel bencana asap gitu kan yang dilihat kan Kota Palembang. Kalau Kota Palembang itu sendiri kita rasakan Pertanggal 23 Agustus kemarin. Pas tanggal 23 itu baru banyak. Kalau sebelumnya kan tidak begitu mengganggu kan. Masih hijau gitu. Apa namanya tuh ISPU-nya. Pas tanggal 23 itu Palembang kayaknya nggak turun-turun, selalu di atas 100. Kalau sore sana kan pastilah titik asapnya, titik apinya. Tapi kalau apa namanya itu akibatnya tadi yang jumlah kasusnya itu Kota Palembang yang terbanyak, karena kan selain penduduknya banyak, luas wilayahnya juga sangat berbatasan dengan kabupaten kota yang terjadi karhutla tadi.
7: Baik, terima kasih Bu Murni, penanggung jawab program ISPA pneumonia Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
0: Dan pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital, yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, meningkatnya kasus ISPA di Kota Palembang mendorong masyarakat untuk waspada dan menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap.
10: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Palembang meningkat seiring kondisi kabut asap. Masyarakat dihimbau mewaspadai gejala seperti batuk, pilek, dan sesak napas, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Dokter Puskesmas Pak Jo, Muhammad Diah Sunarno, mengatakan masyarakat perlu mengenali gejala ISPA dan menjaga kesehatan selama kondisi kurang baik. Ia menyarankan penggunaan masker bedah atau N95, mencukupi kebutuhan air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, tinggi protein, serta melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki.
11: Gunakan masker. Pilihan masker minimal untuk terkait kabut asap ini adalah masker bedah. Naik lagi ke N95, naik lagi N95. Minimal masker bedah. Masker kain boleh, tapi di lapisan paling luarnya. Paling dalamnya adalah masker bedahnya, seperti itu. Yang berikutnya, perbanyak minum air putih atau cukupkan konsumsi air putih. Jadi lihat kebutuhan air putih terhadap diri kita berapa per hari.
10: Masyarakat juga diminta mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan selama kabut asap masih terjadi. Jika harus beraktivitas di luar, masyarakat sebaiknya menggunakan masker dan menjaga pola makan serta asupan cairan agar kondisi tubuh tetap terjaga. Erwin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan menyebut asap yang menyelimuti Kota Palembang didominasi berasal dari karhutla Kabupaten Ogan Komering Ilir.
12: Kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Ogan Komering Ilir, Oki, menjadi salah satu penyumbang asap yang masuk ke wilayah Kota Palembang. Pergerakan angin membuat asap dari sejumlah titik kebakaran di Oki terbawa hingga ke kawasan perkotaan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan, Iqbal Ali Sabana, menyebutkan daerah yang menjadi sumber asap di Kabupaten Oki diantaranya Kecamatan Cengal, Tulung Selapan, dan Kecamatan Pangkalan Lampam. Menurut Iqbal, wilayah-wilayah karhutla di Oki masih menjadi perhatian Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Sumatera Selatan. Upaya pemadaman di sejumlah titik daerah terus dilakukan agar karhutla semakin tidak meluas hingga membuat asap semakin pekat dan membahayakan masyarakat.
13: Untuk indeks pencemaran udara ISPU di Kota Palembang dan di 9 kota lainnya di Sumatera Selatan, hanya 2 kota yang masih dalam kategori baik, yaitu di Musirawas dan Maluku Selatan. Untuk di Kota Palembang sendiri, kondisi ISPU ini masuk di kategori sangat tidak sehat. Selanjutnya, untuk rekapitulasi kejadian karhutla di Sumatera Selatan sampai dengan periode 23 Agustus 2026 ada 1723 kejadian, yang mana Kabupaten Ogan Komering Ilir itu mendapat peringkat pertama. Total kejadian kebakaran ada 292 kejadian.
12: Sementara asap yang masuk ke Provinsi Jambi, Iqbal memastikan asap bukan berasal dari karhutla di Kabupaten Oki. Menurutnya, asap ke provinsi tetangga itu berasal dari Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin. Iqbal menjelaskan, kekeringan ekstrim di puncak musim kemarau ini membuat penanganan dan pemadaman karhutla terkendala di wilayah Sumatera Selatan. Beberapa lokasi pemadaman mengalami kesulitan sumber air. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, Kodam 2 Sriwijaya membangun sebanyak 34 titik sumur bor, salah satunya sumur bor di Kelurahan Sungai Selinca, Kecamatan Kalidoni.
14: Pangdam 2 Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Ujang Darwis meluncurkan sumur bor di Kelurahan Sungai Selinca, Kecamatan Kalidoni, Palembang pada Rabu 26 Agustus tahun 2026. Peresmian tersebut merupakan bagian dari program penyediaan air bersih bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan sumber air layak untuk kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 14 titik sumur bor telah diselesaikan dibangun dan dimanfaatkan warga untuk kebutuhan air bersih terutama mandi, cuci, kakus atau MCK, serta konsumsi. Program tersebut akan dilanjutkan dengan pembangunan 34 titik sumur bor tambahan di sejumlah wilayah yang membutuhkan. Mayor Jenderal TNI Ujang Darwis mengatakan, pembangunan sumur bor ditujukan bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi sungai yang keruh dan tidak layak konsumsi ditambah kekeringan saat musim kemarau membuat keberadaan sumur bor sangat dibutuhkan. Ia berharap warga menjaga dan memanfaatkan fasilitas tersebut agar dapat digunakan dalam jangka panjang.
15: Titik-titik yang kita buat sumur bor adalah masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih, ya. Dan selama ini tadi mungkin yang untuk MCK misalnya itu untuk minum itu dia harus ke sungai, ya. Sungainya juga airnya sudah kita lihat tidak layak, ya, untuk minum, untuk konsumsi, dan kalau musim kemarau kering. Ya, sehingga itu sangat dibutuhkan masyarakat. Teman-teman, kita harapkan ini dirawat, dipelihara sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Itu saya kira.
14: Sementara itu, salah seorang warga, Wati, mengaku keberadaan sumur bor sangatlah membantu masyarakat. Menurutnya, warga kini tidak lagi kesulitan mendapatkan air, terutama saat sumur dan sungai mengering. Air bersih juga membuat kebutuhan sehari-hari menjadi lebih mudah dan kondisi kesehatan keluarga lebih terjaga.
16: Anak-anak kami jadi sehat, lemak. Jadi nyaman, tidak susah lagi kami memek banyu, mekul.
17: Sumur. Sungi. Sekarang sungi udah kering, Bu, ya?
16: Kering, sumur kering. Kalau Bapak tak percaya, jingok sumur kami kering nian.
14: Kodam 2 Sriwijaya mengajak masyarakat bersama-sama menjaga fasilitas sumur bor yang telah dibangun. Program tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air bersih warga secara berkelanjutan, terutama menghadapi musim kemarau ketika sumber air konvensional mengalami kekeringan. Lamsihar Silitonga melaporkan.
0: Dan selanjutnya pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta.
18: Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax.
19: Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsense, nggak masuk.
20: Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax.
21: Cek fakta.
22: Cek fakta.
23: Cek fakta.

0: Selamat pagi pendengar, Cek Fakta edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Muhammad Irfan. Berikut Cek Fakta selengkapnya. Ketua Presidium Mavindo Septiaji Eko Nugroho mengatakan, unggahan mengenai Presiden Prabowo menetapkan kondisi darurat adalah tidak benar alias hoax. Video yang diunggah akun YouTube kajian online itu ramai diperbincangkan setelah tersebar luas melalui media sosial. Septiaji mengatakan, narasi video dibuat seolah Presiden Prabowo sedang mengumumkan kondisi darurat kepada masyarakat Indonesia. Dalam tayangan tersebut terlihat, sejumlah pejabat mengikuti pertemuan bersama di sebuah meja bundar besar. Menurut Septiaji, pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap video berdurasi sekitar 11 menit yang beredar tersebut. Ia menjelaskan video sebenarnya merupakan dokumentasi rapat terbatas atau ratas Presiden Prabowo di Hambalang Sabtu 2 Mei 2026. Ia menyebut rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis nasional untuk memastikan arah kebijakan pemerintah tetap berjalan baik. Pembahasannya meliputi aspirasi serikat pekerja daerah serta pemanfaatan perguruan tinggi membantu pembangunan berbagai wilayah Indonesia. Septiaji menegaskan tidak ada pernyataan mengenai Indonesia memasuki kondisi darurat seperti narasi yang beredar di sosial media. Klarifikasi tersebut diperoleh setelah pihaknya mencocokkan isu video dengan informasi asli terkait rapat terbatas pemerintah tersebut. Mavindo pastikan video Presiden Prabowo umumkan kondisi darurat adalah tidak benar alias hoax.
1: Cek Fakta.
0: Cek Fakta selanjutnya, Ketua Presidium Mavindo Septiaji Eko Nugroho menegaskan informasi Rusia akan membangun pangkalan militer di Papua tidak benar alias hoax. Ia menyampaikan klarifikasi tersebut merujuk pada penjelasan resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia terkait isu yang beredar. Ia menjelaskan konten tersebut muncul di Facebook dengan narasi Rusia akan membangun pangkalan militer di Papua. Konten ini menarik perhatian publik dengan sekitar 500 tanda suka serta dibagikan sekitar 10 kali oleh pengguna. Kondisi tersebut mendorong Mavindo melakukan penelusuran melalui mesin pencarian Google menggunakan kata kunci terkait isu tersebut. Hasil pencarian menunjukkan adanya klarifikasi yang dimuat oleh media kompas.com terkait kabar yang beredar. Berita tersebut terbit pada April 2025 dan membahas kebenaran isu pembangunan pangkalan militer Rusia di Papua. Dalam pemberitaan tersebut, Kementerian Pertahanan membantah adanya rencana menjadikan Lanut Manuhua sebagai pangkalan militer Rusia. Septiaji mengatakan, Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan Brigjen TNI Frigga menegaskan, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Ia juga memastikan tidak ada kerjasama pembangunan pangkalan militer asing di wilayah Indonesia sebagaimana isu yang beredar. Jadi Mavindo tegaskan, isu pangkalan militer Rusia di Papua tidak benar alias hoax.
1: Cek Fakta.
0: Beralih ke Cek Fakta selanjutnya, Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo menegaskan informasi mengenai status baru aparatur sipil negara atau ASN bagi P3K tidak benar alias hoax. Ia menyampaikan klarifikasi tersebut merujuk pada penjelasan resmi Badan Kepegawaian Negara atau BKN terkait isu yang beredar. Ketua Mavindo itu menjelaskan konten tersebut muncul di Facebook dengan narasi P3K tidak hilang dan memiliki status baru. Konten itu menarik perhatian publik karena banyak disukai dan dibagikan oleh pengguna media sosial. Ketua Mavindo, Septiaji Eko Nugroho mengungkapkan, pihak penggugat juga menyebut informasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Kepala BKN kepada publik. Ia juga mengklaim masa depan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan segera diperkuat oleh pemerintah. Kondisi tersebut mendorong Mavindo melakukan penelusuran melalui mesin pencarian dengan kata kunci terkait isu tersebut. Hasil pencarian menunjukkan adanya klarifikasi resmi Badan Kepegawaian Negara yang membantah informasi tersebut. Septiaji mengatakan, hingga kini, ASN hanya terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan P3K sesuai aturan yang berlaku. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN Wisudo Putra Nugroho. Ia membantah informasi tersebut merupakan konten keliru yang berpotensi membingungkan masyarakat luas. Karena itu, masyarakat dihimbau lebih berhati-hati dan melakukan verifikasi informasi. Jadi Mavindo tegaskan isu status baru P3K tidak benar alias hoax. Pendengar, itulah Cek Fakta edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Muhammad Irfan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk.
1: Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax.
2: Cek fakta.
3: Cek fakta.
2: Cek fakta.
4: Cek fakta.
5: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Palembang mencatat program

Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan mengimbau orang tua untuk melindungi anak-anak dari ancaman penyakit ISPA pada saat udara terkapar kabut asap. Kodam 2 Sriwijaya membangun sebanyak 34 titik sumur bor, salah satunya sumur bor di Kelurahan Sungai Selincak, Kecamatan Kalidoni. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
4: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
5: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
6: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
2: Info cuaca.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum melanjutkan aktivitas pagi hari ini, saatnya kita mengetahui kondisi cuaca tentunya sebagai bekal merencanakan aktivitas Anda sepanjang hari. Untuk itu, kita telah terhubung langsung dengan BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang akan menyampaikan perkiraan cuaca terkini. Sudah bersama kami ada Mbak Fitri. Selamat pagi Mbak Fitri.
8: Selamat pagi Mbak.
7: Silakan Mbak untuk menyampaikan kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan hari ini.
8: Terima kasih Mbak. Pendengar Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan informasi cuaca kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini Jumat 28 Agustus 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari ini, cuaca di wilayah Sumatera Selatan secara umum cerah berawan. Untuk sehingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan sedang di wilayah Mesir Laut Setara, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Oku Selatan, dan Empat Lawang. Sementara itu, untuk potensi hujan ringan terjadi di wilayah Mesir Laut dan Oku. Malam hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan, potensi hujan ringan terjadi di wilayah Mesir Laut Setara, Mesir Laut, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Oku Selatan, Oku Timur, dan Empat Lawang. Dan untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara secara umum di wilayah Sumatera Selatan berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 44 hingga 97%. Angin menyengat bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km/jam. Peringatan dini utara ini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang dengan durasi singkat pada siang hingga sore nanti di wilayah Mesir Utara, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Oku Selatan, dan Empat Lawang, serta waspadai potensi

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Ma, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
2: Iya nih Ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
2: Iya dong Ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.

4 FM Row 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Dinas Perdagangan Kota Palembang, Sumatera Selatan, menyebut beras premium kemasan 5 kg saat ini langka di pasaran yang disebabkan lonjakan harga gabah di tingkat petani. Kepala Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan Disdak Palembang, Elsa Noviani, mengatakan bahwa kelangkaan beras premium kemasan khusus merek Raja dan juga Top Koki sulit didapat sejak beberapa pekan terakhir. Dia menjelaskan kelangkaan tersebut disebabkan kenaikan harga gabah dan plastik kemasan yang tentunya menyebabkan biaya produksi meningkat. Banyak masyarakat saat ini beralih ke beras kiloan dengan harga kisaran Rp15.000 per kilogram. Termasuk beras stabilisasi pasokan dan harga pangan ataupun SPHP dengan stok yang berlimpah. Menurutnya pendengar, saat ini pihaknya sedang menggencarkan monitoring pasar untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok, khususnya pada beras melebihi harga eceran tertinggi pemerintah. Pengawasan tersebut menyasar pada lapak-lapak pedagang di pasar tradisional Kota Palembang, meliputi pasar KM5, Lemabang, Soak Batu, 10 Ulu dan Pasar 16 Ilir. Saat ini pendengar harga gabah kering panen di tingkat petani Sumatera Selatan pada Agustus 2026 mencapai kisaran Rp7.500 hingga Rp7.700 per kilogram atau berada di atas harga pembelian pemerintah yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogramnya. Pendengar, kami informasikan juga tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak Warta Berita Nasional.

0: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
1: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
0: Gak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
1: Justru tidak mengganggu Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih mudah.
2: Betul sekali Pak. Silakan Bu, kami akan membantu proses pelayanannya.
0: Terima kasih banyak, saya jadi merasa lebih nyaman.
1: Sama-sama Bu, semoga sehat selalu sampai di hari persalinan nanti.
3: Memberikan prioritas kepada ibu hamil dan penyandang disabilitas bukan berarti mendahulukan tanpa alasan. Prioritas diberikan untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Mari kita saling menghargai dengan mematuhi jalur prioritas, beri kesempatan terlebih dahulu, dan bantu bila diperlukan. Kepedulian sederhana dapat membuat ruang publik menjadi lebih ramah bagi kita semua.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.